0: Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini, kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKD ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKD itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengatakan peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa

0: berdasarkan hasil penilaian juri. Inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
1: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
0: Josephine Aprilia, salah satu tim juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
2: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti
0: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
4: Laporan khusus.
5: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
6: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
5: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
6: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
5: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
7: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja langsung.

0: kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
1: Adapun CEO Intex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Intex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
2: The success of this project is not measured solely by
1: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
2: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
1: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMS CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Playlist.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Enak banget ya jadi wanita karir seperti kamu, Win. Rapi terus. Gak kayak aku nih, hanya berkutat dengan urusan domestik rumah tangga aja.
1: Is, jangan bilang kayak gitu, Bella. Justru aku pengen kayak kamu deh. Usaha kuliner, bisa kerja di rumah, dan punya waktu lebih banyak bareng keluarga.
0: Tapi kan tetap aja orang akan bilang aku gak kerja, Win.
2: Stop terperangkap stigma. Jadilah ibu bahagia yang bisa menghargai pilihan hidup. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya.
3: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kami kembali infokan terkait Universitas Triatma Mulia. Wujudkan impianmu menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Kenapa harus Universitas Triatma Mulia? Pertama, karena dosen profesional dan berpengalaman. Biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel, kerjasama magang luar negeri, Taiwan, Jepang, Thailand, Prancis, Amerika atau J1, kurikulum OB, output based education, orientasi pada kesiapan lulusan, terakreditasi baik sekali, memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikolog, Teknik dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan, yang tersebar di 3 lokasi kampus. Kampus pusat ada di Badung, kampus PSDKU Jembrane, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Program Early Bird masih dibuka sampai 31 Juli 2026, dapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia, dan daftarkan sekarang juga di bit.ly, join Untrim WA 087860092925. Sekali lagi 087860092925, menghubungi Ayulia. Atau Anda bisa datang langsung ke kampus Untrim Universitas Triatma Mulia, yaitu di Jalan Ratna nomor 4A Banyu Asri, Buleleng, Bali, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim Excellent Entrepreneur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada tanggal 14 Juli 2026. Faktanya, tentu klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Provinsi Bali @BMKG Bali menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu video ya di YouTube yang mengeklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Dan kejadian sebenarnya adalah rekaman tersebut berlangsung di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida, Bali tahun 2022. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Satu RRI Singaraja.

0: ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal.
3: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
4: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan.

0: Mbak, kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
3: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengkeng jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna, Dialog Interaktif Hai Bali Kengkeng. Pagi hari ini kami sudah bersama narasumber kami yang sangat luar biasa, yaitu Kompol Iketut Karwe, Kepala Bagian SDM Polres Buleleng, dan juga Bapak Ibtu Ahmad Syahroni, PS Kasubag Dalpers, Bag SDM Polres Buleleng, terkait topik pagi hari ini yaitu rekrutmen Polri bersiap dan transparan peluang generasi muda mengabdi kepada bangsa. Kenapa? Karena memang berbicara tentang rekrutmen Polri yang bersih dan transparan ini menjadi kunci menghadirkan institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Langsung saja saya sapa seperti apa ini. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Guys, kurang dekat mic-nya deh Bapak izin. Guys, siap. Selamat pagi. Ini kita langsung kenalan dulu langsung bersama narasumber kami. Silakan Pak, mungkin dikenalkan lagi walaupun tadi saya sudah sebutkan. Buat yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official, silakan Anda bisa mengetahui Kepala Bagian SDM Polres Buleleng. Silakan, Ban.
5: Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri sebelum nanti kita lebih lanjut.
4: Iya. Yeah.
5: Kalau nama sudah jelas tadi ya, sudah disampaikan sama Ibu. Okay. Nama saya Iketut Karwe, pangkat Kompol, dan jabatan saya saat ini adalah Kabag SDM Polres Buleleng. Masih ada yang mau ditanyakan lagi, Bu?
4: Cukup dulu. Kalau Bapak lanjut, kita ke Bapak PS Kasubag.
6: Mohon izin, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mohon izin, perkenalkan, saya Ibtu Ahmad Syahroni sebagai PS Kasubag Dalpes di Bag SDM Polres Buleleng.
4: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita berbicara tentang topiknya adalah rekrutmen Polri bersih dan transparan, peluang generasi muda mengabdi kepada bangsa. Ini dasar rekrutmen Polri tahun 2026 seperti apa?
5: Baik, terima kasih. Jadi untuk tahun 2026 ini kita mempunyai beberapa dasar yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen ini. Mm-mm.

0: Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itulah dasar pertama. Ya. Yang kedua adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang pengawasan eksternal penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu ada dua dasar, dan masih banyak lagi Bu dasar-dasar yang bisa kita gunakan atau yang kita gunakan di tahun ini. Itu ada penerimaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerimaan calon anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ada lagi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri. Jadi sementara itu dasar, yang masih banyak dasar Bu. Mungkin itu di antara dasar-dasar yang kita gunakan untuk rekrutmen Polri tahun ini.
1: Baik, mungkin Pak Zahroni ingin menambahkan?
2: Mohon izin, di samping peraturan-peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Polda Bali juga menindaklanjuti dengan pengumuman nomor 22 Romawi 3 Dik 2.1 Garing 2026 tentang penerimaan Taruna dan Taruni Akpol. Berikutnya pengumuman nomor 23 Garing Roma 3 Dik 2.1 Garing 2026 tentang penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2026. Berikutnya pengumuman nomor 24 Romawi 3 Dik 2.1 2026 tentang penerimaan Tamtama Polri. Berikutnya pengumuman nomor 25 Romawi 3 Dik 2.1 2026 tentang rekrutmen proaktif Polri. Selanjutnya pengumuman nomor 26 Romawi 3 Dik 2.1 Garing 2026 tentang penerimaan Bintara rekrutmen proaktif. Itu dasar-dasar yang,
1: kalau tadi kan dasar-dasarnya ya, izin Komandan. Kalau persyaratan penerimaan calon anggota Polri-nya, Pak. Ini kan mungkin masyarakat ingin tahu seperti apa nih syarat penerimaan calon anggota Polri-nya. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi persyaratan untuk menjadi seorang anggota Polri ya, ada beberapa persyaratan. Ada persyaratan secara umum, ada juga persyaratan secara khusus. Nah, bisa saya jelaskan terkait dengan persyaratan secara umum. Baik. Apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan, kan gitu ya. Baik, yang pertama adalah warga negara Indonesia, itu sudah pasti.
1: Pasti,
0: ya. Yeah. Terus yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Okay. Yang keempat, pendidikan paling rendah SMU atau sederajat. Yang kelima, berumur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Terus yang berikutnya, sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan atau dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat. Yang kedelapan, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Itu yang secara umum.
1: Secara
0: mungkin
1: umum.
0: Yang secara khusus bisa disampaikan oleh
1: Bapak Syahroni.
0: Pak Syahroni.
1: Silakan.
2: Adapun persyaratan khusus dalam kegiatan seleksi penerimaan calon anggota Polri, Ibu. Yang pertama adalah pria dan wanita, bukan anggota Polri maupun anggota TNI. Dan PNS tentunya yang sudah lulus dalam kegiatan seleksi. Yang kedua, lulusan SMA sederajat, baik SMK maupun dari MA. Berikutnya D1 sampai dengan D3, S1 khususnya untuk Akpol itu adalah jurusan IPA dan IPS. Belum pernah menikah, tidak bertato, dinyatakan bebas narkoba, dan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tidak melakukan pelanggaran norma agama, norma kesusilaan, norma sosial maupun norma hukum. Selanjutnya bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, tidak melakukan KKN dalam kegiatan seleksi. Selanjutnya diatur dalam kegiatan bahwa peserta itu minimal 1 tahun untuk Akpol dan 2 tahun untuk Bintara PTU, yang khususnya bagi ketentuan domisili, Bu. Jadi diatur dari ketentuan domisili bagi peserta yang akan ikut seleksi, terutama di tingkat Panda Bali maupun di Polres Blen, ada ketentuan domisilinya. Jadi untuk Akpol itu 1 tahun dan untuk Bintara PTU itu 2 tahun minimal sudah berdomisili di Kabupaten Buleleng.
1: Baik, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, itu baru dasar dan persyaratan penerimaan calon anggota Polri. Jadi tidak lupa kami juga ingin mengajak Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami. Sekali lagi kami bersama dengan Kompol Iketut Karwe, Kepala Bagian SDM Polres Buleleng, bersama Ibtu Ahmad Syaroni, PS Kasubag Dalpers Bagian SDM Polres Buleleng. Jadi sekali lagi, Anda yang ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait rekrutmen Polri, ya silakan Anda bisa menghubungi kami 0362244644 atau WhatsApp call kami, WhatsApp chat juga boleh, atau komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official boleh, ya silakan. Jangan lupa kami akan langsung menyampaikan pertanyaan Anda. Saat lagi kami akan segera kembali. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja.
3: Om Swastiastu, Mok Nyoman.
4: Nggih.
3: Atuin je tiang ke kantor polisi.
4: Hah? Ngudiangin?
3: Perpanjangan SIM. SIM tiangi mati, SIM tawang.
4: Beh, batak SIM mati jajah gati. Dia sudah diperpanjang, ya se. Masih SIM taen tangkap polisi.
3: Nih ngajian jelek-jelek dogen nih mungkin nih. Irage sebagai warga negara yang baik harus taat berlalu lintas. Bisa ngabu motor harus ngelah SIM. Yen sih ngelah SIM dilepetane bisa kena tilang, tangkep pejak polisi nih. Buin kedenan gak ini?
4: Oh, saja bener masih mo. Nah, mengkaitu mo debe jajah. Jani tiang je ngatuin ke kantor polisi. SIM apa kali? SIM A, SIM B, C, D. Ih, pokoknya tiang lah karmayain mau kejang. Orang kaya.
3: Mimi sedang melagati, Mo. Semua niki menyoman.
5: Surat izin mengemudi atau SIM memberikan ketenangan saat menghadapi razia. Selain itu, dengan memiliki SIM, seorang pengendara juga membuktikan bahwa dirinya memiliki skill berkendara yang baik.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih di Dialog Interaktif Hai Bali Ken Ken. Sekali lagi kami bersama dengan Kepala Bagian SDM Polres Buleleng, yaitu Kompol Iketut Karwe, dan PSK Subak Dalpers Ibtu Ahmad Syahroni, ya, sebagai bak SDM Polres Buleleng, ya. Baik, pendengar, ini kan kita masih bertanya tentang terkait rekrutmen Polri bersih dan transparan, peluang generasi muda mengabdi kepada bangsa. Tadi di awal sudah diawali dengan dasar rekrutmen Polri dan juga ada persyaratannya. Nah, sekarang ingin tahu nih kami, Pak, izin, prinsip penerimaan calon anggota Polri itu seperti apa? Silakan, mungkin Pak siapa dulu nih?
6: Baik. Okay. Terima kasih. Jadi prinsip penerimaan calon Polri, kami punya prinsip yang namanya betah.
4: Betah.
6: Apa sih itu betah? Nah, betah itu adalah bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Nah, itulah prinsip kami, dan prinsip ini didengungkan oleh KSDM langsung, Bu. Dari SSDM langsung yang membuat prinsip tersebut.
4: Gampang jadi, diingat ya, kawan. Siap. Gampang diingat, jadi betah gitu,
6: betah,
4: ya.
6: Betah, iya. Sengaja dibuat seperti itu biar kita juga bisa memudahkan untuk mengingat dan menjabarkannya.
4: Siap.
6: Bisa saya jabarkan?
4: Iya, baik.
6: Apa sih itu bersih? Yang pertama, bersih. Tidak ada celah bagi peserta, panitia, dan siapapun juga untuk KKN. Itu ya. Terus yang kedua, tidak ada intervensi kepada panitia. Yang ketiga, panitia tidak terima nomor titipan. Ya, ini kan kalau dulu kan isunya seperti itu. Jadi kalau kita mendaftarkan polisi punya nomor, kita titipkan ke panitia. Sekarang sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Terus yang berikut, tidak berbisnis rekrutmen. Ya. Jadi imit-imit ini yang ingin kita hilangkan. Terus yang kedua, transparan. Transparan yang pertama adalah seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal. Nah, selain kita melaksanakan pengawasan terhadap internal, kita juga mengundang dari berbagai instansi untuk melaksanakan pengawasan eksternal. Nah, di antaranya mungkin Dukcapil kita undang. Terus dari Kementerian Keagamaan, ini mungkin terkait dengan status ya. Terus kita juga mengundang dari apa, Pak Saroni?
7: Distikpora
6: ya, Distikpora dan
7: Meteorologi
6: Badan. Meteorologi ya. Jadi terkait dengan tinggi dan berat badan. Terus selain itu, transparan dalam setiap tahapan seleksi. Jadi setiap tahapan seleksi kita selalu melaksanakan kegiatan tersebut secara terbuka. Yang terakhir, tetap mempedomani kode etik, karena kita di polisi ini punya kode etik yang harus dijaga. Yang berikut, akuntabel. Ya, jadi akuntabel adalah seluruh pelaksanaan dan hasil rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, proses seleksi sebagai suatu sistem. Dan yang ketiga, tidak tergantung kebijakan pejabat. Ya, jadi tidak ada kebijakan pejabat, Bu. Itu memang sudah aturan yang harus dilaksanakan dari atas. Yang terakhir, proses dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini kita publikasikan, Bu, sehingga semua kalangan tahu bagaimana sistem rekrutmen Polri untuk tahun ini ya. Yang terakhir humanis. Ya, kita selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada calon dan orang tua. Nah, setiap pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa kegiatan yang kita undang orang tua untuk hadir dan menyaksikan bagaimana rekrutmen terhadap calon-calon siswa Polri ini dilaksanakan. Terus yang berikut, memperlakukan calon secara humanis dan manusiawi, gitu ya. Karena kita tahu bahwa mereka ini adalah anak-anak bangsa yang akan menjadi generasi penerus kita. Ya, kita harus tetap perlakukan dengan baik dan melayani dengan baik. Yang ketiga, tidak diskriminatif. Ya, terus yang keempat, berlaku adil. Nah, ini ini prinsip betah yang kami laksanakan selama pelaksanaan rekrutmen Polri.
4: Baik. Pak Syaroni mau menambahkan?
7: Dari prinsip betah tersebut sampai saat ini kami masih laksanakan, Ibu.
4: Siap.
7: Sehingga proses penerimaan Polri terutama di Panda Bali, khususnya di Polres Buleleng, sampai saat ini masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan adanya prinsip betah tersebut, Ibu.
4: Okay. Karena ya balik lagi ada humanisnya, ya kan. Jadi memang bikin nyaman hitungannya ya, seperti itu. Baik, nah ini kan yang harus diketahui mungkin ya, alur pelaksanaan seleksi rekrutmen Polri ini seperti bagaimana? Mohon izin Pak, ya silakan.
7: Jadi sebelumnya para peserta yang akan mengikuti kegiatan seleksi, terutama dalam penerimaan seleksi penerimaan Polri, langkah yang pertama adalah melaksanakan registrasi online melalui website penerimaan.polri.go.id. Dari di sana nanti ada beberapa menu yang harus dilengkapi oleh peserta. Apabila peserta sudah melengkapi dan mengupload administrasi, tentunya nanti akan mendapatkan registrasi berupa pendaftaran online. Selanjutnya kegiatan berikutnya, melaksanakan verifikasi di Pabandrim Polres Buleleng. Jadi Pabandrim itu adalah panitia pembantu penerimaan Polri di tingkat Polres. Namanya Pabandrim. Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan secara offline, tidak online lagi. Berikutnya kegiatan adalah penandatangan fakta integritas yang dilaksanakan oleh seluruh peserta yang mengikuti seleksi di Polres Buleleng. Yang berikutnya adalah rekmin tahap awal. Rekmin tahap awal dilaksanakan di tingkat Pabandrim Polres Buleleng, meliputi ukur tinggi badan, berat badan, lanjut administrasi-administrasi yang harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan. Kegiatan selanjutnya dilaksanakan di tingkat Panda Bali. Jadi di Polres Buleleng hanya rekmin tahap awal saja, Ibu. Selanjutnya rekes tahap 1 dilaksanakan di Panda Bali. Berikut komputer asisten tes psikologi tahap 1 dilaksanakan di Panda Bali. Kemudian uji akademik. Selanjutnya rekes menuju tahap 2. Jadi mereka akan di ranking hasil-hasilnya, kemudian diumumkan, sehingga bagi casis yang terpilih dan memenuhi syarat melanjutkan sidang menuju rekes tahap 2. Selanjutnya rekes tahap 2 dilaksanakan di Panda Bali. Habis itu kegiatan uji jasmani. Selanjutnya ada namanya tes PMK dan psikologi tahap 2. Kemudian yang terakhir adalah sidang kelulusan tahap akhir yang dilaksanakan di Polres Buleleng. Sedangkan bagi peserta yang Akpol dan Tamtama dan perwakilan dari Polwan dilaksanakan di Panda Bali. Mungkin itu tahapan-tahapan seleksinya. Jadi, mungkin cukup banyak. Namun apabila siswa mengikuti, tentunya mudah nantinya untuk mengikuti tahapan-tahapan dari proses.
4: Berarti kualitas apa nih Pak yang paling dibutuhkan dari calon anggota Polri saat ini sebenarnya, dari sekian banyaknya hitungannya kan ada dasar persyaratannya, terus alur pelaksanaannya, untuk yang paling dibutuhkan untuk calon anggota Polri saat ini apa Pak sebenarnya?
7: Sebetulnya yang dibutuhkan adalah satu, yang pertama adalah memenuhi ukur tinggi badan, Ibu.
4: Oke.
7: Jadi tahap pertama itu
4: yang paling pertama. Jadi paling jangan pertama harap itu, kalau misalnya sudah semuanya tapi ketika tinggi badannya tidak mencukupi, itu langsung.
7: Oke. Jadi contohnya di seleksi taruna Taruni Akpol, bagi pria itu tingginya 165, sedangkan untuk wanita itu 163.
4: Oh, oke. Okay.
7: Jadi apabila di tingkat Pabamrin dilaksanakan pengukuran tinggi badan tidak sesuai dengan ketentuan, tentunya akan kami nyatakan chassis tersebut tidak seleksi di dalam kegiatan tinggi badan dan kurban tidak memenuhi syarat. Meskipun jadi, itu di contohnya di 164,5. Jadi kurang 0,5.
4: Kurang sedikit banget ya.
7: Jadi kita dibantu oleh pihak Dokes Polres Buleleng. Ada tim dari Dokes Polres Buleleng, lanjut dibantu oleh petugas Badan Meteorologi Kabupaten Buleleng yang tentunya bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan ukur tinggi badan dan berat badan. Terus berikutnya yang terpenting adalah calon siswa ini harus dalam kegiatan proses seleksi itu harus sehat, Ibu.
4: Pastinya.
7: Iya, harus sehat dia. Tentunya nanti dipersiapkan bagi chassis yang akan mengikuti seleksi itu harus sehat. Tentunya mendapatkan rekomendasi dari kesehatan.
4: Siap.
7: Kalau di seleksi tingkat panda itu rekomendasi dari Bidokes Polda Bali. Terus yang kedua, chassis itu harus pintar, Ibu.
4: Baik, ini juga
7: itu harus pintar. Karena nanti ada tes namanya tes wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, psikologi, itu harus mereka ikuti tahapan-tahapan tersebut. Jadi kalau seandainya dinyatakan lulus dalam tes akademik, tentunya mereka akan ikuti tes selanjutnya. Terus yang berikutnya itu mereka harus jasmaninya bagus, Ibu. Ada tes namanya 12 menit untuk berlari, ada tes pull up, sit up, berikut push up dan shuttle run. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus dia lengkapi atau dia capai capaian-capaian nilainya. Contohnya kalau di jasmani itu minimal nilainya 41. Jadi ada ketentuannya itu. Mungkin itu yang perlu.
4: Ini ada pertanyaan dari sosial media kami. Selamat pagi. Pagi ini bukan bukan Kapolres ya, tapi Kepala Bagian SDM Polres Buleleng yang benar ya, Bapak Kompol Iketut Karul, ditemani oleh PS Kasubag Dalpers bagi SDM Polres Buleleng, Bapak Ibtu Ahmad Syaroni. Nah, ini pertanyaannya adalah, tadi kan dijelaskan betah, betah itu kalau nggak salah tadi saya sudah dengarkan juga ada bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tapi saya mau bicarakan soal, siapa nih? Kak, saya ingin bicarakan soal, kan kalau di masa sekolah SMA dan sekolah-sekolah lainnya ada MPLS, kalau di kepolisian apakah begitu juga? Kalau misalnya ingin ingin ikut tapi tidak mengerti bagaimana sih ini? Kalau ingin ikut tapi tidak bisa ikut online karena tidak ada wifi, itu bisa ke tempat lain nggak, Bapak? Izin, karena saya juga masih izin, saya masih ingin tanya saja dulu. Terima kasih. Oke, tidak apa-apa. Mungkin dijawab, izin. Apakah benar itu kalau di Polri juga ada MPLS-nya dan kalau pakai wifi lain bisa tidak, gitu maksudnya, gitu ya mungkin ya. Oke. Sebenarnya jawabannya bisa simpel.
6: Mungkin yang dimaksud itu binlat itu.
4: Iya. Oke, siap. Oke. Silakan.
6: Baik, bisa saya jawab ya.
4: Oke.
6: Baik, terima kasih. Bapak siapa?
4: Bapak Surya.
6: Bapak Surya. Baik, Bapak Surya. Jadi saya coba menjelaskan bahwa kami di Polres Buleleng punya komunitas, Bu.
4: Nah,
6: komunitas namanya Kita Pasti Bisa.
4: Kita Pasti Bisa.
6: Itu komunitas itu diselenggarakan atau diprakarsai oleh Bribka Deni namanya. Mungkin Bribka Deni sudah pernah tampil di sini juga ya.
4: Astungkara kayaknya kita sudah.
6: Sudah pernah ya. Ini kita tinggal memberikan jawaban saja kepada Bapak Surya bahwa kita punya komunitas itu. Bagaimana cara untuk bergabungnya? Kan gitu pasti pertanyaannya tadi kan. Nah, cara bergabung itu mudah sekali. Dengan cara Bapak datang ke Polres Buleleng atau ke lapangan
7: Mayor Metra.
6: Mayor Metra. Nah, ini komunitas ini ada di situ, Pak.
4: Siap.
6: Jadi kalau di Polres Buleleng itu diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kalau nggak salah. Itu pukul 16.30 atau setengah 5. Komunitas itu sudah mulai melaksanakan kegiatan di situ. Kalau mau di Mayor Metra tuh kalau nggak salah jadwalnya itu Selasa dan Jumat. Nah kalau Sabtu Minggu pelaksanaan kegiatannya tuh di
4: jam berapa Pak?
6: Di kalau di Mayor Metro sama Bu.
4: Sama.
6: Okay, 16.30 juga. Nah kalau Sabtu Minggu tuh pelaksanaannya adalah kegiatan renang di kolam renang.
4: Oh di nah, Ahmad Yani, gitu.
6: Di Ahmad Yani ya, atau di Mumbul itu ya.
4: Nah,
6: itu Bapak bisa datang ke sana, tinggal melaporkan diri atau menyampaikan bahwa keinginan mau ikut di komunitas tersebut. Nah sehingga kalau punya HP itu akan dimasukkan ke dalam grup, dan sehingga di grup itulah akan diberikan bimbingan-bimbingan kapan pelaksanaannya, kapan pertemuannya. Itu dijelaskan di situ Bu.
4: Baik.
6: Kalau tidak punya WiP ya bisa datang langsung, sehingga bisa menanyakan langsung gitu.
4: Baik. Ada komen lagi.
6: Dan itu dipungut tidak dipungut biaya loh Ba.
4: Free.
6: Gratis.
4: Ya. Yeah. Oke, okay, siap. Dari Santi Mulia 8930, saya mendukung rekrutmen Polri bersih dan transparan. Nggak ada yang sudah lulus semua tes tapi gagal karena nggak bisa bayar lebih. Oke, terima kasih. Baik, ini mungkin mau tanggapi jawabannya bahwa rekrutmen Polri bersih, setuju, transparan. Jadi nggak ada lagi yang sudah lulus semua tes tapi gagal karena nggak bisa bayar.
7: Oke, mohon izin mungkin saya tanggapi.
4: Silakan.
7: Karena proses dalam kegiatan seleksi di kepolisian terutama di Banda Bali, jadi setiap tesnya itu hasil dari capaian masing-masing calon siswa itu ditayangkan Ibu. Contohnya apa? Misalnya tes wawasan kebangsaan hari ini. Jadi setelah tes mereka akan ditayangkan nilai-nilainya itu
4: langsung ya.
7: Jadi mereka mengetahui nilai masing-masing setelah tes. Begitupun dengan psikologi, mungkin dia langsung akan mendapatkan nilai setelah dia melaksanakan tes. Jasmani pun juga begitu, setelah melaksanakan kegiatan jasmani mereka akan mendapatkan dan mengetahui nilai karena ditayangkan dan dipampangkan. Setelah semuanya proses selesai, tentunya nanti ada sidang akhir, baik itu sidang menikah ke tahap 2, menuju ke tahap 2 dan sidang akhir, itu semua nilai siswa itu akan ditayangkan.
4: Berarti itu alur pelaksanaan verifikasinya?
7: Iya, betul.
4: Oke, siap.
7: Jadi ditayangkan oleh tim dari panitia Panda Bali tentunya. Sehingga semua calon siswa itu mengetahui, oh nilai saya sekian, nilai saya. Tidak ada ragu-ragu lagi. Mungkin itu yang kami
4: sampaikan. Berarti itu adalah alur ya, alur dari pelaksanaan verifikasinya. Baik, berarti ini kita sudah bahas secara dasar rekrutmen, persyaratan penerimaan, prinsip penerimaan calon anggota Polri juga, alur pelaksanaan untuk seleksinya, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Syahroni tentang alur pelaksanaan verifikasinya. Mungkin ada harapan atau mungkin ada tantangan nih Pak? Tantangan atau yang sudah dijalani untuk sampai saat ini, sampai kapan sebenarnya Pak pembukaannya?
7: Untuk yang tahun 2026 itu sudah selesai.
4: Sudah selesai, oke, siap.
7: Jadi mereka sudah masuk ke SPN Polda Bali. Tanggal 20 Juli ini 2026 sudah dilantik sebagai siswa di SPN Polda Bali. Berikut dengan siswa-siswa lain yang dilantik di, contohnya di Sepolwan, bagi yang Polwan. Tantangan kami selama ini mungkin ada beberapa masyarakat yang masih beranggapan bahwa seleksi rekrutmen kepolisian itu masih mempergunakan mungkin iming-iming dengan jumlah dana yang tetapi dengan prinsip betah, saya yakin bahwa proses seleksi di Banda Bali khususnya di Polres Buleleng, saya yakin tidak ada menggunakan itu. Jadi bersih, transparan, akuntabel dan humanis tetap kita laksanakan.
4: Baik, baik. Ini nggak terasa nih sebagai closing statement, mungkin Bapak Kabak SDM Polres Buleleng, silakan Bapak Kompol Ketut Karwa untuk menyampaikan sebagai closing statement ya.
6: Baik, terima kasih. Baik, saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak ataupun adik-adik yang punya keinginan untuk menjadi atau yang ingin mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara melalui Polri, silakan persiapkan diri lebih awal. Nah, kenapa ini hari ini kan besok tanggal 20 sudah dilantik Bu.
4: Siap.
6: Tetapi kita melaksanakan sosialisasi ini hari ini. Karena apa? Karena semua itu butuh waktu, butuh persiapan. Sehingga kalau adik-adik mempersiapkan diri lebih awal, saya yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Saroni bahwa untuk menjadi anggota Polri yang perlu disiapkan apa? Yang pertama fisik. Kesehatan, akademik, psikologi. Nah itu yang harus disiapkan di awal. Apa langkah-langkah yang harus diambil dengan cara itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak itu, Bapak Surya ya. Okay. Ya kita harus melalui Binlat Bu. Itu sekali lagi saya sampaikan adik-adik yang ingin mengabdikan diri di Polri, silakan persiapkan diri dengan baik lebih awal. Bila mana ingin bergabung di komunitas kami, di Kita Pasti Bisa, silakan datang ke Polres Buleleng, di lapangan Polres Buleleng bisa, di Mayor Metra bisa, pukul 16.30. Tinggal menyampaikan keinginan di situ, kami akan bantu untuk mencapai cita-cita yang dicita-citakan oleh adik-adik.
4: Yeah. Pak Saroni, silakan.
7: Bagi adik-adik yang ingin ikut dalam seleksi rekrutmen kepolisian, jangan ragu-ragu lagi datang ke Polres Buleleng. Kami terutama dari Subag Dalpes Bak SDM Polres Buleleng, tentunya di bawah bimbingan dan petunjuk Bapak Kabak SDM, kami siap membantu. Kami siap membantu dan kami siap untuk memberikan inovasi dan petunjuk maupun arahan sehingga chassis tersebut bisa lulus, Ibu. Baik. Jangan ragu-ragu lagi, kami harapkan datang ke Bak SDM Polres Buleleng.
4: Baik.
7: Terima kasih.
4: Terima kasih. Demikianlah pemirsa dan juga pendengar kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dengan demikian dialog HBK Hai Bali Ken-Ken kami tuntaskan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
4: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 25 Cara Kaya Ala Jigma diciptakan oleh Astrid Syafitri yang diterbitkan pada 20 Agustus 2017. Buku ini menceritakan kisah hidup Jack Ma sekaligus perjalanannya dalam dunia bisnis yang bisa kita pelajari. Tujuan dibuatnya buku ini agar kita dapat termotivasi dan terinspirasi dari kisah Jack Ma, bahkan bagi kalian yang menjalankan bisnis. Jack Ma memiliki perusahaan digital e-commerce yang dia dirikan. Perusahaan tersebut bernama Alibaba. Perusahaan tersebut membuatnya menjadi orang...
1: Dengar aja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: swastiastu. Ini Ratu Dirani para pamiarse siaran RRI Singaraja yang pelanggan mangkin acara Taman Widisabu RRI titiang Angge Widisabu Kabupaten Buleleng jagenagin acara puniki untuk pengwacanan-pengwacanan ini kadinya ini malah jebos pustaka suci bagawar kita jaga wacan titiang seluka kaping dasi adiaya 4 dari selanturang pengwacanan kekawin situ semua pesalin kaping solas mirama basan titilake kelanturang pesalin kaping roras pertiwitali nggih. Sedurung wacan tapi miar sayang pengwacanan pustaka suci ngiring aturang bakti dumun majang ning disang yang Haji Saraswati nggih terus. Om awi kenamastu namo sidang. Om Saraswati gumelar nama swaha. Ingin una sering Ibu Madi Widiyati pun kesaning wacan dari Bapak Nyoman Gunung tunasin di tiang sana negesin durisang
1: inggih suksema antuk galah

pinungkan tan keneng upodrawa manusia ingin pituas ipun sida tur utama pisan.

Semalih erikalan iradu pisreng jaga ngeranying ring wawidangan sidre punike.

Duaning uning titiang indik iratune mepekayun ninggal puri.

Antah misadie mang de manggihin pemargin budi satiane sane utama punike.

Gondong Sumeru ne kocap raton gununge punike padot paranen iradu dahat utama.

Serauhe ring jabe rares ide ngelanturang pemargi ring sape gununge yeah.

0: karo nyane ebek jel-jel. Wit petung nyane soyot kadi maning ju pangkung.
1: Inggih sik semua aturan ditiang ring Ibu Ketut Kartawirya. Ibu saneng wacan wirama pratiwitale aris ke tegesin oleh Ibu Madi Widiyati. Jadi tayang aris pemargar ide sang sesama ngelantur nih. Sesampuni pulih aturan nih. Saking ide sang yang wujud karali berupa mantra hardaya darana nih. Maha hardaya darana kita nih. Nggih para pamirsa lanturan ke pesalin ke telulas mungkin wirama beramare wilasite nggih. Nah sing Ibu Kade Asri Dewi pun ke sana ngacen dari Bapak Nyoman Gunung tunasin sana negesin nggih. Rengyane seruncing nggih. Nggih durusan.

Inggih. Wonten pedarman ageng sampun tumbuhin ingyan kepanggih.

0: kanden gunung Mahemerune sane pacang keparanin ide.
1: Inggih sugeng aturan lidiang ring Ibu Madi Widiyati nggih. Sampun wacan wau wirama beramare wilaside. Bapak Nyoman Gunung usane negesin. Lan turang para pamirsa pesaling kaping 14 Kilayu Manedeng makin wiraman nyani nasring Ibu Ketut Kerkebiri saning wacan Ibu Madi Widiyati sampun sane negesin nggih terus.
2: Aing nggih sugeng

Bon gadungi male paring tadah alas biasa nih.

0: menasu ni pune kapirngan.
1: Inggih siksema aturang titiang ring ibu ketut kertewirye pune kesani wacen bau wirama kilayu mana denggi kata kesin oleh ibu Made Widiyati. Para pamirsa ampura yang besar yang untuk galah sampun telas rawuh kidumun titiang aturang wacenan titiang dokter ketut wencan salin abda bacara puniki banget mesir sinampur ni mungkin ini sinap ide sangnya ngaji Saraswati puputang raris antuk para mesanti durus. Om Saraswati kumarab inama suah. Om Santi Santi Santi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tirta berasal dari bahasa Sansekerta, tirta yang artinya kesucian atau bersuci dengan air. Dalam persembahyangan umat Hindu, air merupakan sarana yang sangat penting. Dalam seluruh proses persembahyangan umat Hindu, pasti melibatkan air. Pemercikan tirta dilakukan berulang kali. Ada yang sebelum persembahyangan dimulai, dan ada juga yang diberikan setelah persembahyangan. Pada awal persembahyangan, pemercikan tirta berfungsi untuk membersihkan diri, baik dari hal-hal mengganggu yang terlihat dan tidak terlihat, seperti pikiran negatif, cemas, dan takut. Tirta pembersih dipercikan sebelum persembahyangan dimulai. Tirta ini berfungsi untuk menyucikan sarana persembahyangan atau yang biasa disebut banten dan juga umat yang akan sembahyang. Tirta penutup persembahyangan umumnya dipercikan 3 kali ke kepala, diminum 3 kali, lalu 3 kali diusapkan ke bagian tubuh lainnya. Tirta ini disebut Tirta Wangsopade, yang merupakan lambang karunia atau berkah dari Tuhan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit Condyloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV yang dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim tersebut dikaitkan dengan keberagaman gender tidak benar ya, dilansir dari tempo.co. Foto tersebut beredar dan bersumber dari jurnal medis di Brasil pada tahun 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keberagaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM Yudo Irawan menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan GCA secara langsung ya. Angka kasus HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti bergonta ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggaran seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 yang dipancarluaskan melalui FM 107,9 MHz, 101,2 MHz, 106,2 MHz untuk wilayah Bangli dan sekitarnya ya. Kemudian AM 1080 kHz juga. Dan selamat siang untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui dual streaming ya di www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, senang sekali saya Tris bisa kembali hadir ya, menjumpai ruang dengar Anda pendengar, dan kali ini kita akan mengajak Anda untuk berbincang begitu ya. Kita ada di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi dan kami sudah terhubung dengan narasumber yang akan kita ajak berbincang pendengar ya siang hari ini terkait dengan anak disleksia ya, dengan topik kekuatan super anak disleksia yang wajib orang tua dan guru ketahui. Dan di ujung telepon kami sudah terhubung dengan seorang akademisi ya, Iketut Trika Adiana SPD MPD. Selamat siang Pak Trika.
1: Selamat siang.
0: Baik, Pak Trika, terima kasih atas waktunya siang hari ini, sudah meluangkan waktu begitu ya untuk berbincang bersama para pendengar ya. Dan Pak Trika, kita akan membahas terkait anak disleksia ya. Nah, ini khususnya adalah kekuatan super atau mungkin kita bisa sebut kelebihan barangkali yang dimiliki anak disleksia ya, Pak ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Yang wajib diketahui oleh orang tua dan juga guru begitu. Nah, tapi sebelumnya nih pasti banyak pertanyaan sebenarnya disleksia itu apa begitu ya. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Pak Trika mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai disleksia itu sebenarnya apa ya, Pak Trika?
1: Baik, Bu Tris ya. Jadi kita mulai dari penjelasannya sedikit ya. Jadi disleksia ya, kalau kita mengikuti definisi terbarunya, itu adalah cara belajar yang berbeda yang diakibatkan oleh perbedaan neurologis yang membuat seorang anak tersebut mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Jadi secara ringkas mungkin bisa disampaikan seperti itu.
0: Baik, itu berarti kesulitan ya Pak ya, karena apakah kalau kita bisa sebut disleksia itu apakah termasuk gangguan kecerdasan seperti itu Pak? Atau mungkin hanya gangguan metode belajar saja seperti itu?
1: Kalau masalah kecerdasan ya, ini mungkin yang perlu dipahami bersama ya. Jadi anak disleksia itu syaratnya adalah yang pertama kecerdasannya minimal normal. Jadi untuk identifikasi yang pertama yang dilakukan untuk pengetesan disleksia adalah pengetesan IQ, di mana IQ-nya itu wajib minimal normal. Jadi memang rata-rata anak disleksia malah itu dari beberapa hasil kajian memiliki kemampuan kecerdasan yang di atas normal atau di atas rata-rata gitu. Ya, tapi memang mereka karena memiliki perbedaan neurologis ya, sehingga mereka memiliki gangguan dalam membaca, di mana yang seharusnya kalau kita membaca itu kan cenderung lebih menggunakan otak kiri ya, tapi anak disleksia ini menggunakan otak kanannya. Jadi seperti itu, sehingga yang harusnya di otak kiri itu ada 3 bagian yang aktif dalam proses membaca, untuk anak disleksia ini hanya 1 bagian saja yang aktif, sehingga untuk mengkompensasi tersebut mereka menggunakan otak kanan yang pendekatannya lebih visual, sehingga mereka lebih lambat

0: proses menguasai kemampuan membaca seperti itu.
1: Mm-mm. Nah, kemudian untuk tanda-tanda disleksia pada anak, apakah bisa dideteksi, Pak, pada usia dini?
0: Ya, ada beberapa studi yang sudah menemukan atau mengidentifikasi beberapa ciri khas ya anak-anak yang kecenderungan. Kita sampaikan kecenderungan dulu ya, atau berisiko disleksia. Yang pertama, biasanya memang anak-anak ini ketika belum masuk usia sekolah ya, mereka sering jatuh saat, pada saat berjalan. Bahkan banyak menemukan bahwa anak disleksia itu mereka tidak merangkak, tapi langsung berdiri. Cuman permasalahannya adalah ketika mereka berjalan itu sering jatuh. Dan hal tersebut juga berhubungan dengan fungsi cerebrum mereka ya, yang harusnya mengatur fungsi gerak itu bermasalah gitu. Nah, itu juga yang berdampak pada motorik mereka dan kemampuan mereka untuk mengorganisasi. Ya, jadi mereka mengurut. Dan saya kalau diajak menghafal nama-nama hari, kemudian menghitung 1 sampai 10 atau mengurutkan benda dari kecil ke besar, nah itu biasanya mereka mulai mengalami permasalahan begitu.
1: Baik.
0: Ya, atau ciri yang lain ya.
1: Ya, boleh.
0: Sebelum saya lupa.
1: Ya.
0: Ciri yang lain itu biasanya anak-anak yang disleksia juga sulit membedakan kanan dan kiri.
1: Oke.
0: Ya, jadi mereka sering disuruh angkat tangan, mereka angkat tangan kiri gitu ya. Walaupun di budaya kita kan biasanya angkat tangan harus pakai angkat tangan kanan ya. Kalau mereka sulit membedakan. Jadi mereka biasa pakai tangan kiri, kemudian mereka nulis juga mungkin akan mengambil pensil itu menggunakan tangan kiri. Dan bahkan memang banyak anak disleksia itu akhirnya kidal. Begitu. Iya, karena mereka terbiasa dengan otak kanan, otomatis tubuh yang lebih banyak aktif kan yang kiri jadinya. Gitu.
1: Itu ciri ya. Umumnya begitu ya, Pak ya.
0: Iya, ciri umum sebelum masuk ke usia sekolah.
1: Oke, nah berarti kalau ketika usia sekolah lebih mudah lagi dikenali ya Pak ya, untuk membedakan begitu mana sebenarnya anak disleksia dengan anak yang memang memiliki gangguan
0: neurotypical.
1: Iya begitu, yang yeah. Memang iya sulit belajarnya begitu ya, Pak.
0: Tidak mengalami.
1: Iya betul.
0: Iya, kalau di usia sekolah itu biasanya yang terlihat mereka pasti kesulitan ya membedakan huruf yang mirip, biasanya seperti B dan T, P dan P, I besar dan L. Jadi kalau huruf yang sudah N dan U bahkan ya, itu mereka akan kesulitan membedakan huruf-huruf yang mirip. Kemudian ada juga kasus di mana anak disleksia itu kesulitan membedakan bunyi yang mirip. Jadi dengan eng gitu ya, dengan ed gitu. Jadi itu yang mereka kesulitan juga, ada beberapa kasus. Atau anak tersebut melihat huruf itu melompat-lompat atau berpindah-pindah gitu ya. Bahkan ada yang melihat muter-muter gitu. Jadi kalau ada anak yang menyampaikan, oh ini hurufnya kok pindah-pindah, muter-muter, lompat-lompat, nah itu biasanya sudah mengarah ke kasus disleksia gitu. Jadi mereka juga pastinya tidak suka membaca, tidak suka menulis. Kalau misalkan gurunya memberi catatan di papan, mereka lambat sekali meniru atau mencatat. Nah, itu juga indikasi yang lain. Ketika diajak membaca, mereka langsung turun moodnya yang seperti itu ya. Tapi kalau diajak berdiskusi, mereka semangat. Gitu. Kalau diajak menggambar, biasanya mereka semangat gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu bedanya.
1: Yang tidak berhubungan yang dengan huruf begitu ya, Pak ya. Barangkali mereka lebih antusias seperti itu.
0: Iya, kalau membaca menulis mereka biasanya pasti akan sudah minder begitu.
1: Baik. Nah, sekarang juga banyak kecenderungan begitu ya, ketika orang tua merasa anak saya mau sekolah SD nih, ini belum bisa baca. Nah, ada juga beberapa penelitian bahwa anak usia dini itu nggak perlu harus bisa baca, maksudnya pada saat toddler sebelum sekolah begitu. Nah, tapi kecenderungan orang tua sekarang ingin anaknya bisa baca. Nah, Pak, kalau melihat fenomena itu seperti apa? Seharusnya perkembangan anak seperti itu seperti apa ya, Pak Trika?
0: Ya, kalau dari beberapa literatur yang saya baca, memang yang perlu dibangun ketika sebelum anak kelas 1 dan kelas 2 SD adalah kesukaannya dulu. Ya, kesukaannya dulu target bacaan, itu yang lebih penting begitu. Jadi bagaimana kita membuat mereka tertarik untuk membaca. Jadi bukan kemampuan membacanya dulu, tapi tertarik untuk membaca atau menyiapkan mereka untuk membaca. Jadi pendekatannya itu benar-benar harus menyenangkan. Nah, karena hasil studi yang lain juga menunjukkan bahwa Indonesia itu, anak-anak Indonesia itu tergolong paling cepat bisa baca di dunia. Tapi sayangnya sangat sedikit yang suka baca. Terbalik gitu ya.
1: Baik.
0: Dengan di negara-negara maju di mana mereka sangat suka baca. Jadi kalau di negara maju atau tingkat literasinya tinggi itu membaca itu sebagai hiburan. Tapi kalau di Indonesia malah sebagai tekanan gitu ya. Jadi anak-anak kita nggak suka baca karena mereka proses belajar membacanya itu karena kebanyakan dipaksa. Orang tuanya tidak memberi contoh dan sebagainya. Sehingga itu yang terjadi. Sehingga kalau menurut saya sih sebelum mulai usia atau sekolah kelas 1, kelas 2 atau di TK atau di PAUD itu lebih baik yang dibangun adalah kecintaan mereka terhadap membaca atau bacaan itu gitu.
1: Baik. Nah, mungkin ini harus dipahami oleh orang tua ya. Jadi munculkan dulu minat mereka ya, kesukaannya terhadap membaca seperti apa. Nah, kalau misalnya apakah pola asuh ini berkaitan dengan disleksia enggak, Pak? Apakah disleksia itu salah satu penyebabnya adalah pola asuh orang tua? Barangkali adakah indikasi seperti itu?
0: Iya, ada ya. Jadi ada beberapa ya, beberapa studi menyebutkan bahwa yang pertama itu memang genetik ya. Jadi keturunan, 40% itu karena keturunan ya. Kemudian berikutnya karena ada permasalahan ya, permasalahan neurologis yang artinya mungkin karena sakit ya ketika dalam kandungan atau ketika bayi sempat jatuh kepalanya kebentur dan sebagainya, itu juga menjadi permasalahan yang lain. Yang ketiga itu lingkungan, betul ya. Jadi studi terbaru memang menunjukkan bahwa pola asuh atau lingkungan ya, terutama lingkungan keluarga itu juga bisa berpengaruh, walaupun memang ini akan menjadi yang disleksia ringan biasanya kalau yang lingkungan ya. Tapi yang lebih biasanya parah atau tingkat disleksia yang lebih tinggi itu adalah yang dari keturunan begitu. Nah, sekali lagi tetap ya pola asuh ini berkontribusi, walaupun memang dampaknya dari beberapa hasil penelitian itu lebih kecil dibandingkan dengan keturunan atau genetik tersebut.
1: Baik, ya seru sekali ya perbincangan kita mendengar ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa mengirimkan WhatsApp ya di Pro 1 RRI Singaraja. Silakan, kita akan berbincang hingga pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah nanti ya pendengar. Dan Pak Trika, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang akan kami hadirkan berikut ini ya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Radio 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, kita masih di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, masih bersama Pak Trika ya di ujung telepon. Halo, selamat siang Pak Trika.
2: Selamat siang.
0: Iya, baik. Pak Trika, kita tadi sudah membahas begitu ya ciri-ciri anak disleksia seperti apa begitu. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja mungkin bergabung bersama kami ya, Pro 1 RRI Singaraja, kita membahas seputar kekuatan super anak disleksia yang wajib orang tua dan guru ketahui. Nah, tadi kita sudah membahas ya bagaimana ciri-ciri anak disleksia begitu. Dan kita akan kembali nih berbincang begitu. Nah, terkait dengan pola belajar begitu ya Pak Dika, untuk anak disleksia ini seperti apa? Apakah anak disleksia itu harus diberikan metode belajar khusus begitu, atau mungkin sekolahnya harus khususkah? Seperti apa Pak Trika?
2: Kalau sekolah khusus mungkin tidak ya, karena kita memang bisa menyekolahkan anak disleksia itu di sekolah reguler atau yang sering kita sebut sebagai sekolah inklusif ya, artinya sekolah yang menerima anak mainstream atau neurotypical dengan anak yang berkebutuhan khusus seperti disleksia. Cuman memang pendekatannya harus berbeda, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa anak disleksia itu memiliki cara belajar yang berbeda. Gitu. Mereka cenderung belajarnya itu yang paling kuat adalah dari visual atau bahkan multisensori, gitu ya. Jadi memang sebenarnya sih semua orang ya, bahkan kajiannya terbelum, yang paling bagus memang multisensori begitu ya. Jadi mereka harus menggunakan atau guru-guru harus mengajar anak-anak yang disleksia ini, terutama dalam hal membaca dan menulis, itu menggunakan media yang bisa dilihat, disentuh atau diraba ya. Kemudian juga apa, anak-anak tersebut bisa diajak untuk membangun visual image gitu, misalkan menggunakan font khusus gitu ya. Kalau untuk membaca dan menulis itu sebaiknya, terutama dalam membaca, itu menggunakan font yang ramah disleksi ya. Di mana font tersebut biasanya membedakan ya huruf-huruf yang mirip begitu. Dan akan saya sendiri menciptakan font khusus ya, untuk anak-anak disleksia yang saya beri nama Trika Indo Dyslexic itu, karena memang font ini saya buat khusus untuk membantu anak-anak disleksia untuk membaca dalam konteks membaca dalam bahasa Indonesia, karena menggunakan konsep mnemonik gitu. Jadi memang anak-anak disleksia ini harus dibantu ya dengan bahan bacaan yang ramah disleksia. Kemudian yang lain ya memang anak-anak disleksia ini kan ciri-ciri yang lain, mereka short term memorinya dan working memorinya itu bermasalah gitu ya. Jadi mereka tidak bisa menghafal dengan mudah gitu, sehingga mereka memerlukan pendekatan yang lebih lebih terstruktur ya, dan berurut atau structured dan sequential begitu. Jadi anak-anak disleksia itu harus diajar untuk satu materi atau bahan ya yang kecil atau chunk of knowledge gitu. Jadi pengetahuan yang dipecah-pecah menjadi kecil. Kalau misalkan hari ini fokus ke huruf B gitu ya, atau bunyi eb gitu. Jadi itu difokuskan itu dulu, sehingga dia benar-benar paham dengan bunyi dan bentuk dari huruf tersebut begitu. Jadi agak sedikit berbeda ya, karena mereka sulit sekali menghafal sesuatu, dan itu harus diulang-ulang berkali-kali sampai mereka bisa membayangkan, terbangun visual image-nya terhadap apa yang dipelajari begitu.
0: Dan ini mungkin perlu kesabaran khusus juga ya untuk guru yang mendampingi dan orang tua begitu ya Pak Trika ya.
2: Betul. Nah, itu yang paling penting ya, kesabaran, karena harus mengulang berkali-kali.
0: Ya, sampai mereka bisa memahami begitu ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang disleksia, dan mungkin hal-hal kita bisa sebut kekurangan begitu ya Pak ya. Nah, di balik kekurangan itu pastinya anak disleksia juga memiliki kelebihan begitu ya, kekuatan.
2: Betul.
0: Super. Nah, mungkin seperti apa ya, yang wajib orang tua dan juga guru ketahui nih anak disleksia itu kelebihannya apa Pak Trika?
2: Ya, jadi kelebihannya sebenarnya banyak ya, dan bahkan bisa dibilang kalau anak disleksia itu banyak sekali yang berhasil. Ya, kita mungkin mulai dari cerita-cerita orang yang berhasil dulu, misalnya kayak Walt Disney yang mungkin dikenal oleh banyak orang, kemudian ada Richard Branson yang memiliki Virgin Group ya, yang punya kapal pesiar, kemudian punya maskapai penerbangan dan lain-lain. Begitu, dan juga mungkin Oprah Winfrey ya, yang itu host yang sangat terkenal itu juga seleksi ya begitu. Nah, apa kehebatan mereka? Kenapa kok mereka bisa menjadi berhasil menjadi orang sukses? Bahkan Richard Branson sendiri bilang dia bisa berhasil karena dia disleksia. Gitu. Baik. Dia selalu bilang kalau saya tidak disleksia, saya tidak mungkin bisa sukses seperti sekarang gitu. Nah, apa sih sebenarnya kehebatan mereka? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak disleksia itu cenderung menggunakan otak kanan. Ya, jadi otak kanan itu kan fungsinya memang untuk kreativitas dan inovasi. Jadi mereka sudah terlatih menggunakan otak kanan mereka sehingga mereka jauh lebih kreatif dan inovatif daripada anak-anak neurotypical. Gitu, ya. Jadi itu kekuatan mereka yang pertama. Yang berikutnya, mereka akan selalu melihat, karena kemampuan visual mereka sangat bagus, mereka akan selalu melihat segala sesuatu itu dengan memvisualisasikan. Ya, jadi mereka langsung bisa, mereka ingin membuat sesuatu, mereka sudah bisa membayangkan detailnya nanti seperti apa, gitu, tampilannya seperti apa. Gitu. Jadi itu juga kekuatan yang membuat anak disleksia itu biasanya bisa membangun mimpi mereka lebih jelas, sehingga mereka memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai mimpinya tersebut. Dan beberapa hasil studi juga menemukan bahwa mereka memiliki ketangguhan mental yang lebih kuat dibanding dengan anak-anak yang neurotypical. Karena kenapa? Mereka terbiasa gagal. Itu salah satunya. Ya, jadi ketika membaca kan mereka harus berusaha jauh lebih keras daripada anak-anak yang neurotypical ya. Nah, harusnya dalam proses membaca itu terjadi otomatisasi, mereka tidak bisa karena mereka menggunakan otak kanan mereka. Jadi yang harusnya diproses secara otomatis di otak kiri, mereka menggunakan otak kanan mereka. Jadi mereka biasa gagal dan mengulang lagi, gagal lagi. Jadi proses tersebut ternyata terbukti membangun ketangguhan mental mereka yang sangat penting bagi seorang pengusaha begitu. Nah, itu mungkin ya, yang tiga hal yang menjadi kekuatan utama gitu anak disleksia.
0: Karena kalau biasanya dari orang neurotypical ya, seperti tadi disebutkan, kadang ketika gagal kita nggak mau mencoba lagi ya Pak ya, ujung-ujungnya depresi. Betul. Ya. Baik. Nah, kalau dari segi emosi Pak dan sosial untuk anak disleksia ini, apakah mereka berbeda juga dengan anak normal lainnya begitu?
2: Iya, kalau kita tidak bilang normal ya,
0: neurotypical. Iya, baik.
2: Neurotypical ya, apa mainstream gitu ya, kita sampaikan ya. Secara emosional dan sosial gitu, bahkan emosional ini yang sangat penting juga ya, yang juga terbukti berpengaruh positif ya terhadap kehidupan atau kesuksesan anak disleksia. Di mana anak disleksia itu cenderung lebih sosial dan empati. Jadi empati mereka tinggi. Nah, ketika mereka menciptakan sesuatu, mereka melihat dari sisi kebutuhan orang lain. Mereka peduli dengan orang lain. Jadi produk yang mereka hasilkan akan memperhatikan kebutuhan atau apa yang diperlukan oleh orang lain. Jadi mereka sangat memperhitungkan hal tersebut. Mereka peduli sekali dengan orang lain. Nah, itu juga mungkin membuat anak disleksia ini menjadi pengusaha yang luar biasa ya, karena pelanggan pasti mencari sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka pasti ingin dilayani. Nah, anak disleksia ini kecenderungannya itu memiliki empati yang sangat tinggi. Ya, mereka memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Begitu. Selain juga mereka memiliki kemampuan kepemimpinan. Ya, karena mereka bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan menghubungkan berbagai informasi untuk mengambil keputusan. Jadi biasanya mereka memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik gitu, yang baik, yang bagus gitu.
0: Baik. Ya, Pak, ada yang bergabung, kita sapa dulu ya, Pak ya, pendengar yang ingin bergabung siang ini, silakan kami sapa dulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Mbak Tris ini. Dengan Bapak siapa?
3: Mbak Tris.
0: Iya, betul.
3: Pak Maliarsi.
0: Oh Pak, ya silakan Pak Maliarsi, silakan pertanyaannya.
3: Selamat siang Pak narasumber. Menarik sekali.
2: Selamat siang Bapak.
3: Tentang dileksia. Pertanyaan siang adalah, apakah dileksia itu termasuk mengalami gangguan keterbelakangan baca tulis? Apakah yang termasuk dileksia ini termasuk kena penyakit? Kemudian kalau memang demikian, apa penyebabnya? Karena dileksia ini boleh dikatakan mempunyai kelebihan tadi disampaikan. Bahkan kematangan sosial jiwanya bagus dan sebagainya, empatinya tinggi. Nah ini menjadi pertanyaan saya itu tadi. Ampure, maaf.
0: Patrick. Ya, tinggi. Semua Pak Maliarsa, terima kasih atas pertanyaan Anda. Begitu, mungkin ada yang ingin bergabung kembali sebelum nanti kita rangkum jadi satu dan jawab begitu ya, Pak Trika ya. Baik, baik. Belum ada yang bergabung, mungkin bisa dibahas Pak Trika terkait pertanyaan Pak Maliarsa, begitu ya. Tadi ada kekurangan dan juga kelebihan ya dari anak disleksia seperti apa, Pak Trika? Silakan.
2: Betul, betul. Ya, jadi terima kasih ya Pak Maliarsi ya. Jadi apakah disleksia ini penyakit? Tidak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa mungkin secara sederhananya kita harus memandang disleksia ini sebagai cara belajar yang berbeda ya. Walaupun memang ada gangguan neurologis yang artinya memang gangguan tersebut apakah perlu diobati dalam artian apakah bisa disembuhkan? Tidak ya. Tidak gitu. Jadi sampai saat ini beberapa literatur yang saya baca itu memang disleksia itu tidak bisa disembuhkan ya, atau memang tidak perlu disembuhkan. Dalam artian anak disleksia itu makanya dikategorikan makanya ada dua jenis ya. Disleksia yang developmental disleksia, ada yang acquired disleksia. Yang developmental disleksia ini artinya memang dia bawaan ya dari kecil begitu, yang memang tidak perlu untuk disembuhkan dalam artian oh disleksia ini harus dihilangkan, enggak. Tapi mereka akan membangun coping system namanya. Jadi mereka akan membangun cara mereka untuk menemukan solusi bagi masalah mereka, terutama dalam hal membaca dan menulis ya. Jadi sepanjang penanganannya ini dilaksanakan dengan baik ya, sesuai, mereka akan mampu membangun coping system mereka dan bahkan akan menemukan kekuatan-kekuatan mereka nantinya gitu. Ya, jadi ini yang penting ya bagi guru dan orang tua itu paham. Jadi kalau anaknya mengalami, oke, anak saya kok lamban ya membacanya, jadi kita harus fokus dulu membantu mereka untuk membangun coping system mereka begitu. Tapi dengan cara yang benar, jangan dimarahin, jangan dilabelin gitu. Karena yang menjadi permasalahan yang paling biasanya itu membuat anak disleksia ini menjadi tidak berhasil adalah label. Ya misalnya kayak tadi, oh anak ini bodoh gitu misalkan, ya oh anak anak ini IQ-nya rendah, enggak ya. Kembali saya sampaikan bahwa anak disleksia itu tes yang pertama yang dilakukan untuk menguji apakah anak itu disleksia atau tidak adalah tes IQ. Dan kalau IQ-nya rendah itu langsung dinyatakan tidak, ini bukan disleksia, ini masalahnya lain begitu ya. Sehingga syaratnya memang untuk menentukan anak disleksia itu IQ-nya harus minimal normal gitu. Dan kebanyakan memang di atas normal atau di atas rata-rata bahkan anak disleksia ini. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa memang disleksia ini tidak perlu disembuhkan, tapi kita perlu membangun coping system mereka. Sehingga mereka nanti akan menemukan kekuatan mereka. Kita perlu dukung mereka dan yakinkan mereka bahwa mereka mampu begitu. Itu sih yang menurut saya paling penting.
0: Mengarahkan begitu ya Pak Trika ya.
2: Betul.
0: Nah, itu jawaban dari Pak Trika ya. Mudah-mudahan Pak Maliarsa sudah mendapatkan jawaban yang pas ya dari pertanyaannya tadi. Nah, baik, mungkin ada yang bertanya juga ya Pak Trika nih terkait dengan masa depan anak disleksia. Kalau tadi sudah sempat dibahas sebenarnya banyak orang-orang sukses begitu ya, dan mereka itu mengalami gangguan disleksia. Jadi mungkin bisa bilang orang tua yang memiliki anak disleksia itu tidak perlu khawatir begitu ya Pak Trika ya. Nah, sekarang sejauh mana sih sebenarnya peran orang tua, atau mungkin apa yang harus orang tua lakukan, cara berkomunikasinya mungkin ya, atau mungkin pola asuhnya seperti apa Pak Trika? Apakah ada penekanan khusus begitu?
2: Iya, kalau orang tua ya, ini sangat penting ya. Jadi beberapa studi juga menemukan bahwa orang tua itu memegang kunci utama kesuksesan dari anak disleksia. Jadi yang paling mensupport yang pertama itu harus orang tua. Jadi jangan sampai orang tua, karena kembali lagi kita secara umum, anak kecil itu, ya karena anak disleksia ini sebenarnya kan dari kecil ya, kita bisa identifikasi gitu, atau dia beresiko disleksia atau tidak. Sehingga dari kecil itu yang mensupport paling pertama itu harus orang tua. Jangan sampai malah orang tuanya yang melabeli anaknya bodoh. Nah ini kan sering terjadi ya, di masyarakat, di mana anaknya, oh anak saya memang bodoh, anak saya memang lambat, anak saya memang malas. Nah ini sebenarnya permasalahan utama.
0: Baik.
2: Ya, karena anak itu ketika orang tua mereka melabeli mereka, mereka percaya. Dan itu yang membuat mereka beneran menjadi bodoh dan malas gitu. Jadi banyak sekali yang apa menjadi permasalahan anak disleksia yang paling utama itu adalah label negatif dari orang tua mereka, kemudian label negatif dari guru mereka. Yang ini yang memang harus kita hindari.
0: Baik, nah mudah-mudahan orang tua tidak perlu khawatir, atau apalagi mungkin minder, takut begitu ya memiliki anak disleksia, tapi hanya saja mungkin perlu effort lebih begitu ya Pak Trika ya, untuk mengarahkan
2: ya, harus
0: anak begitu. Iya, baik. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Trika sebelum kita tutup begitu ya. Nih apa yang mau disampaikan Pak Trika mungkin untuk pendengar begitu ya. Mungkin khususnya juga untuk guru dan orang tua. Ya, silakan.
2: Ya. Baik, terima kasih Bu Tessia. Jadi pesan saya yang pertama bagi orang tua ya yang memiliki anak yang kecenderungan atau berisiko disleksia. Jadi saya harapkan tetap bersabar gitu. Jadi mohon mensupport anaknya. Jadi jangan sampai melabeli anak negatif begitu, tapi kita harus dukung mereka, pahami cara belajar mereka. Mereka belajar dengan cara yang multisensori, ya lebih banyak dengan bahkan visual yang paling efektif begitu. Jadi harus dilakukan seperti itu begitu. Dan kemudian buat suasana belajar itu menyenangkan. Dan ini juga bagi guru di sekolah ya. Jadi bagaimana membuat proses pembelajaran terutama membaca menulis itu menjadi menyenangkan. Jangan memaksa mereka untuk memahami hal yang besar gitu ya dalam satu waktu. Tapi kita harus membuat menjadi hal yang kecil, atau bahkan konsep yang sekarang itu ada istilahnya micro learning, atau bagaimana kita membuat pembelajaran itu menjadi hal yang kecil yang mudah untuk dipahami, yang mudah untuk diulang. Dan kalau bisa menggunakan konsep-konsep mnemonik misalkan. Jadi kita hubungkan dengan sesuatu yang bisa dipahami dengan lebih mudah oleh anak-anak begitu. Jadi intinya yang saya sampaikan, tetap dukung anak disleksia buat proses pembelajaran yang multisensori yang menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka yakin dan memiliki pemahaman bahwa mereka mampu begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Trika ya. Mudah-mudahan ini kita pahami bersama begitu ya, untuk orang tua, dan jangan khawatir begitu ya, yang memiliki anak disleksia. Sebenarnya mereka pun adalah anak yang luar biasa, istimewa juga ya. Jadi bukanlah anak gagal ya, mereka hanya memiliki cara belajar yang berbeda. Jadi kita membantu mereka bersinar dengan caranya sendiri, karena setiap anak itu istimewa ya Pak Trika ya.
2: Betul.
0: Baik, terima kasih Pak Trika atas waktunya untuk siang hari ini Putri. Ya, sangat bermanfaat sekali. Dan untuk pendengar juga terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita tentunya akan berjumpa lagi ya di acara Ruang Inklusi ya, dengan narasumber yang berbeda dan topik juga yang berbeda begitu. Selamat siang Pak Trika, selamat beraktivitas kembali, dan pendengar saat lagi kami akan ajak Anda untuk bersama-sama mengaturkan puja Trisandi ya, khususnya untuk umat Hindu Sedharma. Dan nantikan juga dinamika olahraga yang akan hadir untuk Anda tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi

0: the incredible honor to get the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ecuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: bola gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are...
2: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun, dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi, dan lagi, dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia Team Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hangtua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranggiar. Maksud kami, Padre Taranggiar Hosbal sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hangtua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki.

Sasaki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sini Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kenal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya yang sudah kami persiapkan untuk Anda ya, saatnya kami hadirkan dulu sebuah informasi. Berikut ini kami ajak Anda untuk berkenalan bersama Universitas Triatma Mulia, Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik dan Komputer, yaitu itu sebuah tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, untuk program studi yang tersedia, pendengar, ada S1 keperawatan yang mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Kemudian ada profesi nurse, di mana mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian untuk peluang karir lebih luas dan bisa bekerja di berbagai bidang. Berikutnya ada program studi S1 Psikologi yang tidak hanya membekali Anda dengan teori, tapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. Ada juga S1 Administrasi Rumah Sakit yang mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. Kemudian S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Berikutnya S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan D3 Kebidanan. Nah, untuk biaya kuliah terjangkau hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan potongan biaya kuliah, segera mendaftar sebelum 31 Juli 2026. Anda juga bisa mengunjungi website Triatma Mulia di www.triatmamulia.ac.id atau bisa melalui sosial media ya, di Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatma Mulia, dan Facebook Universitas Triatma Mulia. Silakan daftar sekarang ya, silakan menghubungi narahubung Ayulia di 0878-609-2925 atau bisa langsung datang ke kampus Triatma Mulia di Jalan Ratna, nomor 4A Banyuasri, Buleleng, pada hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

Baik, pendengar, berikutnya kami sudah siapkan playlist ya lagu Bali untuk Anda dalam program Nyali Murangkai yang akan hadir hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan informasi yang sudah disiapkan oleh reporter kami di Warta Siang yang juga akan hadir untuk Anda tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosil Eniko. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Sementara itu KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa SMA dan SMK saat MPLS untuk menyiapkan pemilih pemula yang cerdas menuju pemilu 2029. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 18 Juli 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
1: Pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lain.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan pertanian. Sebanyak 30 subak menerima bantuan sarana dan prasarana irigasi senilai 3,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Pemkab Buleleng memfokuskan bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi bagi subak yang berada di kawasan LP2B dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Bantuan tersebut meliputi pembangunan saluran irigasi tersier, saluran irigasi sekunder, serta sarana perpompaan untuk menjaga produktivitas pertanian. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bantuan diberikan kepada 30 subak prioritas dengan nilai yang bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp135 juta. Seluruh anggaran yang disalurkan mencapai 3,6 miliar rupiah dan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur irigasi pertanian.
1: Bantuan tersebut kepada 30 subak, ya nilainya 3,6 miliar. Jadi variannya ada 100 sampai 135 juta per subak. Ya, penguatan irigasi. Sumber anggarannya APBN. Ya, salah satu adalah saluran drainase irigasi tersier, terus saluran irigasi sekunder, dan juga perpompaan.
2: Menurut Melandrat, penguatan jaringan irigasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan kawasan LP2B agar tetap produktif dan tidak mudah beralih fungsi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian.
1: Ya, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng melalui Bapak Bupati untuk bisa memastikan bukan hanya insentif pajak buat LP2B, karena ini kan kawasan sawah tidak lagi bisa diganggu buat harga mati lah sawah. Maka petani atau subak-subak yang memang berdampak, tentu pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lainnya. Ini ada di dalam kawasan LP2B. Jadi kalau tidak di dalam kawasan LP2B, tidak.
2: Melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan LP2B, Pemkab Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian dapat terus meningkat, keberlanjutan lahan pangan tetap terjaga, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat di tengah tantangan sektor pertanian. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Mendengar program Satu Keluarga Satu Sarjana dan penguatan wirausaha berbasis digital dinilai mampu menekan urbanisasi sekaligus memperkuat ekonomi pedesaan.
3: Pembangunan nasional dinilai harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga perlu mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dosen pembimbing lapangan program Desa Kerti Bali Sejahtera sekaligus akademisi Dr. Iputu Ariastawa kepada RRI mengatakan, masih rendahnya kapasitas pendidikan, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi menjadi tantangan utama yang menghambat kemajuan desa. Untuk itu pemerintah didorong memperkuat program afirmasi pendidikan, termasuk melalui skema Satu Keluarga Satu Sarjana, agar semakin banyak generasi muda yang memiliki kompetensi membangun daerah asalnya. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, berbagai potensi desa di sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga pariwisata diyakini dapat dikembangkan menjadi usaha yang bernilai ekonomi. Upaya tersebut juga perlu didukung akses permodalan yang memadai serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pemasaran produk desa. Ia menilai kemajuan sebuah negara berawal dari desa yang mampu berkembang secara mandiri.
4: Di ujung tombak daripada negara ini kan dari desa, dari tingkat yang terbawah. Nah, itu beberapa program-program yang pernah jalankan dan sampai sekarang ada program khusus untuk di Bali, itu satu sarjana, satu ini itu khusus ya. Di samping itu juga banyak hal juga yang perkembangan desa. Sebenarnya desa itu berkembang, SDM-nya itu bagus ya, di desa itu bagus, jadi kan bisa berkembang.
3: Lebih lanjut, Ariastawa menambahkan, dana desa perlu dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha masyarakat yang disertai pendampingan dan evaluasi berkelanjutan agar program benar-benar memberikan dampak ekonomi.
4: Jadi kalau udah dengan digitalisasi itu, sistem pemasaran kan bisa lebih luas, mungkin itu. Nah, tentunya ini didukung oleh dana-dana atau dari desa, diberikan kredit-kredit yang ringan untuk nantinya masyarakat itu bisa mengembangkan atau berwirausaha.
3: Penguatan pendidikan, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi digital di tingkat desa diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Dengan sumber daya manusia yang unggul dan ekonomi desa yang semakin mandiri, pembangunan nasional diharapkan dapat tumbuh lebih merata dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa SMA, SMK saat MPLS untuk menyiapkan pemilih pemula yang cerdas menuju pemilu 2029.
5: Secara tanggung jawab moral, mereka bisa bertanggung jawab di keluarganya masing-masing. Memberikan edukasi, memberikan informasi terkait tahapan-tahapan nantinya, mengerti dan paham terkait dengan
6: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan generasi muda sebagai pemilih cerdas menuju pemilu 2029 melalui kegiatan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula yang digelar dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Buleleng. Program ini menyasar ratusan siswa baru di setiap sekolah sebagai upaya membangun kesadaran politik sejak dini sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di masa mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partai Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Buleleng Putu Aris Warnato mengatakan pendidikan politik tidak cukup diberikan menjelang pelaksanaan pemilu. Menurutnya pemahaman mengenai demokrasi harus ditanamkan sejak para siswa masih berada di bangku sekolah agar mereka memiliki bekal yang memadai ketika memasuki usia pemilih.
5: Kemudian seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu peran generasi muda ini sangat penting karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga.
6: Para siswa menerima materi mengenai penyelenggaraan pemilu, syarat menjadi pemilih, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya peran generasi muda dalam demokrasi. KPU juga menekankan bahwa generasi Z dan milenial mendominasi jumlah pemilih pada pemilu 2024, sehingga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk mengukur pemahaman peserta, KPU menggelar sesi tanya-jawab mengenai materi yang telah disampaikan. Para siswa mampu menjawab dengan baik dan menyatakan komitmennya menggunakan hak pilih pada pemilu 2029. KPU juga mengajak generasi muda yang berminat menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa maupun kecamatan untuk mendaftar melalui aplikasi Siakba saat rekrutmen badan ad hoc dibuka sebagai bagian dari upaya mencetak pemilih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jemberana bergerak cepat mengamankan suara generasi muda dengan memanfaatkan momentum masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Langkah ini diambil untuk memberikan pendidikan politik dini kepada ratusan siswa baru di tingkat SMP hingga SMA SMK di wilayah Jemberana.
3: Jadi kita melaksanakan pendidikan demokrasi di dalam kegiatan MPLS di SMA Negeri 2 Negara.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jemberana bergerak cepat mengamankan suara generasi muda dengan memanfaatkan momentum masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Langkah ini diambil untuk memberikan pendidikan politik dini kepada ratusan siswa baru di tingkat SMP hingga SMA SMK di wilayah Jemberana. Salah satu aksi nyata terlihat di SMA Negeri 2 Negara. Di sekolah ini, ratusan pelajar antusias mengikuti sosialisasi kepemiluan yang dikemas secara interaktif. KPU Jemberana menargetkan para remaja yang akan memasuki usia 17 tahun ini agar siap menjadi pemilih pemula yang rasional. Anggota KPU Kabupaten Jemberana, Dewo Putu Gede Oko kepada RRI menegaskan pentingnya menanamkan kesadaran berdemokrasi sejak bangku sekolah demi mencetak generasi pemilih yang tangguh.
3: Jadi hari ini kita membawa materi terkait bagaimana menjadi pemilih cerdas. Jadi harapan kita datang melaksanakan pendidikan demokrasi ini adalah agar mahasiswa nantinya bisa menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Kalau kegiatan ini sesuai dengan sekolah, kita melaksanakan dalam pengenalan masa sekolah itu selama 5 hari. Namun, dari KPU sudah beragenda, sudah ber-PKS dengan 18 sekolah, SMA 18 dan SMP 18 untuk secara rutin agendanya melaksanakan sosialisasi secara rutin.
4: Tidak sekedar mendengarkan ceramah, para siswa juga ditantang untuk berpikir kritis dalam sesi tanya-jawab. Materi utama yang ditekankan oleh KPU Jemberana meliputi pentingnya hak pilih dalam sistem demokrasi, tata cara pemiluan yang cerdas dan rasional, serta strategi menangkal hoak dan disinformasi pemilu yang marak di media sosial. Melalui pendekatan jemput bola ke sekolah-sekolah ini, KPU Jemberana optimistis dapat melahirkan pemilu yang cerdas, bertanggung jawab, serta mampu menentukan arah pembangunan bangsa ke depan secara mandiri. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali memetakan sebanyak 315 desa yang berpotensi mengalami kekeringan, namun hingga saat ini belum ada laporan maupun permohonan distribusi air bersih dari masyarakat.
5: Bali memasuki musim kemarau sebenarnya secara bertahap.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan seiring seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kebakaran, kekeringan, serta gangguan sektor pertanian. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Igede Agung Teja Busanayatnya di Denpasar mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan potensi bencana hidrometeorologi kering dan secara rutin menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai media.
5: Bali memasuki musim kemarau sebenarnya secara bertahap bulan April ya. Dan itu akan meluas-meluas, nanti puncaknya diperkirakan di bulan Agustus kekeringan. Artinya
6: terkait potensi krisis air bersih, BPBD
7: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara.
2: Baik pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan aktivitas di luar ketentuan visa selama berada di Indonesia.
7: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing atau WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal setelah ditemukan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. Ketiganya berinisial AKG asal India, RN asal Singapura, dan ST asal Tiongkok. AKG dan RN diduga menjadi instruktur yoga di sebuah villa di Buleleng, sedangkan ST memberikan pelatihan di sebuah pabrik di Karangasem. Hasil pemeriksaan menunjukkan AKG dan ST menggunakan visa on arrival atau VOA, sementara RN menggunakan bebas visa kunjungan atau BVK yang tidak diperuntukkan untuk bekerja.

0: lanjuti sesuai aturan. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Atlet Woodball Buleleng Igede Prabawa Dharma Nugraha dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada 10 World Cup Woodball Championship 2026 di Malaysia. Ia menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia tersebut.
3: Ini penting untuk kita atlet woodball bahwa kalau sudah mau kompetisi, kepercayaan diri itu penting sekali untuk perlombaan.
4: Atlet woodball Kabupaten Buleleng Igede Prabawa Dharma Nugraha alias Mapet dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang 10 World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia. Atlet binaan pengurus Kabupaten Indonesia Woodball Association Pengkap IWBA Buleleng itu menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia yang berlangsung 24 hingga 30 Juli 2026. Kepercayaan tersebut diperoleh setelah Mapet menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan nasional football 2026 dengan meraih 2 medali emas. Hasil tersebut mengantarkannya menjadi bagian dari skuad Indonesia yang akan bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Ketua Umum Pengkap IWBA Buleleng Sang Made Fernanda Iragraha mengatakan keberhasilan atlet menembus tim nasional merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, proses seleksi ketat di Buleleng dilaksanakan secara objektif berdasarkan data prestasi sehingga setiap atlet memiliki kesempatan yang sama untuk mewakili daerah maupun Indonesia.
5: Kita berproses memang membentuk atlet-atlet itu sehingga mereka memiliki kenyamanan dan mereka itu yakin memang mereka itu pantas diorbitkan. Itu sehingga mereka memiliki tanggung jawab. Kalau mereka tidak diberikan kesempatan yang memang by data gitu ya, kesempatannya itu tidak by data, pasti mereka terlena. Saya pasti akan dikirim. Nah, sehingga organisasi di sini berperan membuatkan rule and regulation, namanya aturan peraturan sumber daya manusia baik di organisasi dan di atlet yang mana yang layak dipilih.
4: Sementara atlet woodball Buleleng Igede Prabawa Dharma Nugraha mengaku terus mematangkan persiapan dengan meningkatkan latihan teknis, melakukan analisis karakter lapangan pertandingan, serta memperkuat kesiapan mental. Menurutnya, pengendalian emosi, pemulihan fisik, dan kepercayaan diri menjadi faktor penting untuk menghadapi persaingan di level internasional.
3: Ini penting untuk kita atlet woodball bahwa kalau sudah mau kompetisi, kepercayaan diri itu penting sekali untuk perlombaan. Jadi usahakan pada saat sembahyang, ya self talk lah untuk menguatkan diri sendiri. Karena yang tidak bisa kita kontrol, nggak bakal kita bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol ya diri kita sendiri. Bagaimana menahan emosi pada saat bermain, bagaimana pada saat tidak sesuai dengan pikiran kita terjadi. Karena hal-hal eksternal itu juga bisa terjadi. Itu hal-hal yang di luar teknis bisa mempengaruhi mood kita dalam bermain.
4: Pengkap IWBA Buleleng berharap keikutsertaan Mapet dalam 10 World Cup Football Championship 2026 mampu menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda untuk terus berprestasi. Selain membawa nama Indonesia, pencapaian tersebut juga diharapkan semakin mengangkat prestasi olahraga woodball Buleleng di tingkat internasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Ya pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Rizky. Halo, selamat siang. Rizky, silakan laporan Anda.
6: Nah, secara umum di wilayah Bali akan diprediksi cerah berawan dengan angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 19 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara akan berkisar pada 60 hingga 90%. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara di perairan selatan Bali akan berkisar pada 0,75 hingga 2,5 meter. Bahkan pada masyarakat tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan.

0: kembali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembalikan ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya Merdeka. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin

0: Selamat siang pendengar Prosatu RRI Singaraja ya. Senang sekali kita berjumpa kembali ya. Saya terus menemani Anda dan kali ini kita sudah ada di acara Medangdutan ya. Untuk hari ini kita sudah berada di lembar ke-18 bulan Juli 2026 ya, tepatnya hari Sabtu. Baik, nampaknya sudah tidak sabar begitu ya. Setelah tadi kita sudah dengarkan satu lagu pembuka, yaitu dari Mansyur S. Benalu Cinta ya, di acara Medangdutan. Sekarang saatnya terus akan langsung aja ajak Anda pendengar untuk di sesi yang pertama ya. Saya akan menyapa 3 orang penelpon. Silakan 24644 ataupun melalui WhatsApp call Pro 1 ya, 0811-399-9790. Oke, sudah ada yang ingin bergabung? Silakan. Om Swastiastu, selamat siang Medangdutan. Halo.
1: Halo. Selamat siang. Gimana kabar?
0: Selamat siang. Dengan siapa ini, Bapak?
1: Akhirnya di Lombok yang buka pintu gerbang.
0: Aduh, Pak Benny.
1: Ini Alvin bukan Pak Benny.
0: Oh, bukan Pak Benny. Saya kira Pak Benny karena Halo. Pak Benny dulu juga sempat bilang nggak pernah bisa masuk. Halo. Pak Alvin.
1: Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Mbak Tris, Pak Alvin.
1: Mbak Tris, gimana kabarnya Mbak Tris?
0: Baik, astengkara Pak Alvin. Lagunya apa Pak Alvin?
1: Lagunya Secangkir Kopi dari Joni Iskandar.
0: Secangkir Kopi, baik.
1: Salam-salamnya.
0: Silakan.
1: Salam buat Pak Banu, Pak Ahmad, Bu Manda, Bu Bunga, semua bunga-bunga. Bang Tawan, Tris Pati, buat semua-semua adik Mbak Tris. Oke, buat Mbak Trisnya, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu.
0: Iya. Sebentar dulu Pak. Pak Alvin, tunggu ya, lagunya secangkir kopinya nggak ketemu nih.
1: Nggak ketemu, cangkir kopi.
0: Kalau
1: begitu secawan madu aja deh.
0: Secawan madu, baik. Terima kasih Pak Alvin.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
0: Ditunggu lagunya nggih. Oke, sudah ada Pak Alvin dari Lombok. Kita akan menuju, wah ini dari Tajun ini ya. Selamat siang. Halo Pak Grodak.
2: Selamat siang.
0: Iya, Pak Grodak. Iya, betul Pak Grodak. Lagunya apa dulu, Pak? Nggih.
2: Lagu dangdut iki nggih.
0: Iya, betul lagu dangdut.
2: Jumpa pertama ya.
0: Jumpa pertama ya. Ah, silakan. Buat siapa lagunya, Pak?
2: Buat semuanya ada ya. Semuanya. Terima kasih buat Tris.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Gerodak ya, sudah bergabung bersama kami juga. Penelpon terakhir ya di sesi yang pertama, penelpon ketiga kita. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo.
0: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Medangdutan.
0: Apa kabar Ibu Bunga Plastik?
3: Ya, kabarnya baik-baik saja, sebaliknya Mbak.
0: Baik, Mbak Tris baik, astengkare.
3: Lagunya Cinta Pertama ada ya?
0: Cinta Pertama, oke. Setelah jumpa pertama, Cinta Pertama ya Bu ya?
3: Ya.
0: Silakan.
3: Ada Pak Grodak ya?
0: Betul.
3: Terus ada Pak Alvin.
0: Pak siapa?
3: Siapa? Yang dimuncar tuh?
0: Pak Banu. Pak Cip.
3: Oh, Pak Cip. Ada Pak Banu ya? Ya, ada Pak Dewan Tare tuh ada. Ibu Patika, Kota Olala. Padahal armada ya sekarang udah muncul dia.
0: Sudah muncul, iya baik. Ya,
3: Bu Resmi, Bu Manda, Bu Janura. Ada Ibu Ketut, Cik Elia, Bu Ars 12, ada Ibu Bu Mini, Mbak Mini ya. Iya, ada siapa lagi ya? Semuanya udah.
0: Semuanya, iya baik.
3: Ya buat emak, selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Ibu Bunga Plastik, penelpon ketiga kita ya. Jadi nanti akan tersapa lagi tentunya, karena kita masih punya banyak waktu sampai jam 3 sore nanti, pendengar ya. Jadi tetaplah bersama kami. Sekarang kita waktunya dengarkan dulu lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Baik, pendengar, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita akan buka kembali untuk 3 orang penelpon berikutnya. Silakan yang ingin bergabung ya. Selamat siang, Medangdutan.
1: Halo, selamat siang, Medangdutan.
0: Halo, selamat siang, Wakdaeng.
1: Ya, ini pelakunya Nela Karisma. Yang bintang di hatimu.
0: Bintang di hatiku.
1: Iya, hatiku.
0: Oke, silakan lagunya karena buat ada, siapa?
1: Ada Bunga ya. Nah, ada Belly, Jelly ya, Kampung Baru. Ada Pak Gerona juga. Ada Pak Putri juga. Pak Juru Mayaki juga. Terus ada Bu Desmi. Betul juga di sana. Ada Bu Desa juga ya. Terus di Tegal Mawar ada Bu Puspa juga. Di selatan ada siapa ya, ada Aris Meru ya, Aris Meru. Itu di jaket ada Bu Yuda juga.
0: Iya, Wadaeng, tas sebentar dulu. Lagunya dengarkan Bintang Hatiku atau Bintang Hatiku aja?
1: Bintang Hatiku apa Bintang Hati Kamu?
0: Yang terus ada di sini Nela Karisma, dengarkan Bintang Hatiku.
1: Bintang di hatimu ya, Bintang Hatiku.
0: Kalau itu gak ada, dengarlah Bintang Hatiku yang ada yang keluar.
1: Oh ya, ya tidak boleh.
0: Boleh, dari Nela ya, silakan lanjut.
1: Iya, ada Mbak Katika di barat sana juga ya. Ada Pak Dagu juga. Terus ada Pak siapa lagi ya, Pak Dibasari juga. Pak Pipit juga, Bapak Dima juga. Atau Pak Sumping mungkin lagi monitor. Komang Armada mungkin. Oke deh, buka sehat aja. Kita ada mungkin lagi monitor. Oke deh, buat semuanya aja. Buat.
0: Baik.
1: Terima
0: kasih kembali. Baik, berikutnya ya, terus mau sapa. Waduh, ini dari Bangli nih, jauh sekali. Halo, selamat siang.
2: Mbak Rizky cantik, non jauh di sana.
0: Selamat siang.
2: Dekat di hati.
0: Dekat di hati. Apalagi dekat di HP ya, Bu ya.
2: Jadi HP, apalagi HP
0: lagi. Oke, Bu Janura.
2: Di samping, di sisiku.
0: Lagunya apa, Ibu Janura?
2: Lagunya Pandangan Pertama.
0: Pandangan Pertama, Arafik.
2: Awal dari jumpa, Rodya.
0: Oke, lagunya buat siapa, Ibu?
2: Ya, salam salam dikit nih, kasihan nih teman-teman yang lain biar dapat naik ya. Mas yang Mbak Pipit sedang ke Pancoran Jembung gitu. Berada di sana sama siapa? Pak Tarmo sama Mak Eri juga ya, selamat siang ya buat Bu Resmi, Bu Bunga juga, Bu Mimi, Ari, Bede Aris Meru, Bro Manggo di bawah, Pak Astawa ya, Pak Peka Olala, Pak Inggris, Pak Tawan ya, selamat siang buat Pak Wawan, Pak Banu juga, Pak Acik juga ya, semuanya para pecinta goyang dangdut asik.
0: Terima kasih untuk Ibu Janura, ditunggu nggih lagunya.
2: Terima kasih, kita tunggu lagunya.
0: Baik, terima kasih kembali Ibu Janura ya. Satu lagi penelpon berikutnya, silakan yang ingin bergabung ya. Kita langsung sapa aja. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo. Wah, belum terhubung ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Halo, selamat siang Ibu Manda.
3: Tahu.
0: Tahu, ini baru tadi nongol di sana. Kok masuknya di 2644 ya?
3: Iya. Gak bisa masuk melalui kapal terbang.
0: Iya benar Bu, lagi antri nih pada rebutan.
3: Dari jembatan aja.
0: Oke, Bu Manda, mau dengerin lagunya siapa ini?
3: Lagunya Cinta Satu Malam ada ya?
0: Satu Malam, gak ada. Cinta Satu Malam.
3: Cinta Satu Malam, Trish
0: Melinda. Gak ada Ibu, itu tidak ada, ya. Boleh diputar ya Bu ya, mohon maaf
3: ya, ya. Ya kalau gitu dari Persi aja dah.
0: Yang mana Bu? Indah Pada Waktunya?
3: Iya, Indah Pada Waktunya. Sama Tris dah sekarang.
0: Oke deh.
3: Untung bisa masuk Bu Manda lewat kapal terbang, gak bisa. Dari jembatan aja dah jadinya.
0: Oke, lanjut Ibu ya, buat siapa?
3: Buat keluarganya Tris dulu ya.
0: Baik.
3: Oke, salamnya buat Bu Bunga udah masuk tadi, masuk mak siang aja. Ya semuanya udah dah. Soalnya ini udah waktu mau gini juga nih.
0: Mau ngapain ya, Ibu?
3: Makasih banyak ya sayangnya.
0: Sama-sama Ibu Manda, ditunggu lagunya. Dadah. Oke ya, sudah ada 3 penelpon yang bergabung ya di 24644 dan juga di WhatsApp Pro 1 ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp juga. Terus apa dulu, ada Blima Didar Mewangse di Dusun Batu Pulu, Panjianom, Singaraja, Bali hadir ya. Mbak Mini S, terus ada Pak Pipit dari Panglatan ya, yang mau kirim salam buat Pak Nengah Prame alias Beranjak, Pak Gerodak, Putu Wayang, Pak Armada, Wadaeng, buat Mbak Tris. Apa ini? Oh, terima kasih kayaknya ya. Terus ada Ibu Jero juga, Ibu Jero Puspa yang ada di Tegal Mawar. Salamnya buat Pak Alvin. Ada Pak Gerodak, ada Ibu Bunga Plastik, Ibu Bunga Cempaka Putih, Pak Charme, Ci Eli, Bu Resmi, Bu Kartika Wadaeng, ada Ibu Manda, Pak Olala, dan semua fans RRI dimanapun berada. Katanya semoga sehat dan kompak selalu. Baik, terima kasih Mbak Tri, selamat bertugas. Selamat bertugas, terima kasih. Oke, Ibu Resmi, selamat siang ya. Ya baik, kita akan lanjutkan pendengar ya untuk sesi berikutnya ya. Dan Tris juga akan putarkan lagu untuk yang sudah di request ya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu cek fakta berikut ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming. Nah, dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan high moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Goyang, goyang, goyang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak.
4: Goyang, goyang, goyang

0: Baik pendengar, Persatu RRI Singaraja ya, kita masuk ke segmen berikutnya ya, sesi berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya di live TikTok kita di RRI underscore Singaraja. Wadah, ada Mbok Rai yang ada di Denpasar ya, Buang Lakoro di Ampena, Ariska Yulianto juga di Seririt nih, apa kabar ya Mbak Ari Semeru, Mbak Buari Lastini sudah menemani juga ya. Oh, salamnya buat teman-teman semua. Iya, oke. Kita lanjut dulu menyapa pendengar ya di 24644 dan juga di WhatsApp call. Silakan yang ingin bergabung kembali, tiga penelpon Tris akan sapa ya. Halo, selamat siang, Medang Dutan. Halo, selamat siang, Pak Banu.
1: Yang punya suara ser banjir.
0: Oh, banjir, nggak berani makanya suaranya lantang-lantang, takut banjir. Pak Banu.
1: Baik, Mbak Ir.
0: Kenapa?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, ya. Gimana ya cuaca di sana?
1: Di sini kalau di dalam dingin, di luar panas.
0: Kenapa di dalam bisa dingin? Ada AC atau kipas angin?
1: Bukan, terus? Adalah di dalam kulkas.
0: Ih, bisa aja deh. Langsung speechless lah terus.
1: Dalam guyon lagi.
0: Lagunya apa nih Pak Banu?
1: Lagunya tolong carikan yang cover Hitam Putih Utomo.
0: Apa tuh? Tolong carikan pacar. Oh, bukan.
1: Hitam Putih.
0: Oh, Hitam Putih.
1: Covernya yang cover itu.
0: Hitam Putih. Fotomu.
1: Adalah Pak Mualim, Beli Widi, Beli Tawa, Mas Ramadan, Pak Armada, Pak Diawantara, Pak Negara, Putlaco, lagi Pak Mali, lagi Pak Lana, Wadaeng, Mr. Mahmud. Ada lagunya ada
0: Hitam Putih kan?
1: Iya.
0: Udah jadi belang.
1: Kan dulu. Ada lagi. Ada Vanessa. Leo Mas Pawan. Ada lagi Kenaro Bapak Dimas. Jelly. Bu Yeni. Bunga-bunga Bu Kartika Kartini. Bu Ari-Ari,
0: yeah.
1: Bu Ketut, Bu Koma, Bu Daita, Bu Yuda, lagi Bu Resmi, Bu Yeni, Pak Bu Paci, Bu Melong, Pak Mama, Ning, Fitri, Wanyuka, semuanya. Bu Inggris, Bu Papa Dago, lupa semuanya sudah Batris. Bu Batris, terlalu ya Batris.
0: Baik.
1: Alhamdulillah, yuk.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pokoknya dibungkus jadi satu ya, biar enggak mencar gitu ya, Pak Banu ya. Tanpa terkecuali. Oke, lanjut. Oh, ini dia nih, lama sekali ditunggu Beli Komang Armada. Apa kabar?
2: Halo Kakak Tris.
0: Halo Kakak. Komang kemana aja ini? Banyak sekali yang bertanya-tanya.
2: Iya, maaf ini radionya rusak kemarin, ini baru kemarin sembuh.
0: Oh, yang penting Beli Komangnya baik-baik saja, nge.
2: Kok nggak bunyi ya di radio saya ya?
0: Masa? Kenapa?
2: Suara saya kayaknya nggak bunyi.
0: Suaranya Beli Komang nggak bunyi?
2: Ya bunyi ya?
0: Bunyi dong.
2: Iya. Ya minta lagu ya.
0: Lagunya apa?
2: Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut, silakan.
2: Mau minum kopi dulu.
0: Ngopi dulu, iya lanjut Beli Komang, salamnya.
2: Biasa tadi ada Pak Banu, terus tadi ada yang nyelam Bu Bunga, Pak Sanjaya, Pak Wak Daeng, dan juga Bu Janura, Bu Manda. Salam kenal untuk Pak Alvin ya, ada juga Pak Grodat, semoga sehat selalu. Terus kemarin ada Nenek Jero sama Bu Janura, terima kasih callingannya. Terus untuk kakak, selamat bertugas. Dan untuk semua penggemar Medang Dutan, semoga sehat selalu. Untuk kak, terima kasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali dah untuk beli komang armada ya. Oke, jadi yang bertanya-tanya kemana beli komang armada, ternyata radionya rusak, makanya baru gabung ya. Oke, lagi satu ya, lanjut ya. 24644, halo, selamat siang, Medangdutan.
3: Halo, selamat siang, Medangdutan, orang Bali.
0: Hey, orang Madura, apa kabar?
3: Ya, kabarnya sehat, orang Bali gimana kabarnya?
0: Oke, Astengkar, baik.
3: Ya, baik ya.
0: Baik.
3: Ya, orang Madura boleh minta lagu
0: nggak? Iya, ingat dibalikin nanti ya.
3: Ya, lagunya Tujuh Sumur.
0: Tujuh Sumur? Cukupkah Tujuh Sumur?
3: Kalau mandi Tujuh Sumur itu awet muda, cantik lagi.
0: Iya, nggak kurang Tujuh Sumur.
3: Enggak, kalau betah sama dingin malam-malam itu.
0: Kebanyakan, nggak suka angin.
3: Mandi satu canteng sudah dingin, apalagi Tujuh Sumur.
0: Iya, makanya masuk angin, habis itu kerokan ya, Mas Anwar ya. Oke, salamnya Mas Anwar.
3: Yang pertama buat Mbak Tris ya. Selamat bertugas. Dan juga ada Bu Janura, ada Bu Kartika, ada Bu Indi, ada ya untuk semua-semua dulu. Buat orang Bali, selamat bertugas, dah.
0: Dah, terima kasih. Aduh, langsung kabur aja nih Mas Anwarnya. Oke, pendengar, nampaknya ini waktunya nanggung banget gitu ya. Jadi Tris mau sapa nih satu penelpon terakhir aja deh ya, di sesi yang terakhir juga nih. Ada Pak Ketut Lileng. Halo, selamat sore, siang ya, jelang sore Pak Lile.
4: Selamat sore.
0: Iya, oke Pak Lile, penelpon terakhir Medang kita nih. Medangdutan
4: Pak Tris ya.
0: Iya betul Pak Lile. Iya.
4: Apa kabar?
0: Baik-baik, Pak Lila, apa kabar?
4: Astungkare, seger.
0: Astungkare, seger.
4: Bisa minta lagu?
0: Boleh dong.
4: Ginya Terlena.
0: Terlena, iya. Buat ada siapa, ya? Pak? Ada dong.
4: Ada, jalan dulu sebentar ya.
0: Silakan Bapak.
4: Untuk Ibu Bunga, aku sayang. Bu Sukemi, Bu Ketut Tejakule, Bunda Budi di Tablang, Bu Resmi, Bu Janura, Ibu Manda, Pak Grodak-Grodak, Pak Armada, Pak Pipit Boy, Ibu Desa Pulau Obi, Ibu Bu, siapa lagi ini, Ibu Ibu yang di Pulau Menjangan,
0: Bu Nyoman,
4: Sukeni saya, itu Ibu Arik Semeru, Arik Banjargal, Ibu Desa Pulau Obi, semuanya dah. Untuk Mbak Tris, ingat lagunya. Terima kasih Mbak Tris.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Pak Lile ya, penelpon terakhir kita nih. Tris mau lanjut dulu membacain salam Mbak Rai ya di Batu Kandik dan Pasar ini. Request mau kirim salam katanya untuk keluarga yang ada di Seririt ya Mbak ya. Bungkusnya jadi satu pakai karung. Waduh, jangan dong ya. Yang lagi monitor ya, salam juga. Baik yang bertugas juga, terima kasih. Terima kasih kembali. Terus salam kenal katanya buat beli komang armada ya. Terus ada Kapuk juga ya, dari Lovina Kayu Putih, selamat siang. Ada radio dari Bu Jas ya, selamat siang juga, terima kasih sudah bergabung ya. Ada Mbak siapa ini sebentar, Pak, Mbak Mini katanya selamat siang. Salamnya buat yang sudah ngoling katanya, terima kasih kembali untuk Bu Manda ya, salamnya untuk Komang Armada. Oh iya ya, beli Komang Armada katanya lagi bulan madu di Tokyo, makanya lama nggak muncul katanya, bener nggak? Bisa aja Bu Manda. Bu Komangari, Lastini, salamnya buat Armada katanya ya. Oke, ada Pak Nyaman Dewantara, selamat siang. Salamnya buat Mbak Yeni. Ibu Jero di Tegal Mawar, ada Pak Grodek, Pak Armada, Mas Ramadan, Mas Anwar, ada Putra Setia, Pak Ci, Pak Banu, Mas Wawan, Kadek Tambang, Bu Ketut, Pak Sumping, Pak Samong, Pak Olala Krispati. Ucapannya salam rahayu teman semuanya. Buat yang baca makasih ya. Makasih Pak Nyoma Dewantara yang manis ya, semanis gula pedawa. Oke, sudah semua terus bacain ya. Yang sudah bergabung terima kasih tentunya terus ucapkan. Yang sudah dengerin lagu kok dengerin. Yang sudah dengerin Pro 1 ya, juga di live TikTok kita dari Koming Pompom juga selamat siang. Oh, Bu Jas Singaraja itu ada di Bali Utara ya, Bu Jas ya. Baik, kalau begitu terima kasih Tris ucapan sudah bergabung. Mohon maaf yang belum sempat ikutan on air ya siang hari ini. Nanti mudah-mudahan bisa ikutan gabung bareng Mbak Eni ya di acara Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Tentunya Tris ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tris pamit undur diri dari Singaraja siang ini ya, untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Selamat siang, jelang sore, dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih ya, kali ini Singaraja sore ini ditemani bareng Eni yang akan menemani Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa, kali ini kita di Lovina, lagu pilihan Anda. Silakan yang mau bergabung bisa di 0362246444 atau di WhatsApp kami juga bisa di 0811 3999 7790. Baik, kita ke 24644 dulu. Sudah ada yang bergabung ya. Ada siapakah ini di ujung telepon? Lopina, selamat sore.
1: Sore, ada saya, Pak Banu.
0: Iya, Pak Banu ini ya?
1: Betul,
0: betul. Betul. Baik.
1: Terima kasih lagunya barusan itu.
0: Oh, suka?
1: Iya, suka.
0: Suka. Baik.
1: Caputi kan itu.
0: Iya, dapat bonus berarti ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau sekarang mau dengar lagu apa lagi, Pak Banu?
1: Sekarang Hengki Supit.
0: Apa?
1: Dari Hengki Supit.
0: Hengki Supit yang mana?
1: Ya, Isi Hati.
0: Isi hati. Baik, salamnya buat siapa?
1: Salamnya serahkan ke Mbak Eni sudah.
0: Oke, baiklah.
1: Itu semuanya sudah ya. Ini dibungkus pakai kresek.
0: Iya.
1: Terima kasih, Pak Eni.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Banu di situ Bondo sana ya, pendengar setia yang selalu hampir setiap hari ya ajang on air itu bergabung. Baik, 24644 disapa lagi. Lopina, selamat sore.
2: Lopina, selamat sore.
0: Ini Dek Tambang?
2: Iya, benar.
0: Oke, lagunya apa, Dek?
2: Ya, gimana kabar, Mbak?
0: Oh, kabarnya baik. Baik-baik, sehat. Sehat
2: selalu, Mbak.
0: Oke, Astungkare, sama-sama, Dek, ya.
2: Lagunya dulu, dong.
0: Apa lagunya?
2: Sandaran Hati.
0: Sandaran?
2: Ya.
0: Sandaran Hatinya?
2: Sandaran Hati.
0: Miliknya Leto?
2: Ya, pas.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Dek? Silakan.
2: Ya, buat semuanya aja ya.
0: Oke.
2: Buat Bu Eni, makasih.
0: Terima kasih kembali buat Dek Tambang yang sudah bergabung. Kali ini Eni di WhatsApp dulu ya. WhatsApp call dulu Eni sapa. Ada siapa ini? Lopina, selamat sore.
3: Lopina, selamat sore, Mbak Eni.
0: Ci Eli beruntung ini ya.
3: Iya.
0: Lagunya
3: apa? Kabar, Mbak?
0: Kabarnya baik, Ci.
3: Ya, semoga sehat selalu, Mbak.
0: Astengkar,
3: ya.
0: Lagunya apa, Ci?
3: Patah jadi dua boleh enggak?
0: Patah jadi dua boleh, ya. Jadi empat pun boleh.
3: Iya, jadi dua aja.
0: Jadi dua aja. Oke lah.
3: Jadi empat. Salam-salam dulu, Mbak, ya.
0: Iya, silakan. Ini yang versinya Alda ya.
3: Selamat sore aja. Ada juga Pak Banu ya, ada Pak Cip, ada juga Pak Olala, ada juga Pak Jerumaliarse, Pak Komang Armada tadi ya, ada Ken Arok juga. Ada Bli Widi Made, ada Bu Ketut, ada juga Ninik Jero, ada juga Pak Putu Wayang ya, ada Bu Manda, ada Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Bunga, Bu Ari Bete, Bu Ari Semeru, Mbak Mini, Wak Daeng, Bu Kartika, Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, ada juga Bang Ramadan ya.
0: Yeah.
3: Salam Bu Yuda lagi satu ya. Salamnya untuk semuanya ya, Mbak ya.
0: Siap.
3: Mbak Eni, selamat tugas. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali Ci Eli di Kampung Baru sana. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore dulu. Eni bakal menyapa pendengar Pro 1 yang selalu setia ya nontonin live TikTok kita di RRI Singaraja Official. Selamat sore buat dukun paman, salam kenal dari Rio Bunda. Oke, salam kenal kembali. Kemudian ada Om Strom, saya dari Tinget-Tinget, salam kenal. Kenal Mbak, salam kenal juga. Silakan kalau mau kirim-kirim salam bisa ya. Terus ada Ibu Resmi, sore Mbak Eni, sore juga. Ada Tante Ariadi ini ya. Tante Ariadiku di Jinang Dalem kah? Apalagi ngojek ini ya, selamat sore. Terus ada siapa ini? Fituto gitu ya, Singaraja hadir. Oke, terima kasih yang selalu setia menonton live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Ini bakal menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Ada siapakah ini? Pak Ketut Purana alias Pak Pipit yang ada di Pengelatan sana. Kirim salam katanya. Buat siapa ini lagunya digabung Pak ya. Salam buat Pak Nengah Prame alias Beranyik itu, Pak Grodak, Pak Ramadan, Pak Armada, Pak Bang-Bang, buat Deni. Arigato, arigato Muali. Terima kasih kembali ya, selalu setia mendengarkan Persatu RRI Singaraja. Baik pendengar Persatu yang ingin kirim-kirim salam boleh ya, di WhatsApp di 0811 399 9790, atau boleh juga di live chat live TikTok kita ya, RRI Singaraja Official, atau yang mau bergabung nanti juga bisa di 24644. Kita dengarkan dulu tiga lagu yang sudah di request tadi. Ada Hengki Supit Isi Hati, kemudian Sandaran Hati dari Leto, dan Alda Patah Jadi Dua.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk

0: Kopi Usaha Anda. Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita kembali ya menyapa 3 penelpon lagi di Lovina untuk sore hari ini. Ini sapa dulu, Lovina, selamat sore.
1: Halo Lovina, selamat sore.
0: Wadaeng, apa kabar?
1: Sampai saat ini masih baik-baik saja.
0: Baiklah.
1: Mudah-mudahan jadinya juga baik.
0: Yes, segar baik.
1: Mau dengerin lagunya Naf yang
0: Naf
1: Laraku ya.
0: Yang apa?
1: Terendap Laraku.
0: Terendap Laraku.
1: Oke.
0: Oke, ini cari dulu. Salamnya buat siapa?
1: Salam tadi ada suara Mbak Eli ya. Ada Pak di sebelah sana juga ya.
0: Iya.
1: Pak Cid, Bang Ramadhan, Beli Widi di studio sana juga. Ustadzan di Aceh siapa dia? Oke deh, buat yang di Aceh yang sering dengerin, yang lagi monitor ya.
0: Terus
1: ke barat ada Mbak Kartika juga.
0: Oke.
1: Ada Pak Dago juga, Pak Dewatari juga, Pak Olala juga, Pak Bidit. Terus ada Mbak Bunga, Mbak Mini, Ari Sumeru juga. Jeli Kampung Baru di Timur sana ada Pak Gerodak juga, Bu Tui juga. Jolomal Yasin juga, Bu Desa juga. Ya pokok semua deh.
0: Baik.
1: Buat Jeli-nya, makasih kita saja. Makasih.
0: Makasih kembali Wadeng yang ada di Jalan Putih sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Oke, ini siapa kembali penelpon yang mau bergabung di 24644, Lopina. Oke, kenapa kabur ini? Baiklah, ini ke WhatsApp dulu ya, WA call dulu ini siapa. Kalau begitu, Lopina selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore Pak Grodag, apa kabar?
2: Becek-becek sih tadi, Bu.
0: Ini dengan Eni, kenapa tidak tahu si Bapak tidak dengerin radio kah?
2: Enggak dengar radio gitu.
0: Oke, baik. Lagunya apa Pak Grodak?
2: Lagunya, Ibit Gade ada ya?
0: Ibit Gade yang mana?
2: Iya, Ibu milihkan ya.
0: Yang penting Ibit, baik. Salamnya buat siapa Pak?
2: Salam buat semua-semuanya.
0: Oke.
2: Mbak ini suksema.
0: Inggi, suksema muali buat Pak Grodag yang ada di kawasan Tajun sana. Satu penelpon lagi ini siapa? 24644 sudah ada yang bergabung. Lopina, selamat sore.
3: Halo, Lopina, selamat sore. Ini juga.
0: Inggi, dengan siapa?
3: Ayo tebak diriku.
0: Siapa dirimu? Siapa dirinya?
3: Diriku Bu Manda.
0: Bu Manda yang ada di Tijekule, apa Bondalem? Bondalem Bu ya?
3: Bondalem
0: Bu ya?
3: Iya.
0: Baik, lagunya apa Ibu?
3: Lagunya Ungu, yang mana aja boleh ya?
0: Ungu?
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Yang mana aja boleh ya, yang
0: Oke, siap Ibu, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat dirimu sama keluargamu, Mat Suri aja.
0: Oke, terima kasih. Buat siapa
3: terima
0: lagi?
3: Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Ibu Manda yang ada di Bondalem. Semoga selalu sehat bareng keluarga tercinta. Terima kasih banyak sudah bergabung di 24644. Lagunya dari Ungu, ini pilihin yang mana ya? Karena Ungu semua lagunya bagus-bagus ya. Jadi bingung nih kalau disuruh pilih sendiri yang mana. Ya udah, ini kasih aja Ungu ke Kasih Gelapku aja deh ya. Buat Ibu Manda nanti ini puterin, karena lagunya Ungu semuanya sih bagus-bagus ya. Semuanya bagus-bagus. Jadi ini kasih yang ke Kasih Gelapku aja, paling gampang ini, paling pertama muncul ya. Dan Ebit GAD untuk Pak Grodan nanti ini kasih yang Yogyakarta ya, versinya miliknya dari Ebit GAD. Dan selamat sore dulu nih buat yang sudah bergabung, Kak Dago yang ada di kawasan Bakti Seraga sana, selamat sore. Kemudian buat siapa lagi, Mbak Mini. Baik, terima kasih Mbak Mini yang ada di kawasan Bubunan, selalu setia. Oke, Bu Manda setuju ya sama lagunya Kekasih Gelapku, karena ngehits pada zamannya, makasih banyak. Terus Ibu Resmi yang katanya mau kirim salam buat Ibu Janura, Bu Mini, Ci Eli, Bu Merduraka, Bu Ari, Bu Bunga, Bu Desa, Bu Yeni, Wak Daeng, Pak Banu, Pak Ci, Pak Ngurah, Pak Jero Ketut, Pak Lile, Pak Grodak, Pak Widi, Pak London, Bu Rai Batu Kandik, Bu Rai Batu Kandik, dan ke semuanya salam kompak selalu. Pak Komang Armade juga Mbak Eni disalamin baik. Terima kasih Bu Resmi. Karena lama ya Pak Komang Armade yang enggak muncul, lama enggak muncul nih. Yang ada di kawasan Pajasari mungkin lagi sibuk bertanam ya. Karena cuaca lagi bersahabat. Kemudian ada Ibu Janura katanya kirim salam buat Mbak Pipit, Bu Desa Redini, Bu Resmi, Bunda Budi, Ari BT, Ari Semeru, Mini S. Kemudian buat Teci Eliana, Bu Manda, Bu Ketut Ejekule, Bu Bunga, Bu Nyoman Banyuning, Bu Jero, buat Jero Mangkulibawa, Jero Mangkumaliarse, Pak Nyoman Neta, Pak Nyoman Astawa, Pak Apakah Olala, Pak Inggris, Belitawan, Pak Banu, Pak Cip, dan buat semuanya Mbak ini salam sehat. Oke, selamat sore juga kok jadi belibet ini ya. Kemudian ada dari Pak Nyoman Dewantara, Mat Sore Lovina, kirim salamnya buat Pak Nyoman Negara, Pak Bunga, Abu Bunga Cempaka Putih, Bu Bunga Plastik, Pak Olala, Pak Netep, Cieli, Blitawan, Pak Pipit. Kemudian ada Bu Yuda, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Armada, Pak Banu, Nini Jero, Mbak Mini, Bu Janura, ucapannya salam sayang, salam sehat, dan salam rahayu sahabat semuanya. Makasih, terima kasih kembali. Baik, kita dengarkan kembali 3 lagu ya. Kali ini ada lagu miliknya dari Nap Terendap Laraku, kemudian Yogyakarta dari Ebit G.A.D. dan Ungu Kekasih Gelapku.

0: Pendengar, suka makan bubur? Bagaimana dengan bubur menggoh? Bubur menggoh adalah kuliner tradisional khas Bali, berasal dari wilayah Kecamatan Tejakula, Buleleng. Tepatnya di Desa Tejakula, Desa Penuktukan, Desa Les dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Bubur ini terkenal gurih, kaya rempah, dan dulunya disajikan khusus saat upacara adat. Namun kini populer sebagai sarapan sehari-hari. Sekilas bubur menggoh hampir sama dengan bubur beras pada umumnya. Namun tampilan bubur ini agak berbeda karena teksturnya yang agak kasar, isiannya pun sangat khas dengan topping toge dan saus kacang. Selain itu, terdapat kaldu kuning yang terbuat dari rebusan ikan dengan basa genep bumbu rempah Bali. Selain aroma ikan, di dalam kaldu kuning itu juga terdapat beberapa potongan ikan cakalang berukuran kecil. Pembuatannya dimulai dengan mempersiapkan kaldu kuah kuning terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan membuat adonan bubur. Setelah itu, kuah kuning akan dicampurkan ke dalam bubur yang sudah selesai dimasak. Proses terakhir adalah penambahan topping toge dan saus kacang di atasnya.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih ya di Lovina. Ini kasih kesempatan dua penelpon terakhir karena kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Jadi silakan yang mau bergabung sudah ada. Ini sapa dulu, Lovina, selamat sore.
1: Selamat sore, Dek Irna.
0: Dek Irna.
1: Siapa
0: ini? Nah, siapa ini?
1: Oh, ini lupa.
0: Iya, yeah, Adi Sapina di nih cucone.
1: Oh, ini maru, Pak. Maru, Bang. Wardinya.
0: Bada. Masa suara di sing ingetan?
1: Ingetan, Bang.
0: Eni.
1: Eni. Sudah makan nih.
0: Sudah, pasti kepupungan nih. Oh, jog jadi Irna jadinya bangun. Mendadak ini.
1: Oh, ini mendadak nih. Maru bangun.
0: Oke. Okay. Lagunya apa nih?
1: Tenda biru, Wenda Nina.
0: Teni biru. Lagi Irna.
1: Irna tinda beru Heni.
0: Keng-keng nih. Sekuangan ngipiang Irna aja nih.
1: Nah Heni.
0: Ada.
1: Tinda beru. Mm-mm. Jalan-jalan dumun nge.
0: Silakan.
1: Cari CLI Armaje. Jadi pedau sudah ada nih ke.
0: Wah.
1: Yang dagang gula nih.
0: Kak olala. Peka olala Pak Dewantara pedau.
1: Dewantara. Mm-mm. Ada di Jawa siapa namanya? Layu.
0: Pak Banu,
1: terima kasih callingannya. Kemarin dia ini terus
0: siapa lagi?
1: Eni, Salsa, selamat bertugas Eni.
0: Oke.
1: Okay. Ya selamat. Eni nggak lupa.
0: Inge. Oke siap.
1: Ya.
0: Inge, sesama muali, terima kasih. Nini Jero di Sari Mekarsana, terima kasih sudah bergabung. Ini sapa satu penelpon terakhir yang bergabung untuk sore hari ini, Lopina, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Lopina.
0: Selamat sore, Ibu Bunga.
2: Iya, Mai ini.
0: Iya, kirim malu tipati, Mai. Kede.
2: Kalau saya ke sana, Anda bisa. Kalau Mbak ke sini boleh.
0: Kapan-kapan. Oke, ya. Lagunya apa Ibu?
2: Ya kapan-kapan aja. Ya.
0: Lagunya apa juga. Oke.
2: Ada Ibu Jero ya. Ini Jero ya. Ada Ibu Desa ya.
0: Iya.
2: Terus ada Pak Cid. Mas Banu ya semuanya ada.
0: Oke siap.
2: Cik Elia. Sama Mbak, sama Tegas, terima kasih.
0: Terima kasih juga buat Ibu Bunga yang ada di kawasan Tukan Mungga sana yang lagi berjualan Ibu ya. Semoga selalu laris manis nih dagangannya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat sore juga buat Mas Dias dan Mayasa. Sudah bergabung di live TikTok kita ya. Selamat sore dan semuanya sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja official. Makasih banyak. Selamat sore juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Ada siapa ini? Selamat sore Mbak Eni, semoga sehat lalu dari Bu Jero di Tegal Mawar. Kirim salam buat Wadaeng, Pak Kerodak di Tajen, Ibu Manda, Mbak Eri, Ibu Saripah di Aceh, Mbak Mini, Pak Armadi dan semua fans RRI dimanapun berada. Terima kasih, makasih juga. Lagunya digabung dulu. Kita punya dua lagu terakhir, ada lagu dari Desi Ranasari Tenda Biru bareng lagunya Kus Plus ya, kapan-kapan yang tadi sudah di request tentunya. Selamat sore buat pendengar Pro 1 semuanya. Untuk acara Lopina ini tuntaskan sampai di sini dulu, tapi Anda jangan kemana-mana karena ini masih punya waktu banyak banget menemani Anda semuanya di Pro 1 RRI Singaraja. Jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pahlawan itu ayahku. Dia seorang petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan sampah. Dia selalu berusaha membuat lingkungan menjadi bersih. Andai saja orang-orang tidak buang sampah seenaknya di jalan, pasti tugas ayah lebih ringan dan bisa cepat pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Tapi aku tetap bangga sama ayah. Terima kasih ayahku, pahlawanku.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini ya di Singaraja sore ini. Dan saatnya kita di segmennya Green Radio. Jadi ini bakal kasih beberapa informasi untuk pendengar Pro 1 yang masih tetap setia bersama kami ya di 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan juga di AM 1080 kHz.

Meski pengelolaan sampah dalam skala besar menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting melalui kebiasaan sederhana seperti memilah sampah dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Hal tersebut disampaikan praktisi pengelolaan sampah rumah tangga Rahman Inayah dalam dialog Green Radio ya di RRI Malang pada Sabtu kemarin. Jadi menurutnya persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat dapat memulai dari kebiasaan sederhana di rumah, kemudian menularkannya kepada anggota keluarga hingga lingkungan sekitar. Ia menjelaskan berdasarkan data nasional, timbunan sampah Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 31 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut sekitar 57% berasal dari sampah rumah tangga. Namun hanya sekitar sepertiganya yang berhasil dikelola melalui bank sampah, komposting maupun untuk pengolahan lainnya. Jadi benar banget ya, jika ingin mengurangi timbunan sampah memang benar dari lingkungan terkecil seperti rumah tangga. Jadi usahakan sebisa mungkin ya, kita harus meminim menggunakan bahan-bahan yang akan menjadi sampah seperti plastik misalkan. Jadi plastik sekali pakai ini pasti yang menjadi permasalahan sampah rumah tangga paling banyak. Ini yakin pasti plastik ya, karena setiap kita berbelanja kebutuhan apapun itu pasti menggunakan plastik sekali pakai. Tetapi alangkah baiknya kita juga mulai dari sekarang ya, harus pintar-pintar juga. Jadi daripada menggunakan plastik sekali pakai, alangkah baiknya kalau kita mungkin berbelanja ke pasar tradisional misal nih, mau beli sayur, beli lauk, itu alangkah baiknya kita membawa tempat dari rumah. Jadi selain bisa menghemat menghemat ya pengeluaran, dan juga bisa mengurangi sampah. Jadi agar tidak banyak timbunan sampah di rumah tangga kalau kita berbelanja menggunakan mungkin tupperware atau barang-barang ya. Jadi mungkin membawa alat-alat dari rumah gitu ya, alat-alat rumah tangga, entah baskom atau apalah istilahnya gitu ya, untuk kita berbelanja kebutuhan dapur. Jadi agar tidak menggunakan plastik sekali pakai, pendengar Pro 1.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
4: Pro 1.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di manapun Anda berada, kembali kita ke informasi yang masih dikutip dari laman rri.co.id. Ini terkait RRI Singaraja bersama Yayasan Sahabat Bumi Bali, ini menandatangani nota kesepahaman atau MOU program Green Radio. Jadi kerjasama tersebut akan berlangsung selama 1 tahun dengan fokus pada penyebar luasan informasi dan juga edukasi lingkungan kepada masyarakat. Founder Yayasan Sahabat Bumi Bali, Gede Praja Mahardika, mengatakan kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dari langkah-langkah sederhana. Edukasi yang disampaikan mengangkat konsep Trihita Karana sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Jadi selain membahas persoalan sampah, program Green Radio juga akan menyoroti dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan masyarakat seperti pola hujan yang tidak menentu dan ancaman krisis air di masa mendatang. Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap masyarakat mendorong untuk lebih peduli, terdorong ya untuk lebih peduli terhadap lingkungan tanpa saling menyalahkan, melainkan bergerak bersama melalui aksi nyata.

0: Buku Antologi Rasa. Buku ini nyeritain cinta segitiga yang ribet banget antara Kiara, Haris, dan Ruli. Kiara suka Ruli, tapi nggak dibales. Sementara Haris, si playboy kocak, justru cinta sama Kiara. Ceritanya campur aduk. Ada drama, humor, dan momen baper dengan latar dunia kerja di Jakarta yang bikin relate sama kehidupan anak muda. Gaya bahasanya sarkastik dan seru, bikin dialognya berasa kayak curhatan sehari-hari.
1: Jadi seharusnya gue ngaku kalau lo pacar gue, gitu?
2: Jangan, nanti ada yang cemburu lagi sama gue.
0: Dengan berbagai POV, kamu bisa ngerasain konflik tiap tokoh, bikin ikutan kesel dan greget dah pokoknya. Tapi kadang dramanya agak lebay dan tokohnya suka kekanak-kanakan, bikin pembaca pengen bilang, guys, dewasa dikit dong.
1: Lo marah?
2: Enggak, cuma ngeratapi nasib aja.
0: Pesan dari novel ini jelas, cinta itu gak selalu happy ending. Kadang orang yang kamu suka gak bales, tapi yang peduli malah kamu abaikan. Ini bukan cerita cinta yang indah, tapi penuh rasa, pahit, manis, asem, semua ada. Buat kamu yang suka romance dengan humor sarkas dan drama real life, Antologi Rasa bakal jadi bacaan yang asik dan gampang dinikmati.
1: Aduh Neng, masa ganteng-ganteng gini asisten, kenapa gak dipacarin aja?
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, ini punya satu informasi untuk Anda semuanya. Jadi ini bakal mengajak Anda kenalan bersama Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan FBPP Universitas Tri Atma Mulia. Ini terdiri dari beberapa prodi. Yang pertama ada Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM Bisnis Pariwisata, Keuangan dan Marketing. Kemudian ada S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata Profesional di bidang pariwisata, kemudian MICE dan Industri Perhotelan. D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product dan FB service. D3 Perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang ke luar negeri. Prodi FBPP di kampus Jimrana, yang pertama itu pendidikan bahasa Inggris, kemudian pendidikan guru SD atau PGSD, cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Pendidikan jasmani atau penjas, ini menyalurkan hobi dan minat bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Bisa kuliah kelas pagi atau sore, biaya kuliah juga terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah? Segera daftar sebelum tanggal 31 Juli. Untuk informasi lebih detail, Anda bisa mengunjungi website di www.triatmamulia.ac.id atau bisa juga di Instagram @untrim.buleleng, TikTok Tri Atma Mulia, Facebook Universitas Tri Atma Mulia. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ayulia di 087-860-092-925 atau datang langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng. Buka setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

Pendengar para satu RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Matarama guna mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Selain pelayanan tenaga kerjaan, juga butuh pengawasan sejauh mana kerjasama, koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi yang lain.
3: Untuk pelibatan sudah ada ke arah langkah itu, karena dari pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya.
0: Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan orang yang menyasar pada calon pekerja migran Indonesia. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan orang yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Melalui Dinas Tenaga Kerja, koordinasi dengan kepolisian diperkuat untuk mengawasi mobilitas pekerja migran, sekaligus memastikan seluruh calon PMI berangkat melalui prosedur resmi, sehingga terhindar dari praktek perdagangan dan penyelundupan orang. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Lebih konsen, lebih intens untuk melakukan koordinasi, dan perlu ada pengawasan-pengawasannya.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat kerjasama dengan kepolisian dan berbagai instansi, salah satunya Australian Federal Force, untuk mencegah pekerja migran Indonesia PMI menjadi korban penyelundup. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, Lombok Tengah dipilih oleh Australian Federal Force karena memiliki posisi yang strategis sebagai pintu gerbang di wilayah Nusa Tenggara Barat. Keberadaan bandara internasional kawasan yang membutuhkan pengawasan yang lebih kuat untuk mengantisipasi potensi penyelundupan orang.
2: Ini pulau di tengah-tengah laut kan, daerah pulau, kepulauan kecil ini kan. Nah, sangat dibutuhkanlah pengawasan semua lini, terutama bagaimana pertiban pengawasannya penduduk Lombok Tengah kita. Yaitu tugasnya kadus, tugasnya kepala desa, dan koordinasi dengan Babinsa Binkamtib,
4: betul kan? Selain pengawasan wilayah, pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dalam mengawasi mobilitas pekerja migran. Langkah ini dilakukan agar calon PMI berangkat melalui jalur resmi dan tidak menjadi sasaran jaringan penyelundupan orang. Menurutnya pun, Dinas Tenaga Kerja tidak hanya bertugas memberikan pelayanan kepada calon PMI, tetapi juga membangun koordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan proses penempatan kerja berlangsung sesuai prosedur dan aman.
2: Selain pelayanan tenaga kerjaan, juga butuh pengawasan sejauh mana kerjasama, koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi yang lain. Contoh tenaga kerja, PMI, jadi dia keluar, kemudian ada juga yang masuk ke Lombok Tengah. Nah, dan kita harus lebih konsen, lebih intens untuk melakukan koordinasi, dan perlu ada pengawasan-pengawasannya.
4: Ia menyebut berdasarkan data yang disampaikan Kapolres Lombok Tengah, hingga saat ini wilayah Lombok Tengah masih tergolong aman dan belum ditemukan kasus stabilitas keamanan maupun pembangunan daerah. Meski demikian, yang menegaskan potensi kejahatan tersebut tetap harus diantisipasi. Karena itu, koordinasi lintas sektor melalui forum koordinasi pimpinan daerah terus diperkuat dengan melibatkan kepolisian, TNI, pemerintah desa, hingga aparat kewilayahan seperti Babinkamtibmas dan juga Babinsa.
0: Mendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur tetap mengedepankan perlindungan dan penempatan yang jelas bagi para pekerja migran Indonesia. Untuk itu, para PMI didorong untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur yang resmi. Yuni Herawati melaporkan.
5: Sulit untuk kita memberikan perlindungan itu kalau berangkatnya kita tidak tahu.
6: Perlindungan dan penempatan kerja bagi pekerja migran Indonesia PMI melalui mekanisme resmi dipastikan tetap dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, Haji Suroto mengatakan, perlindungan PMI telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut mengatur seluruh tahapan, mulai dari persyaratan menjadi PMI, proses penempatan, hingga perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah kembali ke Indonesia. Di tingkat daerah, Haji Suroto mengatakan, pemerintah juga telah memperkuat perlindungan melalui peraturan daerah yang ada. Penempatan kerja secara prosedural menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan kepada PMI.
5: Aku, oh saya PMI. Buktinya berangkat, buktinya kepas menjadi PMI apa, kan harus bisa ditunjukkan. Baru dia ngomong tentang perlindungan. Jadi kalau buktinya sebagai PMI aja, nggak punya tapi minta perlindungannya banyak kan bisa. Kalau tapi kalau buktinya, oh saya PMI, buktinya saya berangkat berumur saya ini, berangkat ini, perjanjian saya bekerja di sini, melalui PT ini, dan kemarin di Sisko terdaftar ada namanya, atau di tiap kerja ada, kalau ada masalah kan, tinggal kita hubungi PT-nya, tinggal kita hubungi PT-nya, tenaga kerjanya, hak-haknya semua akan dipenuhi.
6: Haji Suroto mengatakan jumlah PMI asal Lombok Timur yang berangkat melalui jalur resmi terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 15.463 orang diberangkatkan ke berbagai negara tujuan, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 13.000 orang. Akan tetapi pada tahun 2026 ini, jumlah keberangkatan diperkirakan sedikit menurun karena mulai terbukanya lapangan kerja baru di dalam daerah yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Haji Suroto menambahkan, Malaysia masih menjadi negara tujuan utama PMI asal Lombok Timur. Sekitar 80% pekerja migran dari Lombok Timur bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit karena dinilai memiliki etos kerja yang baik dan disiplin.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pekerja migran Indonesia kerap menjadi sasaran berbagai tindak kejahatan di luar negeri. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat menginginkan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada para pahlawan devisa tersebut. Berikut komentar dari masyarakat.
7: Saya Alvin dari Kudayana. Perlindungan itu udah pasti banget, karena banyak banget kasus yang pekerja imigran kita tuh kurang dapat perlindungan. Terus juga dalam proses orang kita mau kerja ke luar negeri itu, menurut saya ada dapat cerita sih dari teman, itu prosesnya lumayan rumit juga, entah itu ngurus-ngurus visa, paspor dan sebagainya. Mungkin itu bisa dibuat lebih mudah, nggak dipersulit, karena pemerintahan kita nih untuk ngurus-ngurus hal yang kayak gitu tuh perlu makan waktu yang lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Jadi mungkin bisa prosesnya dibuat lebih mudah, tidak diberatkan ke kita yang mau kerja keluar gitu.
8: Perkenalkan, nama saya Fajrina Herunisa dari Lombok Timur. Yang diharapkan ya tentunya dari tenaga kerja Indonesia, terutama itu butuhnya perhatian dari pemerintah, khususnya dari perlindungan yang harus didapatkan oleh TKI yang ada di Indonesia juga tentunya. Karena kan jauh juga dari keluarga, tentu saja harapan keluarga pun juga pengennya yang terbaik gitu. Itu sih yang penting untuk harapannya, semoga dari pemerintah pun juga memberikan perhatian yang lebih kepada TKI Indonesia.
9: Perkenalkan, nama saya dari Lombok Timur. Terus pemerintah sih lebih ke arah menekankan lagi dari segi selektif terhadap pegawai-pegawai yang diberangkatkan begitu Pak. Dan juga untuk teman-teman yang menjadi bukan hanya pemerintah yang harus perlu diberi saran, namun pada diri sendiri untuk bawa sadar akan konsekuensi dari ilegal tersebut gitu Mas.
0: Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih adanya persoalan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, terutama bagi mereka yang berangkat ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap proses penempatan PMI agar kasus penipuan dan juga pelanggaran hak pekerja migran dapat ditekan. Seperti apa penguatan pengawasan tersebut? Berikut penjelasan Haji Muazzim Akbar dalam wawancara singkat bersama Ahmad Yani.
10: Ini kan PMI kita yang ke Jepang ada yang sampai kena tipu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya perlindungan PMI kita di NTB seperti apa harusnya Pak?
11: Iya, jadi kemarin juga pada saat kami RDP dengan Kementerian KP2MI sudah kami sampaikan bahwa banyaknya penempatan pekerja migran Indonesia, terutama sekali yang ke Jepang, ya, yang dilaksanakan oleh LPK, tidak dilaksanakan oleh P3MI yang memang resmi mendapatkan izin dari pemerintah atau dari kementerian. Nah ini kemarin saya sudah coba evaluasi, dan kita berharap bahwa memang tugas dari LPK itu kan memang dia hanya melatih, tidak bisa dia menempatkan. Nah untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa jangan tertipu dengan LPK. Begitu dia latih bahasa, latih yang lain-lainnya di LPK itu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna jasa di luar negeri, ya khusus untuk melatih mereka. Setelah mereka mendapatkan sertifikasi ya sebagai PFI yang memang dikirim sesuai dengan kebutuhan yang ada di luar negeri, ya kita harapkan ya, supaya yang bersangkutan mencari apa informasi apakah PJTKI mana yang bisa menempatkan ke Jepang. Yang kedua termasuk juga agar program G2G yaitu government-to-government yang dilakukan oleh Kementerian Pekerja Migran Indonesia.
10: Kalau selain ke Jepang, untuk perlindungan PMI secara keseluruhan kita sudah seperti apa? Ada perbaikan nggak tadi yang Pak Hazim pantau?
11: Sudah kita terus kita lakukan perbaikan ya untuk perlindungan, terutama sekali perlindungan dari BPJS ketenagakerjaan tadi ya. Jadi ada perlindungan pra penempatan. Jadi sebelum mereka berangkat itu kalau terjadi gagal berangkat karena bukan kesalahan TKI, mereka misalnya sudah paspor, ternyata di majikan di sana ternyata ada masalah di luar negeri, itu juga mendapatkan perlindungan. Mereka juga harus mendapatkan santunan dan lain sebagainya. Jadi sebelum mereka berangkat, kita juga berikan perlindungan. Masa penempatan selama mereka mau 2 tahun, mau 3 tahun selama di negara penempatan itu juga kita berikan perlindungan. Nah memang kemarin ada beberapa yang kami dapat informasi bahwa BPJS Naga Kerja ini memberikan perlindungan kepada saat jam kerja saja. Ya. Nah kemarin saya sudah menekankan bahwa jam TKI yang ada di luar negeri, baik dia sudah lagi bekerja atau dia lagi tidur atau dia lagi istirahat di luar negeri, 24 jam harus dia mendapatkan perlindungan. Ya biasa saja dia mati karena bukan kecelakaan, dia lagi jalan-jalan. Misalnya apa keserempet mobil atau motor meninggal gitu. Kalau dia tidak kerja, masa tidak dapat perlindungan? Nah ini juga itu ya. Sudah. Sekarang sudah kita minta itu.
10: Tadi ada kesan bahwa PMI kita kadang-kadang calon PMI kita memaksakan kehendak untuk berangkat dan sebagainya sehingga melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Ini masih terpantau
11: oleh? Masih. Memang ada PMI kita yang memang dia tidak bisa berangkat lewat jalur resmi. Jadi terpaksa dia memakai jalur ilegal. Kenapa nih ya? Karena memang dia pernah masuk ke Malaysia misalnya, contohnya dulu, tetapi waktu dia masuk resmi ke Malaysia lewat jalur resmi, belum habis kontrak mereka lari dari majikan, maka mereka di blacklist oleh pemerintah Malaysia. Siapapun yang sudah masuk secara resmi ke Malaysia terus dia belum habis kontrak, dia keluar, dia melarikan diri di Malaysia, dia di blacklist oleh imigrasi Malaysia, gak boleh masuk lagi. Sedangkan paspornya ada di sana. Nah, yang pekerja ilegal ini akhirnya pulang juga mereka karena paspornya nggak ada, karena dia sudah melarikan diri kan. Pulang dia ke Indonesia nggak pakai paspor, nanti kepingin dia ke Malaysia lagi harus pakai nama orang lain untuk bikin paspor dan lain sebagainya.
10: Panji, terima kasih banyak Pak Panji.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Kongil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Terima kasih mendengar dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Meski demikian, aksesibilitas pada trotoar, penyeberangan jalan, dan juga bangunan masih perlu ditingkatkan.
3: Pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya.
12: Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Bali. Pelibatan tersebut memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan kepada pemerintah. Wakil Ketua 1 DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Bali Inyoman Bawa mengatakan, pelibatan tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana strategis Renstra, rencana kerja Renja, hingga musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Provinsi Bali selama 2 tahun terakhir.
3: Saat ini untuk pelibatan sudah ada ke arah langkah itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari dinas, dari pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya pada Renstra, kemudian Renja, dan yang terpenting kita 2 tahun ini sudah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di Provinsi Bali.
12: Meski demikian, menurut Inyoman Bawa, masih ada sejumlah aspirasi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya terwujud, diantaranya penyediaan aksesibilitas pada bangunan, jalur pejalan kaki, dan fasilitas penyeberangan yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
3: Kami ada lagi, Angela, untuk menciptakan hal yang aksesibel bagi disabilitas, baik itu mereka disabilitas tunggal, ganda, ataupun akan bisa triple dan lebih lagi. Intinya karena ya pemerintah sudah menganut istilahnya prinsip inklusif, maka ya itu tetap harus dilaksanakan.
12: Bahwa berharap pelibatan penyandang disabilitas terus dilakukan dengan melibatkan seluruh ragam disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya pelibatan tersebut penting agar kebutuhan setiap ragam disabilitas dapat menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Desa Tinggi-Tinggi, Kabupaten Buleleng terus mengembangkan transformasi digital untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.
13: Dalam mendukung kegiatan program desa digital itu,
14: sudah 5 tahun kita berjalan, jadi masyarakat kami sangat antusias sekali.
15: Program desa digital di Desa Tinggi-Tinggi menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kominfo Santi Made Suwakta menjelaskan desa digital merupakan konsep pembangunan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dinas Kominfo Santi juga mendukung program tersebut melalui pelatihan teknologi informasi bagi aparatur desa dan masyarakat serta pengelolaan server sistem informasi desa.
13: Jadi Kominfo dalam hal ini dalam mendukung kegiatan program desa digital itu, salah satunya yang pertama bahwa kami Dinas Kominfo memang belum sampai menjangkau sampai ke desa-desa untuk menyediakan layanan koneksi internet. Karena yang paling mendasar sekali dalam hal kita bisa menerapkan desa digital adalah adanya konektivitas internet yang stabil dan lancar, sehingga nantinya dalam hal memberikan pelayanan yang berbasis digital tentunya kita membutuhkan koneksi internet yang lancar dan stabil.
15: Sementara itu, pembekal Desa Tinggi-Tinggi Ikomang Adi Wirawan mengatakan transformasi digital yang dimulai sejak 2021 telah memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi secara daring, termasuk pengurusan surat dan layanan PAM desa. Inovasi tersebut juga membantu warga yang berada di luar daerah untuk tetap memperoleh pelayanan tanpa harus datang ke kantor desa.
14: Manual tidak pakai sistem, tapi sekarang sampai hari ini sudah di tahun 2020. Sudah 5 tahun kita berjalan, itu masyarakat kami sangat antusias sekali, terutama masyarakat yang memang super sibuk dan juga masyarakat kami yang tinggal di perantauan. Jadi mereka sangat terlayani dengan baik dan juga bisa mengakses informasi tentang profil desa melalui HP dia sendiri. Soalnya untuk layanan publik pertama, terus yang kedua juga kami juga ada sistem PAM desa, ya di perusahaan air minum desa juga kami pakai sistem digitalisasi untuk catat meternya.
15: Selain meningkatkan kemudahan layanan, program desa digital juga didukung Karang Taruna melalui sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga memanfaatkan layanan berbasis digital. Pemerintah berharap inovasi ini terus berkembang dengan didukung konektivitas internet yang memadai, peningkatan literasi digital, dan keamanan data sehingga dapat diterapkan secara optimal di seluruh desa di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menyasar kalangan muda, tetapi juga telah ditemukan pada kelompok lanjut usia. Sehingga

0: Murdianto mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika yang berasal dari berbagai kelompok usia termasuk seorang lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika dapat menjangkau siapa saja tanpa memandang usia. Karena itu pencegahan harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
1: Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Manula. Kenapa yang saya bilang Manula tuh orang yang udah berumur, dia jadi orang tua, jadi seorang kakek, tapi dia tidak bisa memberikan edukasi pendidikan yang untuk anak-anak dan cucunya. Ini yang sangat disayangkan.
0: Menurut Kepala BNNK Komang Yuda, keterlibatan lansia dalam penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan karena mereka seharusnya menjadi teladan bagi keluarga. Meski demikian, BNNK Buleleng akan terus menggencarkan sosialisasi pencegahan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan ketahanan keluarga menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Karena itu, setiap orang tua diharapkan menjadi pelopor hidup sehat tanpa narkoba dengan memberikan edukasi dan contoh yang baik kepada anak-anak.
1: Ya. Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga. Kita kan pelopor nih, kita harus jadikan pelopor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri. Dimulai dari hal yang kecil.
0: Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak dan memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika sejak usia dini. Orang tua diharapkan mengawasi aktivitas anak, mengingatkan agar tidak sembarangan bergaul, tidak keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asal usulnya tidak diketahui. Menurutnya, pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga akan menjadi benteng paling efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Report Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Selanjutnya penahar kita beralih ke berita olahraga. Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov. Pertahana I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna kembali dijagokan para Water untuk memimpin organisasi.
3: Jadi kami sampai di Desember 2026.
4: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Musprov IMI Bali R. Tony Susiartono mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
3: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
4: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
3: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa mungkin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
4: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
5: Jadi kalau tadi tingkatan nasional udah punya nama nanti dia untuk dari suatu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
4: Iket Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan Igusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun.

0: Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
1: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Farwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan orang yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Dari studio Persatu RRI Mataram, saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan Laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kantun tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio dueni. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.
3: Sane mangkin pianak tiang sampuni kekejuan. Sake wale tiang nak temeki diang. Sampunang angin demantu mantu.

Om Swastiastu, Rahajeng Sore Sematana Prasatu RRI Singaraja yang dinyaman dan mengenah Kantoni Kingi Sarang GNI Nyaranya Sematana Sarang Sami Ring Acara Tembang Dewate Sekali Biasa Ngantos Puput Ring Galah Pitu Wengi Ingin Sematana Sarurung Tiang Ican Informasi Muali Nikingi Katurang Siki Tembang Saking Budiar Sebahagia Kantoni Kingi Nalar Maliji Bos Nepe Ring Galah 6 Sore Ngih Lintang 2 Bang Dasa Menit, inggih untuk umat Muslim dimanapun anda berada. Ini akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Jadi untuk anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Enggak, semata-mata pro satu RRI Singaraja ring di Jumat Pemgenah kantor niki ring tembang dewata nge serang nge ini sana makin tiang jagi ngecat siki informasi jagi ngajak niki semata-mata salah sami jalan-jalan ke salah satu pantai yang ada di Bali. Karena seperti yang kita ketahui, Bali itu punya wisata pantai yang tidak terhitung jumlahnya. Masing-masing pantai pasti menyimpan panorama yang eksotis, beberapa di antaranya bahkan tersembunyi. Meskipun tidak mudah untuk menyusurinya, namun pemandangan di dijamin tidak mengecewakan. Salah satu pantai layak untuk dijajal adalah Pantai Nunggalan. Jadi Pantai Nunggalan ini terletak di balik tebing karang yang terkenal sebagai salah satu kawasan pariwisata. Satu hal yang menjadi kelebihan paling menonjol yakni pantai begitu tenang, tersembunyi dan tidak begitu ramai sebab tidak banyak dikenal oleh turis. Pantai yang tidak terlalu dikenal ini bukan karena keindahannya kalah dibandingkan pantai lain. Jadi Pantai Nunggalan ini ya punya ciri khas sendiri akan ekosistemnya yang bisa dinikmati. Dan setiap sudut seperti halnya pantai lain, letaknya yang berada di balik tebing membuatnya tersembunyi dan tidak banyak orang yang mau menyusurinya. Jadi perjalanan menuju lokasi tidak terlalu mudah ya, berbeda dengan pantai lain yang pada umumnya berada di pinggir jalan sehingga Anda bisa langsung masuk setelah parkir kendaraan. Jadi pengunjung harus berjalan kaki dulu karena kurang lebih ya setengah jam setelah sampai di tempat parkir. Akan ada tanjakan dan turunan perbukitan yang harus disusuri. Jadi meski begitu, begitu menampaki Pantai Nunggalan, dijamin pelancong akan malas beranjak. Pantai ini terlalu cantik dengan pesona yang tidak biasa dan pemandangan yang asri. Jadi pengunjung juga dapat berjalan kaki di tengah hamparan pasir pantai atau menuruni bukit berbatu. Nah, jadi untuk pendengar Pro 1, jadi Pantai Nunggalan ini terletak di balik bukit tinggi menjulang dengan rindangnya pohon dan deburan air laut yang menenangkan. Tidak heran jika beberapa pengunjung memutuskan untuk berkemah di tepi pantai. Selain itu, salah satu objek yang menjadi ciri khas ialah keberadaan sisa kapal karam di bibir pantai. Bangkai tersebut terkadang sedikit tenggelam jika air laut pasang. Meskipun tidak sampai separuh dari badan utuh kapal, namun keberadaannya pastinya menjadi spot foto unik yang bisa membuat foto unik ya di sana. Jadi mengingat kondisi pantai yang tidak ramai, wisatawan diperkenankan bermain air di tepian, namun tidak disarankan untuk berjalan terlalu jauh atau bahkan berenang. Pendatang perlu berhati-hati ya, ditambah dengan bagian dasar pantai yang bergeronjal dan tidak menentu kedalamannya.

0: Ilo. Eng colin subet tengah ini. Aing kolone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Ni masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang.
0: Loh, orang ini mana? Lamun kepura, mebusana ni sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini, lengan gantut, kamen gantut. Ni nang aturang bakti, boye ja acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol bana beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini maru gadis Bali sekenan. Meh, enggalin menek. Tekekang isi bangkang beli ini loh, pengaman.
2: Nah beli. Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.
3: Adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok menggunakan batang bambu. Permainan ini dimainkan oleh 5 orang, 1 sebagai pemain yang melewati bambu dan 4 orang sebagai penggerak bambu. Cara bermainnya adalah 1 orang pemain melewati 4 buah bambu yang kadang menjepit dan kadang melebar. Pemain akan melewati bambu-bambu yang direnggangkan. Jika salah melangkah, kakinya bisa terjepit bambu. Selama memainkan permainan ini, mereka menyanyikan lagu cak-cak. Permainan tradisional ini memang dirancang untuk membuat anak-anak menjadi sehat dan terbiasa menjalin komunikasi.

Aye, selamat malam na plus satu RRI Singaraja, ring di jaman yang magena. Muali ni kengi, aye ini ngecan sik informasi terkait dengan Pantai Nunggalan, surga tersembunyi di balik tebing. Jadi untuk lokasi dan cara menuju Pantai Nunggalan perlu untuk Anda ketahui. Jadi Pantai Nunggalan ini terletak bersembunyi di Jalan Batu Nunggalan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Jadi Pantai Nunggalan masih berada dalam satu garis dengan Pantai Uluwatu yang bisa jadi patokan. Jarak dari Uluwatu ya, tidak lebih dari 3 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 10 menit. Meski tersembunyi, ada banyak papan petunjuk yang ada di sekitar lokasi. Dibutuhkan perjalanan lumayan jauh ya untuk bisa sampai di bibir pantai. Mengenai fasilitas umum yang dapat digunakan, jadi pantai ini jauh dari hingar-bingar keramaian sehingga akan sangat jarang menemukan pedagang. Tidak seperti Pantai Kuta, Seminyak dan lainnya yang banyak pedagang makanan, jasa tato hingga pijat. Bisa dikatakan pantai ini memiliki keaslian alam yang masih terjaga. Mengunjungi pantai yang tersembunyi ini bisa jadi pilihan saat pengunjung ingin private piknik ya. Sehingga ada baiknya membawa peralatan sendiri dan juga menggunakan alas kaki yang nyaman untuk menghadapi tanjakan. Karena menuju pantainya nih ke baru sampai di parkir udah langsung ketemu pantai Tanaking ya. Jadi harus berjalan dari parkir sekitar 30 menit sampai menuju bibir pantai. Gimana? Tertantang nih ki untuk jalan-jalan ke Pantai Nunggalan. Nggih, selamat tahun sane. Senang jalan-jalan ke pantai pasti nih nggih melet jagi melancaran ke Pantai Nunggalan, surga tersembunyi di balik tebing. Informasi niki dikutip dari laman detikbali.com sekaligus niki sebagai penguntat nggih acara Tembang Dewata ring wengi mangkin. Sobat sareng sami sampunang pindah frekuensi nggih tetap sadi ring pro 1 RRI Singaraja ge ini kanton niki medhe galah nyaringi semeton ngantos buput ring galah kutus wingi tetap sadi ring pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya, merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rigveda dan Samaveda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan, diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627485 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Buku Semua Ada Waktunya adalah buku non-fiksi yang mengisahkan kisah-kisah inspiratif yang ada di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah, kehidupan orang-orang masa kini dan lain-lain. Buku ini bertujuan untuk menguatkan hati dan keimanan bagi siapapun orang yang sedang diuji olehnya. Karena pada hakikatnya, setiap manusia tidak jauh dengan ujian yang diberikan, baik ujian kegembiraan ataupun ujian kesengsaraan. Maksudnya adalah, Allah tidak hanya memberikan ujian dengan bentuk jatuh dan keterpurukannya seorang, tapi dapat juga dengan kegembiraan yang dimana seseorang seakan-akan lupa dengan akhirat. Ujian tidak lekas usai hingga menutup usia, yang artinya masalah akan terus berdatangan hingga manusia menutup mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian semata-mata bukan karena menghina, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang baik dan yang buruk untuk kita, dan Allah bersama prasangka hambanya. Raga dan hati yang sudah patah, tetaplah tersenyum walaupun pahit. Jangan melihat orang di atas kita, tetapi lihatlah orang di bawah kita, karena penderitaan mereka jauh lebih besar. Walaupun takdir setiap manusia sudah diatur, alangkah baiknya kita melihat orang yang ada di bawah kita, sehingga kita dapat mengambil bahwa kita harus selalu bersyukur. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang sedang berada dalam fase kebingungan, rapuh, kurang bersyukur, dengan inspirasi kisah-kisah yang menarik. Berikut beberapa kelebihan yang terdapat dalam buku ini, yaitu bahasa mudah dimengerti, dapat menyentuh hati pembaca, banyak hikmah yang dapat diambil. Setiap subbab selalu ada kisah, baik kisah fiksi maupun kisah non-fiksi. Buku berjudul Semua Ada Waktunya ditulis oleh Muyassaroh, terbit di Semarang pada tahun 2022 dan terdiri dari 186 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: Bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini malam hari ini dan saatnya kita ikuti acara pembinaan bahasa Bali dengan topik Rune Piteket yang dibawakan oleh Bapak Dewa Jarekan. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama dengarkan pembinaan bahasa Bali sekaligus Eni pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah setia menemani Eni selama 5 jam kebelakang tadi. Mohon maaf kalau Eni ada salah kata. Dan nanti ada Mbak Salsa menemani Anda semuanya di Singaraja malam ini. Nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung juga dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Jadi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

swastiastu. Inilah nih para pemirsa sani banget kusuma yang ditiang. Ring penalikan sani becik puniki ditiang wali nagin acara budaya hingga punika merupa pembinaan bahasa Bali. Ring pembinaan sani margi yang ditiang puniki menawite sampun saking rien presiden dani pemirsa sani undang sejroning pembinaan bahasa Bali uning pisan ampun nika manut napi wastana SMS sani rauh ring ditiang napi pembinaan bahasa Bali napi ke pedalontar. Nah ring raina sani becik puniki kari ditiang nagingin niki anto murde sani wau niki sani anyar ingin punike sani memurde di judul krune peteket kan peteket dados piteket dados santukan pengatar pepi pateh ke nah yang hang ring sejuruning pembinaan bahasa Indonesia niki pateh ring kata sandang. Nah, dirayu dengan sami, sedurung lantur, patut uning ayang ditiang. Sejuruning pembinaan bahasa Bali puniki, mantu kering. Para pemirsa sani anyar, niki megilihan, sekadi sani sampun memargi, niki bergilir, niki megilihan, nangken auku seminggu. Kuantan ya diastur megilihan, minakadi pembinaan bahasa Bali, utawi, dah lontar sekuantan ini akeh sani mepingarse mang dering pembinaan bahasa Bali ni ke sani daging titiang rauhing rauhring tapi wan murde udah judul daging titiang ngeh kediasa pun ni ke niki wantah tapi nanginin malih mantu kering dudani sani wawunya angin menawiti yang dudani batas kadia sapun nike rauhang manten ring nomor HP titiang ring 081 915 717 840. Nah ring raina napi kuantan ni ragane metaken tak dos boye ngantosang raina sekadia mungkin nih sekadia sapun nike menguing Wuhan niki atur titiang umugi acara puniki memargi antar ngi dan selang sami manut sekadi murde di judul ngi punika kruna peteket utai piteket ados yang ngering tak dosa ngering bahasa Indonesia puniki pada ring kata sandang ngering kata kata sandang nika ninten jesewas merupa kruna sani nadosang kruna aran dan kruna aran ini kepada yang kata benar sejuruning pembinaan bahasa Indonesia utawi nguatesin membatasi ini nguatesin kruna aran dan ini sani kebawas kruna teket punike sani nadosang kruna aran utawi nguatesin kerunaran. Nah sekarang sekuantan manut sekadi artos utawi artinya ini kerunaran piteket peteket piteket patah wenten digang soroh. Nah ini wenten digang soroh wenten sani medetuak tetuak fokus sekali bahasa Indonesia metetuak tunggal wenten sani metetuak soroh mali bos jadi terangan titiang selantunya ini tapi ke tunggal soroh sani kaping tiga metetuak akeh utawi lung, langkungan ring asiki dan itu sani ke bawah tetuak akeh. Nah sangat ingin sekali asal pun ike jagi bacak titiang lumun siki-siki ingian sani tetuak tunggal
Aris sani mederdua soro tur penguntar sani mederdua akeh utawi langkungan ring ring asiki. Nah ini sedang sami ini banget kusuma yang ditiang menawi sekali ini aturan ditiang walaupun itu ring kerunnya lebih dekat pun itu sampun aturan ditiga. Nah mungkin saya ini kap pertama dumu aturan ditiang sani medetuak api wastana tunggal minyak adanya ini nika wenten kurun peteket utawi kata sandang sejauh yang bahasa Indonesia wenten sang wenten hiang wenten sang yang. Nah niki sang sani nyurat niki anak wenten napi wasana sani kepisahan niki wenten kedatang siki dan sekuantan ini adalah napi wasana niki taler wenten utawi niki sang taris kerune hiang utawi sang yang niki dados wenten manut pengarsa niki para penyurat penulis wenten dang wenten taler dangyang wenten sani nyurat ke dia sapun iki dangne pun ike putus pegat hiang taler seos ike dang hiang wenten sani dangyang rasiki pada ring sang hiang wenten sang hiang dara dados sang yang dados. Nah rari sri taler niki sani loktah I niki ni miwah ki. Nah, niki sane arang mak mangge mangkin ya. Konten sekali titi yang pun niki karing anggen I. Naring krune berdekat sang. Nah niki wenten contoh-contohnya ni atur yang titi yang tah didik niki. Kagenah ring ajeng pesengan watek dewate utawi para ratu nike pinake nyinahang nike nyiriang ke keagungan dan ilingan niki aja ngering watek dewate taler sang surya dan wenten sang bome sang nate miwah sane siosan. Nah nike genang ring ajeng pesengan watak dewa tu utawi para ratu. Selanturnya ni wenten kegenahan ring ajeng wastan satu satu pun ke pada ring buron ubuan sane sinangeh utama buron ni dan satu wanten sinangeh utama. Minakadi niki ring napi wastana ring pustaka pustaka satwa minakadi sang kancil sang naga sang garuda atau sang garuda mewah sani seosan. Nah niki taler kegenang ring ajeng niki. Nah selanturnya ni yendang utai dang yang punike taler kegenang ring ajeng pesengan sang sinangga suci utawi pelinggih suci kan pelinggih suci umpaminya ini dang guru wenten dang kemulan dari wenten dang acarya niki guru besar niki atosne wenten dang hiang drone nah niki dados hasiki wenten dang hiang astupake miwah sane siosan konten sampun kelumrahang kadiasa puniki sane sampun sering pirengang puniki dang hiang niki anggen yen sampun sering
pirengang dang kuantan nikah angin nenten api nenten diwang kuantan sangkaning sampun biasa sesama ti kadi kadi asal pun nikah. Nah selanjutnya ni krone piteket yang utawi utawi sangyang. Nah senyawa wantah sang kuantan dan irinan Nikita ler kegenang ringajeng wastan dewa semalihnya ni wastan dewa niki soalnya ini sekali katanya lagani nenten preside nyingak nenten wantan sekadi sekadi nenten ini keterangannya ni kadi aturan kita yang wau wastan dewa kegenang ringajeng semalihnya ni merupa nis nis kali. Dan kecingakin kali asa punike. Nah contoh-contoh punike mina kadi sani kecingak niki. Yang narade yang Wisnu sang yang licin. Nah sang yang wenang niki nenten ke kecingak niki. Selanturnya ni sani ngangen. Sani ngangen piteket Sri. Piteket Sri sekadi sana katur ke taler kegenahang ringajeng sang sani kesingihang yang patut kita hormati kan sekadi dalam bahasa Indonesia taler ake kepanggihin ring kesusastran kesusastran ya, ring susastra punike piteket Sri puniki napi wastane akeh pisan panggih wonten sani sering puniki majeng ring sang sani kesingihang yang dihormati nah mina kadennya ni Sri Kresna Sri Kresna nah sekadi ring Bali niki wonten sani masang Kresna nah wonten niki sani ketah ring Bali Sri Kresna Rare sering usane sejarah iki wenten piteket Sri punika Sri Jayabaya utawa Jayabaya. Jayabaya panenggahing syarat kan desa punika. Sri Narendra. Wenten taler maosan Sri Nalindra pateh re le pateh iki. Nah Nalindra. Kuantan sani manut sekadi kecap sastra punike Narendra niki. Ya dia sun patah artinya kuantan napi wastane seringan tur perside ragane marak niki memisahkan sadukan saking bawas nare miwah indre kados Narendra Sri Bupati miwah sani sane sesuan nah niki yang ring sane kesingiang jantan nampun Sri Kresna Jayabaya dan rinde kuantan sane panggihin ring kesusastran niki Sri Bupati nah kita ring api wastana ring kidung tantri niki panggihin niki susastra niki sastra duwe. Nah itu dah ni sayang-sami sani banget kusuma yang titiang Raris I nah, ini I puniki kegenahan ring ajeng wastan anak-anak nah niki ini manggi pisan ring Bali nah dumun niki salam pun anak lanang niki saking triwarna utawi napi wastana sane jabar yang punike niku mangge wonten mangge sampun sampun sampun arang niki mangge konten ini puningin kadiasa punike sangkaning raganing niki ring Bali ngangen kadia tangen kadiasa punike patut niki sekadi piteket I punike kegenahan ring ajeng wastan anak lanang
umpamanya ni i jana i wirya dan i sura niwa sane seosan. Nah sejuruning nane kisangkane sampun merupa nyurat parab niki pesengan niki jeneng sastrane niki yakti ibu niki malit niki santukan merupa krune piteket konten yang sampun dados napi wastana parab pesengan aran punike ibu nike ageng ke kekaryanin bane i gusti nyoman ini bane ibu nike ageng dan dari senten krune piteket ni nah niki sekadi mepasangan niki ring krune piteket i miwah ring krune piteket ni. Nah saneka pertama niki piteket ni puniki kegenahan loktah niki umum ring ajeng pesengan anak istri ni manggi niki ni sari ni loh jati gendeng pohon ini suci ni jani miwah sane seosan konten leler dan sami mungkin sampun arang niki sane nanggen kadi asapun niki selanturnya ni ring piteket sekadi sane aturang titiang wapun niki ni niki kari kegenahan ring ajeng wastan satu sane sinange utama. Nah niki taler kepanggihin ring kesusastran drui minekadini mesabe kambing niki ni wenari miwasane. Nah ya di Aston niki merupa wastan satu santukan sampun keranjingan ring susastre drui sahe sekadi jatme niki kena nah niki muali nangen aksara ageng niki minyakadi mekarya mesabe mekarya wanari miwasane seosan santukan sampun kemanghang sekadi niki sekadi jatme. Nah raris niki ring kurang lebih dekat niki wenten taler ki utawi kiai kena kiai niki ring sasa-sasa dulu ini niki minakadi ring babad niki kiai akeh pisan kangen utawi ki kena ki utawi pasur miwasan ni seosan. Nah niki kegenahan ring ajeng pesengan sane medue keuruhan artinya anak ikan niki nah munggah ring susastre Bali niki lingang niki ring ki utawi kiai niki kiai pasanggahan wasanya siosan ring contoh niki ampure ring contoh ki gudug basur ki gudug basur ki tamak tawi kitamyak enten taler kiai pandai bahasa niki ring babat niki kiai enten kiai pandai bahasa kiai kanuruhan enten makin dados bungkusan kanuruhan ke dumune niki kiai kiai niki ring susastre Bali sane saking riyen sampun suke surat kadi asa punike lantur wenten sane kulon lebih deket ini mendetuak soroh narare sane mendetuak soroh sane mati soroh ke cinahan untuk
ngewuhin pengater pare niki. Nah, pare bupati, pare tande mandri, dalering sastra niki akeh panggihan puniki utawi ring usane pare tande mandri. Pare sesepuh mewah sakne seosan utawi kaler pare penglingsir. Pare penglingsir kesoroh ampun asal sampun rumah seragani lingsir. Nah niki santukan tuwek soroh antuk pengater pare niki. Ngelantur ring krune piteket i. Ini wau dan ampun enten i. Nah, sane metetuak akeh. Nah, sane wau punike i niki ring ajeng wastan anak lanang niki makin taler enten piteket. I dan piteket i sane metetuak akeh utawi langkungan ring asiki. Nah, cingak niki lengkare sekadi sane katur. Nah, i niki dalar. Niki mencetua akeh niki. Asal ampun ngangen i, mencetua kan kadi i ni wau pun niki. Niki wasan anak lanang ring Bali. Nah, ring contoh, ya dong. Kadi asal pun niki i manusia sane bine utama. Artinya akeh niki. Salure saul mau ripir yang jagati i manusia sani bine utama yang niki mau sak i manusia nanti nasiki mantan niki mata tua akeh niki manusia. Nah i manusia kentan dados parak kang mali tur walian tiang mata tua akeh utawi langkuan ring asiki raris niki. Malih niki contoh daler i kumis jempi. Kintan sami niki akeh i kedis, i baong lantang, i punyan kayu, i tukung miwasane sane seosana niki samian punike metetuak akeh ya diastun ngangen i sekadi piteket punike laris sejeroning lengkare samun semeteosan benten sani metetuak akeh benten sani merupe wasan anak lanang kegenang ringajeng nike seos nike yang jenani ring anak lanang ya jantan asiki yen iriki kegenahan sekadiasa punike langkungan ring asiki akeh niki artinya niki asal pun mendaging i puniki i yadme sarang sami irage ajak mekejang atau irage ten dewek niki artinya sarang sami ya diastur nanggen i sekuanten artos nyane punike akeh. Ngirdani sarang sami sane banget kusumayang titiang titiang perside napi wastane sepontas sepisanan uniki ngaturang ngirdani sarang sami sejoning kuminan wasa Bali sane memurde kruna pateket utawi piteket ingih kadiasa punike perside aturang titiang menawi tewenten kesalitan tiang mantan lunas geng rene sinampure nggih buutang tiang untuk ngaturang parame santi om santi santi santi om.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi

0: dan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada berbagai ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 simpul. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Porsin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun top nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar.

0: Reto Mandasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tidak terpresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
3: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
4: halo. Iya, Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau
5: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
4: Yang dihadirkan berapa UMKM?
5: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
4: Dilaksanakan berapa hari?
5: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
4: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga ekonomi Jambi.
5: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
3: Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, gimana kabarnya di malam Minggu hari ini ya? Semoga pendengar Pro 1 yang mungkin malam ini lagi keluar sambil mendengarkan Pro 1 juga semoga di jalan selalu dilancarkan dan tetap sehat selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita ya pendengar ya. Baik pendengar, tentunya malam hari ini Salsa akan membahas sebuah komunitas yang ini sebagian orang ini komunitas memancing nih pendengar, di mana memancing itu bukan sekadar menunggu ikan menyambar umpan. Lebih dari itu, memancing adalah cara melepas penat, melatih kesabaran sekaligus menjalin persahabatan. Dan di Kabupaten Buleleng, hobi ini tuh semakin berkembang dengan hadirnya berbagai komunitas pemancing yang rutin mengadakan kegiatan bersama. Mulai dari mancing santai, lomba memancing, hingga aksi bersih-bersih pantai dan pelestarian lingkungan perairan. Nah, salah satu pendengar komunitas yang cukup dikenal adalah Buleleng Fishing Community atau BFC yang menjadi wadah para penghobi memancing dari berbagai kalangan untuk berbagi pengalaman dan teknik memancing. Selain itu juga ada komunitas Fishing Mania Singaraja yang akan mengadakan kegiatan memancing di pesisir Lovina, Pantai Penimbangan, hingga kawasan Sangsit dan Dejakule. Dan mendengar bergabung dengan komunitas memancing itu tidak hanya menambah teman ya tentunya ya, tetapi bisa membuka kesempatan belajar teknik memancing yang benar. Jadi tidak sekadar memancing terus dapat ikan ya pendengar, ternyata ada tekniknya juga nih dalam memancing. Selain itu juga mengenal etika menjaga ekosistem laut ini juga penting banget nih ya, serta menikmati keindahan alam Buleleng dari sudut yang berbeda. Jadi jika pendengar Pro 1 yang sedang mencari hobi yang menyenangkan sekaligus menenangkan, tidak hanya senang tetapi juga tenang nih pendengar, komunitas memancing di Buleleng itu bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Siapa tahu pendengar dari satu kail yang dilempar lahirlah banyak cerita dan persahabatan baru.

0: jumlah pasien COVID-19 membludak dan
1: Besti, baca informasi di mana itu?
0: Ini di halaman internet.
1: Ingat, kita itu harus hati-hati untuk mencari tahu informasi yang tengah beredar, apalagi informasi tentang COVID-19.
0: Aduh, terus aku harus gimana?
1: Ya, kamu harus cari tahu informasi resmi dong milik pemerintah, biar nggak salah dan tentunya informasinya bisa dipercaya.
2: Biasakan membaca dan mengetahui informasi dari media resmi yang dapat dipercaya. Dan jangan memberikan informasi yang belum pasti, saring sebelum sharing.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Jadi menjaga persatuan antar komunitas ini memerlukan kombinasi antara sikap terbuka, komunikasi yang sehat, dan juga aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa cara efektif untuk menjaga persatuan. Yang pertama, mengedepankan toleransi dan juga menghargai perbedaan. Membangun dialog dan komunikasi yang sehat. Kolaborasi melalui gotong royong. Mengutamakan kepentingan bersama, serta berpartisipasi dalam kegiatan lintas komunitas dan juga pendidikan multikultural. Nah, jadi dengan cara ini bisa ya menjaga persatuan antar komunitas.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG Provinsi Bali @BMKG Bali menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026. Yakni gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali ya pendengar. Sementara itu video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida Bali tahun 2022. Tentunya informasi ini salah satu tip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax Video Gempa Tsunami Bali pada 14 Juli 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan drama radio mini dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita, produksi dari RRI Gunung Sitoli.
2: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
3: iya seneng nih, banget. Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
2: Iya, Rita di mana ya?
4: Hai.
5: Hai juga.
3: Ih, panjang umur dia ya.
6: Maaf ya, aku lama.
2: Iya, gak apa-apa.
6: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
2: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
6: Ini aku beli gorengan tadi.
2: Wow.
6: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Wow.
6: Ini kue kesukaan aku loh.
2: Sama lah.
6: Makasih ya Rita. Ini juga aku sudah beli mie.
2: Wah,
6: sama minum. Ada jajanannya juga.
2: Aduh, seru. Wah. Banyak banget ya kamu belinya.
6: Iya.
2: Waduh, kita makan enak nih hari
6: Betul,
2: ini.
6: Betul, ini hari spesial.
2: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
6: Nasi bungkus?
2: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli tiga nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatan enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
6: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja. Ih Rita, kamu bicara apa sih? Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
2: Ih, kok gitu sih?
6: Rita,
2: biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah inilah. Nah mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun
6: oh ya?
2: Itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemes-gemes nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
6: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih.
3: suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga, kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang, dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi, dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: yuk kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah, nanti kita usah. Akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Heeh.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh.
1: Aku ikhlas. Iya. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tahu enggak sih Rita ini, Sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Terkenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya, makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita. Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya, sering muji anak kamu. Jadi,
1: bener.
0: Kamu punya kelebihan tersendiri loh,
1: betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, ya, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih, enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah, ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini kubawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kayak ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk,
0: amin.
1: Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget
1: ini dong.
0: Ini sepertinya ini seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk ke anak-anak.
0: Kita terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk. Kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih. Lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsabil, tentunya di Singaraja malam hari ini memasuki sesi jebak jejak balik ini. Buat pendengar yang mau bergabung bersama Salsa bisa di 24644 atau di 08 11 399 9790. Baik mendengar, Salsa akan menyapa 3 penelpon ya yang akan bergabung malam hari ini bersama Salsa. Salsa awali dari ada Bligus di Batu Bulan. Selamat malam, Rajang Wengi, Bli.
1: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Niki, jebak.
0: Nge, Om Swastiastu, Rajang Wengi.
1: Punapi gatka Niki suetan ke jendok Niki.
0: Nge, Salsa Niki, Salsa beci-beci Bligus. Bagaimana kabarnya?
1: Stok agak kena tak nge.
0: Nge, nge minta lagu apa Niki Bli?
1: Jagi ngasang tembang napi wastana Nike. Mena sitra buin pidan beri sadar wenten nge.
0: Gimana judulnya Bli?
1: Buin pidan beri sadar.
0: Beri sadar. Iya bro. Siapa penyanyinya Niki Bi? Beli penyanyinya?
1: Maina Sitra.
0: Maina Sitra. Oh iya, belum ada Niki Bli. Mau di iya, Salsa requestkan ke MD-nya nggih Bli, mau diganti apa Niki?
1: Aman kentan kene nggih, napi wastane Niki napi nggih. Martin Castro ngetohin angkihan wentan nggih.
0: Sebentar, saya carikan nggih. Nggih, dari Martin Kastau ada Niki Bli. Nggih. Saya siapkan.
1: Niki ampun nggih.
0: Nggih, sampun. Sudah Niki saya siapkan. Mau salam-salam.
1: Wentan Mbok Janura, wentan Niki keadaan ini Daniel Royskane, wentan Niki Bayan Arba. Ini Mika tak nggih.
0: Nggih.
1: Nge, cerita sama-sama sama Mama Sawitra, Mbok Salsa nih,
0: nge. Nge, betul beli.
1: Napi?
0: Nge?
1: Pun Napi cuaca yang Singaraja.
0: Singaraja Niki terpantau dingin sih, beli apa karena Salsa di studio ya beli. Jadi ngerasa kedinginan kalau memang Bali akhir-akhir ini lagi dingin juga tuh beli, kalau malam.
1: Oke, nge. Napi wastanya dingin nih Napi.
0: Oh nge, sami nge Niki beli. Oke, baik. Lagunya sudah selesai siapkan. Ditunggu nggih, Bli.
1: Siap, semua to, Kang.
0: Siap. Om Santi, Santi. Om Matur Suksma, Bli Gus di Batur Bular sudah bergabung. Malam hari ini merequestkan lagu. Ditunggu nggih lagunya. Sehat selalu, Bli. Baik pendengar Pro 1, Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya nggih di 24644. Selamat malam, Rajang Wengi. Rajang Wengi. Aduh sire nih kayak Pak Banu. Aduh. Betul nggih? Pak Banu kok suaranya menggema niki?
2: Niki, sami sire niki.

0: Sing manis, sing pahit.
1: Sing manis, sing pahit. Sing manis. Wenten iki Tripuspa, Sada. Sada sudah salsa siap kan?
0: Salamnya ada Bu Janora, Bu Rusmi, Bu Budi, Bu Mene,
1: nggih.
0: Bu Manda,
1: nggih.
0: Bu Yuda, ada Bu Getut,
1: nggih.
0: Bu Roma,
1: nggih.
0: Jero Puspa,
1: nggih.
0: Turlacut, Pak Jero Dewantara,
1: nggih.
0: Negara, Armada, Ramadan, Dividi, Ditawan, Kenaro, Pak Dimas, Padai, Mister Mahmud, Hari, di bawah Pak Mali, Pak Lana, Pak Bipi, Samo, Pak Grodak, lagi Pak Dagu, Sukra Jos, Mas Wawan, Bintang Bang, Pecit, Bang,
1: tes
0: kesemuanya sudah Pak.
1: Siap Bli, Bli Pak. Nggih Pak Banu.
0: Semoga sehat selalu nih.
1: Amin. Terima kasih Pak Banu juga nggih. Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih doa baiknya, semoga Pak Banu keluarga juga sehat selalu nggih. Ditunggu niki Pak Banu lagunya sudah salsa siapkan nggih, sing pahit sing manis dari Tripuspa. Baik pendengar, salsa langsung menuju ke penelpon selanjutnya nggih. Sudah menunggu niki ada Sire, Bu Sire, Bu Resmi, selamat malam.
2: Halo, Rahajang Wengi, Swastiastu,
1: Salsa. Rahajang Wengi, Swastiastu, Bu Resmi, Bu Napi Gatre.
2: Becek-becek mantun, BBM.
1: Becek-becek mantun. Ini becek-becek mantun. Nge?
2: Gimana kabarnya?
1: Salsa sehat, Bu Resmi. Bu Resmi sehat juga, nge? Becek-becek.
2: Astung karir
1: sehat. Nge, sehat selalu.
2: Ini suaranya delay nggak, Salsa?
1: Suaranya, Bu Resmi.
2: Iya, delay nggak? Ya?
1: Tidak, Bu, aman.
2: Oh aman ya.
1: Enggak,
2: ya,
1: aman sentosa.
2: Soalnya ini kan AP-nya satu radio sini, pakai on air juga sini. Takutnya dini gitu ya.
1: Oh, enggak
2: ya.
1: Enggak Bu, aman iki suaranya.
2: Oh, ya,
1: mau mau lagu apa niki Bu Resmi?
2: Sing apa nintu nalo ke mekenah malunah apa entusan. Surat lamaran Dek Uli.
1: Surat lamaran dari Dek Uli wenten iki Bu, salsa
2: wenten,
1: siapkan
2: nggih. Bagatre dumun nggih.
1: Durus Bu.
2: Tadi yang pertama itu siapa ya?
1: Ada ada Bligus di Batur Bulan Bu. Batu,
2: oh, batu
1: bulan,
2: bulan.
1: Bligus, yeah. Bligus di Batu Bulan.
2: Salam salam sama Bligus, salam kenal reng Batu Bulan, gih. Terus ada Pak Banu.
1: Pak Banu.
2: Pak Banu itu semua apal ya, yang naik naik itu ya tak apa dicatat ya sama Pak Banu.
1: Aduh, ini Sasa juga kadang bingung ini suaranya Pak Banu apa suaranya lain kadang.
2: Apa semua itu sama Pak Banu, sama Pak Bu Janura, Pak Murah juga, ya, ada Tambang juga, Armada. Armada AP-nya sudah ini sekarang, mungkin apa? Dia lagi monitor ini di kamarnya ya.
1: Pak Armada.
2: Armada juga, sama Pak Cip, sama Pak Inggris, Pak London, Dek Tawan juga, ya, Pak Widi juga, Wak Daeng, Mr. Mahmud ya. Bu Ari BT juga, Ci Eli, Bu Mini, Bu Merduraka, ya udah Bu Manda, Bu Yeni, ya Bu Bunga juga, ya udah untuk kesemua kesemuanya digabung.
1: Siap Bu Resmi.
2: Ini Pak Nyamanas tahu belum ya Pak Nyamanas tahu aja udah, ya udah aku semua semuanya.
1: Siap.
2: Kasih. Makasih.
1: Baik, terima kasih kembali.
2: Santi.
1: Terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Resmi sekeluarga nggih. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan Niki, surat lamaran dari Dek Uli. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa Jebak Bali malam hari ini. Lagu yang direquest oleh Bli Gus di Batu Bulan, ada lagunya dari Pak Banu sama Bu Resmi niki. Buat pendengar nanti semoga bisa bergabung

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja memasuki sesi kedua. Salsa akan menyapa dua penelpon yang akan bergabung di Jebak Bali malam hari ini. Salsa langsung saja ke Bu Mini. Selamat malam, Rajang Wengi Bu Mini.
1: Rajang Wengi Salsa.
0: Rajang Wengi, Rajang Wengi Bu Mini juga. Cantik juga tentunya. Bu Mini, gimana kabarnya Bu Napi Gatre?
1: Becik-becik manten.
0: BBM ya Bu Mini ya, BBM nih. Becik-becik manten. Sehat selalu Bu Mini nggih. Bu Mini. Nggih, minta lagu apa niki?
1: Ada nih tembang Song Bererom.
0: Song Bererom. Song Bererom. Kok tidak ada ya? Ini tidak ada pasal saya yang belum tahu song bererong.
1: Ya,
0: oh bererong, berenyorongnya nggak pakai apa langsung bere.
1: Oh nggak ada.
0: Oh iya, belum ada Niki Bu Ari, salsa requestkan ke MD kita nggih.
1: Kadang-kadang salsanya itu.
0: Ada Bu Mini, ada Niki, tapi ada namanya kenceng song bererong ya Bu ya. Anak Agung Raka Sidan. Oh ada, salah tadi. Maaf ya Bu Mini.
1: Kadang-kadang kan Bu Mini dibilang Bu Ari.
0: Aduh. Iya nih Bu Ari, ini mencoba untuk masuk nih juga Bu Mini nih. Tapi belum bisa.
1: Kata-kata Bu Mini apa tertawa di sini, kata-kata bukan Bu Mini.
0: Aduh iya nih Bu Ari, ini bukan Bu Ari lagi Bu Mini.
1: Iya,
0: Bu Mini, silakan lurus.
1: Dari sini ada Bu Kartika, Bu Yeni, kemudian MM, bagaimana punya kabar Pak Widi, Made, lama nggak kedengaran ya, Pak Nguling. Kemudian ada Pak Ingrid yang juga kedengaran suaranya, ada Tawas. Pak Grodak, nggih sarang-sarang sampun nggih.
0: Nggih.
1: Salsa, sipmi.
0: Siap. Iya, siap Bu Mini. Suksma mawali. Sehat selalu buat Bu Mini nggih. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan niki. Baik pendengar RRI Singaraja, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nggih. Ini yang sepertinya akan menjadi penelpon terakhir nih nggih. Selamat malam, Rajang Wengi.
2: Halo, selamat malam Mbak Salsa.
0: Selamat malam Belitawan. Akhirnya nih Salsa mendengar suaranya Belitawan nih setelah sekian lama nih.
2: Iya. Apa namanya? RRI hilang di sini.
0: Waduh, Salsa bantu cari ini pakai apa nih Beli? RRI digital ya?
2: Enggak, saya enggak suka dengar streaming.
0: Aduh.
2: Sukanya analog.
0: Analog nge, ya beli ya, melestarikan ya beli ya. Enggak ya, lebih kerasa vibe radionya ya, ya beli ya.
2: Kalau streaming ya kayak dengar apa namanya platform musik biasa.
0: Oh nge, siap. Beli tawan gimana nih kabarnya malam hari ya, ini? Ya, sehat nge, Salsa juga sehat nih.
2: Tadi sebenarnya dengerin dari jam 8. Terus ketiduran baru aja nih bang.
0: Aduh, bangun-bangun langsung bisa masuk ya Beritawan ge?
2: Iya, bangun-bangun udah dia uli aja itu.
0: Dia uli. Iya, Beritawan mau lagu apa nih malam ini?
2: Iya, pengen dengar lagunya Tri Puspa. Ada
0: Tri Puspa. Tri Puspanya sudah tampil lah tuh. Iya, sing pahit sing manis tadi.
2: Oh iya benar.
0: Iya, mau diganti apa?
2: Apa ya?
0: Apa nih Bri?
2: Itu boleh deh.
0: Widya.
2: Iya.
0: Yang judulnya apa nih Kibli?
2: Yang Gek Cantik boleh?
0: Gek Cantik ada Bli, Salsa siapkan.
2: Tadi Bu Mini ya.
0: Gek.
2: Bu Mini, terima kasih. Bu Ari, Betty Aris Meru, terus Mbok Yeni Tiga Wase. Ya, siapa lagi ya Tiga Wase dia? Ada siapa namanya tuh?
0: Itu Belieka. Belieka Bu Eka.
2: Bu
0: siapa?
2: Bu Marwati.
0: Bu Marwati nggih.
2: Iya juga di situ juga dia di Tiga Wase. Pak Banu biasanya nggih, Pak Cip, dia muncar Pak Mading di Tokyo, terus Pak Groda nggih. Terus Kak siapa? Kak Gaul siapa namanya sekarang?
0: Pak Dago, Niki Bli.
2: Oh, Pak. Sami-sami pun Bu Janura, Bu Resmi, dari Sangket, ya, Bu Banda. Sami-sami pun Niki, tiga pun jadi satu.
0: Oke, siap.
2: Senang sekali akhirnya bisa dengar lagi Mbak Salsa.
0: Iya.
2: Lagi Mbak Bali.
0: Siap, Blitawan. Terima kasih juga, Bli, sudah mendengarkan Pro 1, Blitawan.
2: Sehat selalu, Mbak Salsa. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Iya, siap. Terima kasih kembali, Blitawan, sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, Blitawan juga, Nge. Sehat selalu juga buat keluarga. Terima kasih juga sudah mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja menjadi pendengar setia tentunya, ya, Blitawan, Nge. Baik, pendengar, karena tersisa 7 menit lagi nih, akan Salsa putarkan dua lagu sebagai penutup di Jebak Bali malam hari ini. Tapi sebelum itu ada dari Bu Ari Niki Ge. Sa salam manten deh sama grup Kasih Kepi buat Sa sukses sukses memuali Bu Ari. Kemudian lanjut Pak Maderi Bawo Rajeng Wengi Jebak Jejak Bali kini Ge Salsa. Titip salam Jebak Bali majeng pencinta Jebak sukses Ge Salsa Rahayu. Terima kasih kembali Pak Maderi Bawo. Salam-salamnya malam hari ini. Sehat selalu Ge Pak Maderi Bawo. Baik pendengar Pro 1, dua lagu terakhir akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini. Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak Banu di situ Bondo, Blitawan, Bligus di Batu Bulan, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Ari BT, kemudian Bu Pak Madiri Bawa, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih. Salsa mohon maaf nih pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa di Jebak Bali malam hari ini. Buat yang belum berkebagian, nanti pendengar Pro 1 bisa coba bergabung kembali di Ruang Rindu yang akan hadir sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama saya Salsa tentunya. Baik pendengar, memasuki Ruang Rindu, Salsa akan menyapa tiga penelpon di Ruang Rindu malam hari ini. Salsa awali dari 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan siapa nih, Ibu?
1: Dengan Bu Kartini.
0: Bu Kartini, nge, Bu Kartini gimana kabarnya, Bu Kartini?
1: Baik-baik aja, Salsa gimana?
0: Nge, Salsa ya. Juga sehat, Bu Kartini sehat selalu, nge.
1: Sehat aja ya.
0: Amin, nge. Bu Kartini mau lagu apa nih, malam hari ini?
1: Maunya lagunya Elosi Pagi, ada?
0: Apa?
1: Elosi Pagi.
0: Elosi?
1: Elosi Pagi, angsa putih-putih yang itu.
0: Ada. Iya.
1: Elosi Pagi.
0: Elosi Saji.
1: Pagi.
0: Saji ya Bu ya, Saji.
1: Pagi, Elosi Pagi.
0: Dari siapa? Dari siapa Niki? Elosi Saji.
1: Dari orangnya cewek, nggak tahu namanya. Ya kalau ada.
0: Iya, belum ada nih kibuk lagunya. Enggak, mau diganti ya, apa nih?
1: Ayah aja dah.
0: Apa?
1: Ayah.
0: Dari ayah. Siapa nih kibuk?
1: Siapa aja boleh.
0: Rinto Harahap?
1: Ya, boleh dari siapa aja.
0: Enggak, siap. Atau Delta Trio nih ya, Bu. Ya, saya pilihkan, enggak?
1: Ya.
0: Siap, Bu Kartini. Salam-salam, ya. Silakan.
1: Ada beli kawan ya, selamat malam. Semoga sehat-sehat aja, Bu. Ada Pak Inggris ya, ada juga Pak Dago, Pak Cip dan juga Pak Bano ya, Pak Mahmud, selamat malam. Ada juga ya Pak Olala ya, selamat malam. Ada Bu Resdi, Bu Manda, Bu Mindi ya, Adik Semeru dua-duanya ya, ada Bu Bunga.
0: Okay.
1: Ada juga Bu Pecuta Jepile ya. Ada juga Pak Nyoman Dewantara, ada Adek Tambang ya. Selamat malam ya, semuanya tambah ya.
0: Siap
1: Bu. Selamat bertugas. Amin.
0: Rahayu. Terima kasih kembali Bu Kartini sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nge Bu Kartini keluarga. Ditunggu lagunya yang berjudul Ayah dari Delta Trio sudah selesai siapkan. Baik mendengar Pro 1, Salsa menuju ke selanjutnya. Selanjutnya Bu Ari, selamat malam.
2: Selamat malam Salsa.
0: Selamat malam Ibu. Rindu memori lewat lagu. Bu Ari gimana kabarnya malam ini? Sehat?
2: Sehat selalu
0: nggih Bu.
2: Nggih. Mau lagunya tadi Bu Kartini ya.
0: Iya Bu.
2: Elegi Pagi dari EPAD.
0: Elegi Pagi. Oh ada Bu. Aduh ini Salsa kasih ini aja ya. Iya kurang Salsa konfirmasi ganti nggih Bu Kartini nggih yang tadi lagunya sudah ada. Makasih lo Bu Ari ya, Salsa sudah dibantu ya, ini.
2: Nggih. Minta lagu mungkinkah dari Stinky?
0: Mungkinkah dari Stinky?
2: Iya.
0: Ada Bu Ari.
2: Tadi bukan ini ya, Pak. Pak Tawan, Pak Armades.
0: Nggih.
2: Gus Bawo ya, yang di Batu Bulan.
0: Siap.
2: Bu Mini, Bu Resmi, Ci Eli, Bu Kartika, Bu Yuda. Terus yang di Bu Marwati, terus Pak Banu, Pak Samong, Pak Ribawe, Pak Astawa, Pak Yuda. Pak Banu.
0: Siap.
2: Ya salam buat semuanya ada.
0: Siap Bu Ari.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Ari sekeluarga nge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Mungkinkah dari Stinky? Baik pendengar, Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya. Niki sangat berebut ya di WhatsApp ini. Ada siapa ini? Ada Bapak Maderiba, ada Bu Janura, Bu Mini, Pak Mahmud, Bu Resmi. Aduh semuanya berebut. Jadi Salsa belum bisa nih yang merespon di WhatsApp. Maka Salsa alihkan ke 24644 nggih. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu Pak Banu.
3: Selamat malam.
0: Kenapa?
3: Apa kabar?
0: Pak Banu kan Niki nggih?
3: Pekanbaru.
0: Siapa, Pak?
3: Pekanbaru.
0: Pekanbaru? Pak Banu.
3: Pekanbaru nongol, Pak Banu.
0: Iya, Pak Banu betul. Pak Banu, ya ampun. Salsa tadi udah ingat Pak Banu, tapi kok aduh, iya Salsa sehat nih Pak Banu, gimana kabarnya lagi malam hari ini?
3: Itu ilusi pagi ada nih.
0: Ilusi pagi. Ada iya. Pak Elegia esok pagi nih kita di?
3: Bukan itu dari anu ATCB.
0: Ilusi pagi
3: itu dari ATCB, tapi enggak ada di situ. Itu.
0: Belum ada Niki Pak ilusi iya. Pagi.
3: Tolong ya masukkan ke MD-nya.
0: Oke, siap. Itu. Ilusi pagi ya Pak Banu, Salsa catat. Ilusi esok pagi.
4: Ilusi.
0: Ilusi pagi ya?
4: Iya, ilusi pagi.
0: Oh, nggih. Siap Pak Banu, Salsa catat nggih. Iya, mau diganti apa niki Pak Banu?
4: Sekarang Indonesia my love is my country.
0: Indonesia?
4: My love is my country.
0: My life is my country. Ah?
4: Kalau anda keliru, wow, favorit apa?
0: Adanya, nggak ada Pak Banu ini. Indonesia apa? My life is country.
4: Iya, Inggris ada ya. Yang Inggris ada, yang Indonesia ada juga. Ya.
0: My life is
4: country. Dalamnya okay, ada barusan ada Bu Ari. Ada Bu Resmi, ada.
0: Iya, belum ada Pak Banu ternyata lagunya. Iya, mau diganti apa nih?
4: Kalau itu saya tak ganti.
0: Apa nih Pak Banu?
4: Hitam.
0: Di atas putih.
4: Dari edisi Litonga.
0: Hitam di atas putih. Edisi Litonga. Sebentar Pak Banu ya. Hitam di atas putih.
4: Ada lagi. Bu Yeni, Jelly, ada Pak Kim, ada Yung Law, Pak Bang, ada Ning Fitri, ada?
0: Iya Pak Banu, hitam atas putihnya kok gak ada ya? Sasa catat lagi deh Pak Banu ya, maaf ya, Pak Banu ya. Nih.
4: Saya putar sendiri di
0: aduh maaf ya Pak Banu ngapunten kalau edisi Litonganya banyak Pak Banu tapi yang ya. Itunya belum ada tadi hitam atas putih
4: kalau sekarang
0: apa nih kata, mau diganti
4: kalau tak ada terlalu
0: tuh judul lagu Pak Banu
4: terlalu salamnya ke semuanya sudah
0: iya kata. Pak Banu terlalunya dari siapa enggih terlalunya dari siapa Niki
4: dari kiri
0: ada Pak Banu
4: terlalu
0: ada ini Pak siap
4: ini Caca
0: iya Pak Banu
4: tetap macan ya Pak
0: tetap macan siap mengaung Salsa Pak Banu terima kasih kembali Waalaikumsalam terima kasih kembali Pak Banu guys sudah bergabung malam hari ini sehat selalu buat Pak Banu sekeluarga guys ini ada dua lagu yang di request Pak Banu sudah Salsa catet dan Salsa requestkan ke MD kita guys semoga di lain waktu sudah tersedia lagunya di Pro 1 RRI Singaraja sehat selalu Pak Banu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa malam hari ini. Yang tadi dari Bu Kartini, yang requestnya LG esok pagi. Mohon maaf ya Bu ya, Salsa belum tidak terlalu kedengeran soalnya sudah Salsa masukkan. Kemudian dari Bu Ari BT sama Pak Banu. Buat pendengar yang masih belum bisa bergabung nih, ada siapa nggih? Pak Widi, Pak Mahmud, Bu Mini, Bu Resmi. Nanti bisa dicoba kembali nggih di sesi selanjutnya. Kemudian ini ada Bu Janura. Selamat malam Mbak Salsa. Selamat malam Ibu, Ruang Rindu, Memori lewat lagu. Salam buat Mbak Pipit, grup pasti kasih kepi ya. Semoga sehat, seger, eger, mudah rezeki, salam dan kompak selalu. Terima kasih kembali Bu Janura sudah bergabung malam hari ini menyampaikan salam-salamnya. Sehat selalu buat Bu Janura nge. Baik pendengar Pro 1, di sesi pertama ini saya akan memutarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali di sesi kedua yang akan hadir sesaat lagi.
5: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi ke berapa ya, dia kedua ya. Salsa akan menyapa kembali tiga penelpon di sesi ini nggih. Sebelum itu nih ada siapa nih? Pak Maderi Bawa, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Maderi Bawa, gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tugarep, alhamdulillah sehat selalu Pak dari bawah nge.
1: Inge kan sami.
0: Nge. Minta lagu apa nih Pak malam hari ini?
1: Don't forget to remember.
0: Oh mancang nge.
1: Nge.
0: Don't forget.
1: Biar ada yang mancang Mbak.
0: Siap, don't forget.
1: Untuk lagunya untuk Dereni
0: nge.
1: Di bagian Pak Dr. Madi Wiryase di Bandung, Pak Charme yang tadi dapat jalan-jalan, sahabat grup asik-asik happy, Mr. Mahmud, Mas Cip, Mas Bandung dan semuanya.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Maderi Bawa sudah bergabung malam hari ini, ge. Sehat selalu buat Pak Maderi Bawa sekeluarga. Ditunggu niki lagunya Don't Forget to Remember dari Beges, ge. Sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Maderi Bawa, Salsa langsung menuju ke 24644. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Selamat malam, kembali Beli Tawan.
2: Selamat malam lagi Mbak.
0: Mau request lagu apa nih Beli?
2: Karena sudah ada manca, saya yang
0: apa nih,
2: Indonesia aja deh.
0: Boleh, mau apa?
2: Bentar dulu, tadi udah ingat penyanyinya.
0: Aduh, tiba-tiba lupa ya Beli ya.
2: Tiba-tiba lupa. Dewi Purwati.
0: Dewi
2: Purwati yang bangku tua.
0: Bangku tua.
2: Di sini di bangku tua.
0: Bangku Dewi Purwati bangku tua jadi saksi.
2: Saksi, ya benar.
0: Oke, siap Beli Tawan, sudah Salsa siapkan. Mau salam-salam.
2: Salamnya buat semuanya deh digabung
0: jadi. Oke, siap, siap. Oh iya, tadi sudah ya Beli Tawan ya.
2: Enggak, lagunya biar bisa diputer.
0: Siap, Li.
2: Buat Mas Salsa, terima kasih. Pulangnya hati-hati, Mas Salsa.
0: Aduh, siap. Iya, siap. Terima kasih kembali, Beli Tawan. Sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Beli Tawan sekeluarga. Nggih, ditunggu lagunya Bangku Tua Jadi Saksi dari Dewi Purwati. Sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Beli Tawan, ada Pak Maderi Bawa, Salsa langsung menuju ke penelpon ketiga kita nggih. Ada Bu Mini, selamat malam Bu Mini.
3: Salsa pinter, selamat malam.
0: Selamat pinter. Malam Ibu. Nggih, Bu Mini kembali lagi nih ya, di dua sesi Bu Mini bisa masuk ini ternyata.
3: Iya.
0: Bu Mini,
3: ngantuk ini.
0: Aduh, udah apa ya Bu ya? Ini Salsa puterin lagu apa nih buat penghantar tidurnya Bu Mini?
3: Seribu alasan.
0: Ya. Seribu alasan, seribu alasan untuk tidur ya Bu Mini ya?
3: Iya.
0: Seribu alasan dari siapa ya Bu ya? Kok tidak ada ya?
3: Tidak ada ya?
0: Benar Bu Mini. Seribu alasan lagu Malaysia ya? Seribu alasan siapa penyanyinya Bu?
3: Aduh siapa tuh
0: aduh,
3: ya?
0: Aduh siapa ya? Salsa juga tidak tahu nih Ibu. Lagu
3: enggak ada ya?
0: Iya, kalau seribu alasan belum ada nih Ibu Mini. Mau diganti apa?
3: Oh, kalau gitu apa ya?
0: Iya, belum ada
3: purnama
0: seribu alasan. Purnama
3: merindu aja ya.
0: Purnama
3: merindu.
0: Purnama merindu.
3: Ali Nur Alisa.
0: Si ada Bu Mini sudah Salsa siapkan. Nggih. Silakan Bu Mini.
3: Kemudian ada Pak Ribawe.
0: Nggih.
3: Ken Arek bagaimana punya kabar? Bu Resmi, Ci Eli, Bu Arimiti, Ari Semeru,
0: Nisa. Siap.
3: Ya pokoknya semuanya aja deh yang lagi dengerin Bu Kartika di Dangling Rika ya. Makasih.
0: Siap Bu Mini.
3: Pak
0: hati-hati. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Mini. Bu Mini ini kedapat salam. Aduh udah terputus. Bu Mini, terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Ge. Sehat selalu buat Bu Mini sekeluarga. Ditunggu lagunya Purnama Merindu dari Siti Nurhaliza sudah selesai siapkan. Dan Bu Mini, ini ada salam, Ge, dari Pak Made di bawah. Titip salam balik untuk Bu Mini. Siap Pak Made, sudah selesai sampaikan, Ge. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa Ruang Rindu malam hari ini. Buat yang belum bisa bergabung, semoga nanti ada sisa waktu Salsa akan menyapa kembali pendengar di Ruang Rindu. Baik pendengar, 3 lagu akan Salsa putarkan untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu lagu terakhir Purnama Merindu dari Siti Nurhaliza akan menjadi penutup di lagu penutup di Ruang Rindu malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat pendengar Pro 1 yang sudah bergabung. Tadi ada Bu Kartini, Pak Banu, Blitawan, Bu Ari BT, Pak Madiri Bawa, Bu Mini, Pak Widima di Tokyo, Bu Resmi, Bu Janura, Pak Mahmud, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dapat sambung juga nge. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan saya mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Buat pendengar yang belum bisa kebagian, bisa dicoba lain waktu, semoga bisa bergabung kembali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arjia Pudaksari 2B, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 3 sloka 16.

punya ingat melengkapi nang mas ini di kumina sih deh.

0: San Liu melajah, Nyang San Liu ane sing tawang dia.
1: Tugas si manusia ini apa patut ni?
0: Ada kone Raos Yaso kelawaning Kerti ni sebuah ane sing kepindah bentia.
1: Ane madan suatu kewajiban. Tuh sing ketawa tas bentia nak.
0: Nah, menang main malu pakai noban apa neng otau.

0: anila karangon majalan, yen aleh tetuak yani idope sengsang yang kamu ane dari patokan.
1: Nah,
0: tu bakat sengsi dolak ranjing tegak kang tau.
1: Sawire agamo nentu saat mako pedoman hidup, saat mako penuntun hidup.
0: Yen aleh yang sekalane luar kadigiri gunung. Cekak, jejak gitu, Thomas.
1: Nah, kengken bahan jani, ada alat merabotan sing bisa. Pangsing ingin buku arit berani angon ngabas, angon netek. Belakas berani angon netek, angon atas ngangit. Kengken yang bahagiannya lugu ngasil.
0: Bila hidup perlu pembelajaran itu. Dan keledeknya melah itu. Kekantanan giri kan ulian ada ane madan sarwa pala ntik-ntik kan ien bojani nyak manusia liu nawang pepindah liu nawang sastra tu sak maka subuh bekal utama
1: tajuk pintil nang lanturan

0: Kawinan anis banget dang tiang e bapo. Liu dingah-dingah hang tiang ane madan catur wargi ane jen kalian tiang tu warno. Warno. Warno tuh artine unagan
1: yen jane warno neken lakarangon. Yen warna ane ngalanang sastra, warna ane lakar dadi pemimpin, warna ane kal dadi petani, warna kal dadi pedagang. Tentu ya warna.
0: Tentu warna dilihat dari pekerjaan.
1: Pekerjaan. Tuh ketundan gue jadi.
0: Man ane jen ane dingah-dingah hang dewa.

0: pepalihan adana. Pepalihan irago hidup patut ngulati anemadan benah. Pasti kemawit uling di darmo.
1: Buka satuan dunan amri sangkan ngemuter awak
0: saja.
1: Dengan memperoleh kekuatan pediti, mendasar ban swadharma, mendasar ban kewajiban, yang aleh ulianto pang saja ya hasil kerawas utama atau itu.
0: Makawinan yang semua sangkan ngirago nyalanin swadharma ni, nganutin tekian kebisaan ni, pasti ko bakal ada hasil. Hasil itu marupo arto.

0: ini saja. Yang coba benar buat nyuodat moyang kehidupan. Sinah, sinah perjalanan lurus pindah ke dasar tu.
1: Yang yang berada lantasan kepatutan meloda armoni anggar ngali harto. Badeng lantasan jani uli. Da harto jang maluan maro lantas darmo. Asile malu tage maro tasan megai dini bo kadang-kadang dirago raosango dudu
0: dudu
1: raosano rago bobok raosano rago ngulahang asil
0: okay. Nah inget tadi beli tedun pengisi sanyangin ro dadi dak lingsir situ jumujukin kalang itu sangat juru nanguni asam menapo sejati nalih dewa dini menapo mo yasau kemudian ngangkem gandewa kemudian ngapo senjata apa tujuan ni dewa ni gitu
1: bikin pesawar itu
0: titian ikina matu tenggelakan titian ngemrihani madan senjata pengawin tenangin titian moyudo kalani rangsani akam bisa jauh gitu. Dok jeneng ngalihkan yang madan cadu sakti sing perlu ngabok kene beli ya toh. Jang malu itu lalu nggak toh. Malu utama ujang gua senjata. Yaso ngabok itu toh.
1: Artinya yen mulu kel nunas ngabok teh bawa wadah metalang.
0: Metalang malu wadah nih.
1: Malu jidang nak ngejen. Buener tengkayaan. Udah lingap nggak? Ya lingap sesing kita nak ngejen.
0: Iyo mariku bapa mewah ramak jawati nulut tu apa kewah dah dengan nangi dewa dah gitu dong.
1: Ya nonyen nafsu.
0: Duh, waduh.
1: Ya nonyen kenah idewa ni lebih antek yang apa jalan.
0: Jalan.
1: Sajo.
0: Sentuh di arah pun lepas nak pang sajo ya. Perjalanan ngalihan di mana nato pang benah sulur sengit tu.

0: sing demen makawinan yen beleh saged ban mapari laksana kengken berpengopot anake
1: ujaran nah
0: nah
1: wirih pojalan iraga we liu nak ngledak terus cara di sekolah guru jak murid yen guru didian murid jak dalam dasar tangasa
0: ajak petang dasar yang ngledakan sang guru
1: au ko itu
0: nah
1: leh ban itu guru pasti mau ngortong murid jak tangasa
0: heeh maka wenen apa ben dadi pucuk
1: nah
0: tongose paling si dhuwur abdik akateh bulan pati si menggejar cukup ketegan dengan nake
1: apa bisa saya betang-betang dengan apa kadang intip
0: intip
1: nah
0: Pak Kudo yuk kelenar yuk mau jalan nih
1: misi pasangan ketengah nih nanti espok banget
0: itu berago nak ajak liu mau balik kawinan ini sebarago pang bisa makto rago
1: carane
0: carane do nak lain pang apa
1: aduh pijam atas tunas sama sih dong.

0: jumlahnya tek anaknya aneh gedang. Among kenjak liangnya among tukal sebot deh.
1: Nih bu, yang sing bisa nampi wasita nimi tante manemu duka. Ulian munyi itu. Lihat lepetan
0: saja.
1: Bisa ngemasin kelaran itu.
0: Maka wirin apa aneh paling mangan di gumine?
1: Apa itu?
0: Lidah, ini lah ya. Apa aneh paling bat di gumine?
1: Gimana apa itu?
0: Janji.
1: Oh.
0: Apa aneh paling paket kan hidup piragone? Kematian.
1: Oh, anu peringan itu.
0: Bener, bisa ben-ben mani, bisa ben pasti kenopan.
1: Makanya hidupnya cara pelajian matematik tuh. Sing 2 kali 3 tuh. Kalau ada suatu perbuatan yang baik, perlu dikalikan gitu.
0: Nah,
1: ya, jadi ngelah atau liu perlu dibagikan.
0: Dibagikan.
1: Gitu. Hidup matematik benar sih tuh.
0: Malu ya, yen keuangan tambahan. Yen dot pang liu kalian. Di beliau ngelah jangan bagi pang sama dengan yang bagian sama dengan bapak tu berseimbang di Jawa Domiuto.
1: Singjadel, dayo kumi.
0: Dayo jalan jani bareng bareng. Yang mulu tawang timpale tu nojin. Yang mulu tawang rago lebih bang.
1: Bang
0: kuang bende-bende.
1: Donyang bang.
0: Benar.
1: Apa ada pembagian?
0: Do juang bagian timpale.
1: Oh. Benar-benar bisa nyoleng, baik kan nyoleng.
0: Nah.

0: kengkel penak dene kebenyangan. Sawirek ido penak sing jani duwen. Nunasi cote iken galah ring ido sang yang titah. Bemani ben bakal cingaten ben telun ben bakal ne aja pangdo nyen kanti. Ane aja sesai aja merpat.
1: Mula biasa nih, ane sing ado katakon.
0: Pasti ingin cara mau sekan-sekan nih, cara sekan gong di balai banjar.
1: Ingin tuh.
0: Ane ngayang ajak miyakan, ane sing teko pulas sih tes.
1: Sekan mana ado di ni kajak miyakan, ane sing ado tes sih juga.

0: sehat ya, Bli?
1: Iya loh, Bli dengar di radio, pemerintah sedang memerangi stunting.
0: Apa itu stunting, Bli?
1: Stunting atau kekerdilan itu masalah gizi kronis karena asupan gizi yang kurang untuk tubuh. Akibat stunting, anak tampak pendiam, kekebalan tubuh melemah, mudah sakit jantung, penyakit pembuluh darah, dan pertumbuhan otak anak terhambat.
0: Aduh, takut, Bli.
1: Makanya, lakukan hidup bersih, cuci tangan pakai sabun, habis buang air besar, miliki zaman, jangan menikah dini. Pastikan anak cukup gizi seimbang sejak dalam kandungan. Gizi seimbang itu ada protein, sayur mayur, makanan pokok, dan lauk pauk.
2: Ayo, sadar stunting. Anak sehat menuju bangsa unggul. Pesan ini disampaikan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo.
3: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
4: Yen sekalane ngeraos isin lantasan kenyam manis, Bli.
1: Ngawet wang krenaning pahidupan.
4: Rasa-rasa mungkin ya gedag anake berangti anake miripnya ngenuh perjani.
1: Nak liu dengan horcol.
4: Apa?
1: Yen baulian kede. Kan liu jenak melajah kede. Bibiso nyegerang udah tau.
4: Kewalau yang kedek ke memaksa, sehingga masih beli.
1: Tapi harus ada media yang
4: dipertahankan. Yang kedek itu kan sing kedek begitu langsung pesu. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itu malu indria malu nerima. Marah, terus kirim ke otak, ke kirim ke pikiran nih. Yen luwong terima ken pikir ne maro lantas abo ke sumito
1: yoh tuh
4: ke sumito dan ne abo ke wajah bo tepuk di wajah maro ede yang no di bibe ada yang dijak langsung nah langsung kedek
1: sing di kedek
4: tampil proses ne ada malu patu kencaro ngeling ne dingah mah lumunyin asebat adik maror tampikan hati ya abo ke pikirne maror abo ke jengis maror abo ke leng
1: asinya awak-awak ngeleng asinya awak-awak kedek daman beli sin dek-dek beguling
4: nah kawinan ada
1: iya dah
4: jak tutup po bibeh ne pangseng ke kati ngeleng dikenah ne ngeleng kanti bisa leguk-leguk yo
1: yeah.
4: Oh sakit hati dadene yo sel pusuang
1: aka hadobene ngeling aden keras-keras.
4: Kerasang to.
1: Ning ngeling ngetel-tel to udah warah tu. Mecelap kok kene.
4: Ati usah,
1: Bang. Ati usah.
4: Bila perlu kalau wah, apa aja banyak nawang.
1: Halo, cara anu pang banyak nawang?
4: Benar.
1: Isin sound system.
4: Nak ngudiang tu dane nangis. Oh, nyang teko bung. Atine sudah terbayarkan.
1: Oh. Saja usahlah sedetik nama kenyam
4: nah.
1: Do di marga mau kenyam angin ngawong itu apa?
4: Satu keluarga apabila dalam keluarga itu tidak ada senyum dalam satu hari keluarga itu sudah sakit
1: jiwane
4: aing kodaan keluarga bos yang bos yang segar tuh maka usahakan ada neng mau channel ada mau kedekan jeng sehat
1: waktu makanya rumah sakit anak-anak paling ramai yo. Wah wah paling ramai ini.
4: Ramai leng.
1: Aduh.
4: Asing ada nyamot tuh Chandra. Ini rumah sakit bro, bukan diskotek. Di samping kamar nak menjedur-jedur sendok.
1: Pengen nak sing karena yang tersinggung tuh.
4: Nah.
1: Dasar bonak sungkan, ngelam pasti. Teman kasih sayang, ajum. Ya dia tuh bermainin kalau bangkal.
4: Makawinan perlu solidaritas.
1: Itu. Dokter saya ngawang-ngawang, ya nggak apa-apa. Besok aja semuh. Dan bang, dikini di komputer. Tak, gitu loh.
4: Bang, penyemangat.
1: Nih, bopi anak.
4: Agus.
1: Sing jaman usau kan. Kan sarwa satu.

0: nyak bener
1: agor
0: agor
1: kengkian man bisa meng bo mekere bangko tadi linjing jemakkan ya bo mulai
0: dari dokter lah dia
1: pada halam mana gitu kepik kita bang ya bang kini nyak seger itu kebahagiaan
0: ini pelajaran ya itu ini bo pelajaran resno asih ya, kasih sayang itu
1: ada cicing ada kuluk bengil di rurungnya sembarangan abo mulai ke jumlah itu pertianan kanti segar itu bahagia ya
0: bahagia yang cara beli ada cicing berung ada yang ulah ya nabas awah
1: yang bagus len yang itu kone piara obin yang mana ini ya
0: ini nama dan su putra no. Putra yang utama telaga dikupang kurayatnya kasar tekap nikel wir sudah kaya tiring jagat
1: mungkin sumur ya
0: gedeannya telaga
1: telaga no masih gedeanan su putra itu kena
0: sing ku putra
1: sing yang ku putra itu saat maka kaya utuh itu mau gesek dilalas
0: oh gitu ya?
1: Benar. Terus menggesek ke musuhang api. Berapa ribu hektar hutan terbakar.
0: Haget masih jauh masih.
1: Ulian ku putra itu ngeranang.
0: Tidak lah, ada sang yang sabah kasih orang teman.
1: Benar.
0: Itu ulian wayu nepuk perguru sesonya. Gitu loh. Berdoa lah.
1: Luwe arta rulata katibaning warasa tuh ning iya ning subo idewonya ajak bapo dini nega bareng-bareng rasa-rasa ya ni moyang bapo ujane dewo rao ngilangan panas kengken itreno ipada ngane layu entek-entek ni ane pun bennya mekedap
0: bang saja ya madan ane madan je atmo je lekat atmo utamo hidup lekat di dewer pangnya dadi manusia utamo tu harapan bapu ni ngempu jenik uleng jenik
1: tu nanti jani subuh madan kelih gitu saki walo sing taen yen bapa nuturangi dewa sakwaro dewa subuh nawang
0: nawang
1: tuane bengong bapa dien dijo kaden cening melaja tekening yen kaden cening melaja bapa sing nawang
0: nang tu malu satuang ape ning bapa ni

0: Ini demen beli nang bang.
1: Di jana tuh.
0: Yen banyak panak ngaku kuah. Ngaku tuno. Tuh mulu nata nak bisa.
1: Cara rawat.
0: Wadeng tuh seng bisa malu aku. Ah.
1: Belok ke bakat rasang tiang bapok.
0: Tuh marau nak nak bisa demen.
1: Man.
0: Ke.

0: Nah, King Kennedy. Pelagan yang ranang apa mau nang kene jangan ditampi tiang.
1: Ben tak dua penyesalnya apa yang kengkeng tanah
0: nana yen rau sang nyesel
1: singri
0: ni ada nih kesadaran hidup.
1: Oh, kesadaran hidup
0: benar. Pangsi rago pari sesel ken hidupe, pangsi rago melih ken hidup bertaro, yang sakit pelihkan hidup bertaro rawasan tan suwejo, hidup bertaro rawasan tan adil. Tuh sekarang tami ambuk kujeni sudah dirago neng ranang.
1: Apa pun atas pican itu jangkep semua mukanya ni.
0: Nah.
1: Normal hidup dari manusia.
0: Ah.
1: Bisa nak cedah ni nganggo, ide yang nyambung hidup
0: tu. Kau
1: jadi nak normal?
0: Ane paripurno kau kene.
1: Ada seng.
0: Nu pari sesel.
1: Pari sesel.
0: Raso-raso tanampe sen suwecan.
1: Gitu ya gitu.
0: Gitu.

0: desa sipat andanen.
1: Ah.
0: Oh, yen bo sipat-sipat itu penyakit sipat apa tuh? Males, iri hati, nepuk kena dewa ratu, ngabuan yang mata nampan-nampan melah, in kijau kaden manat aku sinang wang tuh.
1: Tuh udah bakat hiriang.
0: Tuh bakat hiriang lah.
1: Bakat kena huling yuman.
0: Ulian kini ya lah dong.
1: Tapi malah tiang seng pari sesel cuma bu. Sawirnya tiang bu sadar, tiang anak mulu males, dan.
0: Sebab. Apa nih gitu, apa udah males, apa gitu sedun.
1: Jadi keng-keng mana keng ngelah, rago ternyak ngudia, rago lekeng gitu. Yang mulu anteng, urin lah curi sih nyak teko.
0: Doh, doh gitu.

0: sini tu yang nang ladang kebus.
1: Apa tu?
0: Tobo ulan. Tobo dah. Ni ada guna tetelu beli ni mentik di awak. Ada budi satwa, budi rajas, budi tamah. Yen bo rajah tamah nguasa pasti ko irago teketeh ban sakit hati.
2: Maka awin beli sing maning ada nang pernah lobo angkarau. Lobo.
0: Ini si angkarau.
2: Angkarau aduh.
0: Ngadenan lobakan.
2: Aduh. Ulian tiwas. Belok lu kunci nungnya tuh.
0: Kuncinya belok. Belok ngabok kerano mau kejang. Irago lobo masih ulian belok. Irago males masih ulian belok.
2: Padahal subong lah aneh madan api dipukul jutir kangkin arahan
0: ya di Aston beli ngelah api marupo batu api ngidup peng beli sing bisa
2: tuh dot beli ngajah ngidup peng tuh bo pantas beli ngajah ngidup gitu
0: bo saklar lah isi
2: nyen awang hidup peng kengket nyaknya hidup bro
0: nah kang wang beli ah normal
2: normal kan
0: nah yen mulo patut ne mau dapen pang mau dap yen mulo patut yang ngebiar nih ne pang ngebiar gitu
2: ni nu dilah nu telung wot maksud tu telung wot
0: kudo kilo
2: tu kilo gitu oke tu gitu gitu panas
0: nah sake wale nak sajo bukorosi dewo nening lobo itu namu lo ado di pawakannya saki walo bisa apusing ngirako ngeraten kedaten pedik
2: musuh tuh
0: ha?
2: Musuh tuh
0: musuh tuh nak sadripu tuh
2: oh.
0: Kamu lobo krodo moho mado matsario ya jidang pang sido dari sadguno jan itu
2: pelajar berat banget mana nih
0: tanya
2: utawa bapak nebu telur warna buah
0: barak
2: barak deh lem
0: lem berumun dan
2: wang
0: penghidup penghidup urep teridatu dan
2: ini yang urepnya limo moyo tupatus kutus si urep tengah-tengah
0: tengah kutus jadi telur kan tuh ada barak ada selam ada putih baraknya siya putihnya aku limo selamnya papat
2: iya ada yang berlimo nih
0: empat kan limo dari siya siya bang siya puluh kutus satu ke sembilan masih satu ke delapan masih sembilan
2: sembilan
0: sembilan

0: Nawang mah pot kana tu. Raga bangun tak bang otak kadana tu. Patut gunanya otak tu. Kita perlu berpikir jadi cerdas. Pasing bocol bicara tu. Awang-awang.
1: Makawinan di raga disebut manusia. Manu gitu manana.
0: Manu utama.
1: Manah.
0: Manah.
1: Manah itu pikiran. Berpikir. Sia itu makhluk.
0: Makhluk.
1: Makhluk berpikir.
0: Lebihan bang. Penyakit itu kau diaman.
1: Penyakit itu kau.
0: Oh tu bang. Ini saat ini juan pancing itu.
1: Kau malas.
0: Atau pada kau tu diaman.
1: Penyakit.
0: Itu apa tu udah ni?
1: Penyakit koh.
0: Koh.
2: Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
3: Tenggala atau bajak adalah merupakan sebuah alat tradisional di bidang pertanian yang digunakan untuk menggemburkan tanah sebelum melakukan penanaman dan penaburan benih. Dan juga salah satu alat paling sederhana dan berguna dalam sejarah pertanian sampai sekarang. Di daerah lain, tenggala atau bajak juga dikenal dengan sebutan luka. Pada awal masa pertanian mulai berkembang, manusia hanya menggunakan sekap dan cangkul, sangat mudah bagi penduduk yang tinggal di daerah yang tanahnya sangat subur, seperti di tepi-tepi sungai. Tetapi umumnya bertani di daerah yang kurang subur, tanahnya agak keras, maka harus digemburkan terlebih dahulu dengan mempergunakan tenggala atau bajak sebelum ditanami benih. Tenggala dibuat dari kayu atau bambu yang panjangnya 3 sampai 4 meter yang di bawahnya dipasang kayu pipih yang ditempeli besi pipih yang agak lancip yang berguna untuk menggemburkan tanah. Tenggala biasanya ditarik oleh seekor atau dua ekor sapi atau kerbau ataupun kuda untuk membantu pekerjaan petani lebih cepat dan lebih ringan.

0: Dade ini ada hasil lantas beli. Hasilnya dah dua.
1: Apa tu?
0: Jelek kelawan yang melah. Pasti kau bakal tampi kengkeng sesuai dengan perbuatan aku. Ya males. Hasilnya apa? Sing ada apa?
1: Kalau yang satu orang tu nak selam putih nak pada berdiri sendiri tu. Dot beli kan banyak nyusuk sastra ruwo binedau itu segitu kena malu. Kengkeng cara apa positif negatif tu menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
0: Kalau yang rasanya ni yang seimbang saya rasa kita beli. Patuh tekan rago sing lah raso dah den beli.
1: Kengkeng tu.
0: Negak di trotoar beli bubuh biasa, negak di restoran biasa, sing ada beda ni dah den. Sing lah raso beli. Nepok anak jegeg sing kengkeng, nepok anak bocok patuh. Soalnya subuh nyidang beli nyatuang teton, mau nyatukan antara dua yang berbeda tu.
1: Aten yang pangsing yang kadang nak lama terjelek, putih jelek, nang gabung ya tu.
0: Patuh tekan tangan kiri ya tangan kanan. Yang rawas beli tangan kiri ya jelek, garjan membakti doi sini tangan kiri.
1: Sing jangkep.
0: Oh ya mulu tangan kiri jelek. Ya besek aja mau limo doi sini dengan kiri.
1: Makanya ada contoh pas tuh. Kena liang nih di lampu nih. Ada positif negatif.
0: Ada.
1: Mencerahkan sesuatu.
0: Benar. Tunggu
1: taman ruwo binedau itu.
0: Itu disatukan.
1: Ada pulsa perdana luh
0: manis.
1: Satu warnya lantas tadi. Itu putra. Itu hasilnya utama.
0: Benar.

0: semelajahan mewek dia nuju di ngorto ajak liu tu ketarom
1: ketarom na
0: untuk nak mau Jogja lantas ngani nyelik apa dong gitu iraga tu lo tenawang apa tu apa pesukal ortang bareng ragat jenengil kan itu
1: beri hado ane madan sesana ragang agam sangnya agamo ada tatu ada silo di upokaro ada nyeman kagian upokaro nang mata sapo bisa ngai
0: saja
1: dogar pengen sangah suryo nih aeng ragang bisa anu cenit-cenit tu
0: nang
1: kian bisa tu bakti ya terus satu war pasing ningil tu belok ada tu sing lagu no
0: iya nih rago belok kayak belok gimana
1: kayak belok nyampat kan gua
0: nyampat tapi nyampat kadang beli kayak sing kayak belok belok kadang itu
1: sebelumnya apa tuh?
0: Kai suka kai duang lagi itu.
1: Kamu nyampat kai duang.
0: Saja nyampat beli ngelod dan jak tekot hangin lek lod.
1: Tapi
0: Ben melipat lu Ben beli nyemu nyampat. Nanti ada pang daso gitu tuh rai bori reh duang.
1: Agak sing getak mas ane gitu.

अस्तु ॐ अनुबद्रः क्रतौ यन्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun sedang berada, sesanti angawi bahagia tak henti-hentinya kita selalu panjatkan kehadapan Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan sinar suci beliaulah kita diberikan menghirup udara segar dan menikmati kehidupan yang indah ini. Semoga umat Sedharma selalu dalam keadaan sehat, berdamai, bersejahtera bersama sanak keluarga. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kali ini kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 16 yang berbunyi,

yang artinya, demikianlah sebab terjadinya perputaran roda, dan ia yang tak ikut dalam perputarannya itu berbuat jahat, selalu berusaha memenuhi nafsu indrianya. Sesungguhnya ia hidup dalam sia-sia, wahai Partha. Umat Sedharma yang kami hormati, seorang karmin akan mengkonsentrasikan dirinya pada kerja dan bukan pada hasil dari pekerjaannya. Sangat berbeda dengan kenyataan bahwa pada umumnya manusia dewasa ini lebih berorientasi pada hasil dari pekerjaannya. Bahkan kadang-kadang menuntut hasil dari apa yang belum pernah dikerjakannya. Jika haknya tidak diberikan, maka orang tidak akan bekerja. Hal ini nampaknya sangat keliru. Padahal, jika yakin dan percaya pada karma pala, maka hasil pasti diperoleh jika kewajiban sudah dilaksanakan. Kekeliruan ini terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan manusia mengamati setiap gerak dan perilakunya. Banyak di antara kita terkadang enggan mulat sarire, atau bahasa lainnya introspeksi diri, alias tidak mau tahu atas kekurangan dirinya sendiri, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, seorang buruh di sebuah perusahaan yang tidak pernah absen maupun tidak pernah bekerja, akhirnya tidak dibayar gajinya selama sebulan. Orang pasti berasumsi bahwa perusahaan telah berlaku tidak adil terhadap buruh tersebut. Lalu sudah bisa ditebak apa yang selanjutnya terjadi, yaitu tuntunan yang berupa demo besar-besaran. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada sloka ini jelas menegaskan pada kita untuk tidak mengikatkan diri pada hasil dari apa yang sudah dan yang belum kita lakukan. Padahal sudah pasti hasilnya akan datang jika pekerjaan sudah dilakukan. Dan adalah tidak etis menuntut sesuatu yang belum kita lakukan. Hal ini akan menimbulkan ketergantungan kita yang berlebihan pada orang lain. Jika sudah demikian, tentu tiada bedanya kita dengan pengemis yang hanya meminta tanpa bekerja. Jadi, bekerjalah demi kerja itu sendiri. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Badan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
2: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
3: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
1: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
3: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu beratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
1: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Baik pendengar, kita sudah ikuti bersama nggih siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Prancis melawan Inggris ya, dengan kemenangan Inggris dengan skor 6-4 ya, untuk perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026. Dan kami akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di akhir pekan kali ini. Tentunya kami sudah menyiapkan beragam acara untuk Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti perakiran cuaca untuk hari ini ya, Minggu 19 Juli 2026 ya, dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Prakirawan Ariantika. Silakan laporan Anda.
3: Dari Singaraja, teman-teman berdaya. Jadi kami laporkan untuk perakiran cuaca seputaran wilayah Bali dan sekitarnya untuk hari ini. Dimana dari pantauan citra cuaca kami terlihat masih ada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Bali bagian selatan dan juga wilayah Bali bagian timur seperti wilayah Karangasem, Gianyar dan sekitarnya. Kemudian untuk wilayah Bali bagian utara dan wilayah Bali bagian barat diprediksi hari ini berawan dengan angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3,5 meter. Sebagai informasi peringatan ini, kami himbau kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Bali bagian selatan, serta potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Tapi sebelum sharing, aku saring dulu deh. Aku cek dulu nih, bener apa enggak informasinya.
1: Ya, stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan validasi informasi yang Anda terima terlebih dahulu sebelum membagikannya.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis, acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan, seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang buat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Nah, pendengar, saat ini kita sudah memasuki musim kemarau ya, di mana cuaca panas saat ini tidak hanya meningkatkan resiko dehidrasi saja pendengar, tetapi juga dapat mempengaruhi kadar gula darah. Nah, terutama para penyandang diabetes. Nah, karena itu menjaga pola makan dan tetap aktif selama musim panas ini bisa menjadi langkah penting untuk mencegah lonjakan gula darah. Dikutip dari The Korean Times, suhu tinggi dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat. Nah, dehidrasi yang terjadi dapat membuat kadar gula darah meningkat, sementara cuaca yang terlalu panas juga sering membuat seseorang enggan berolahraga ya, sehingga pengendalian gula darah menjadi lebih sulit. Nah, salah satu cara yang dianjurkan adalah mengurangi porsi makanan tinggi karbohidrat seperti nasi dan mie. Nah, konsumsi buah yang mengandung gula tinggi juga sebaiknya dibatasi ya pendengar. Sedangkan sayuran seperti mentimun dan tomat dapat menjadi pilihan karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Nah, selain itu, aktivitas fisik setelah makan juga dinilai efektif untuk membantu menekan lonjakan gula darah. Nah, jika terlalu panas cuacanya untuk melakukan olahraga di luar ruangan, pendengar, jadi Anda juga bisa memilih untuk berjalan kaki di dalam rumah saja ya, melakukan peregangan atau latihan ringan bisa menjadi alternatif yang lebih aman. Kemudian juga untuk penggunaan cuka dianjurkan secukupnya saja dalam makanan ya, karena bisa berpotensi membantu mengendalikan kadar gula darah. Cuka fermentasi alami dapat dipadukan dengan mentimun sebagai menu yang menyegarkan ya, sekaligus mendukung pengelolaan gula darah, meski konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Nah, selain itu membatasi konsumsi makanan yang digoreng juga penting ya, seperti makanan gorengan begitu ya, kemudian juga mie, camilan tinggi kalori, minuman manis, termasuk sebagian produk jus buah ya yang tidak alami. Untuk air putih tentunya tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjaga tubuh bisa tetap terhidrasi selama cuaca panas. Kemudian bagi para penyandang diabetes ya, menjaga asupan makanan, kemudian mencukupi kebutuhan cairan dan juga tetap aktif bergerak merupakan kombinasi yang dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Nah, apabila Anda mengalami kesulitan untuk mengendalikan gula darah atau muncul keluhan-keluhan saat cuaca panas, Anda bisa segera mengkonsultasikan kondisi tersebut kepada tenaga kesehatan.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.